0: manusia, sahabat. Pagi hari ini kita akan belajar satu pertanyaan penting, yakni ingin jadi apa? Ini pertanyaan yang sering kita ajukan kepada anak-anak kita. Kalau besar mau jadi apa? Kalau besar nanti ingin menjadi apa? Cita-citanya apa? Tapi pertanyaan ini perlu kita tanyakan untuk diri kita sendiri juga. Ingin jadi apa? Sahabat, David Livingstone menghabiskan hampir seluruh hidup dan karyanya di Afrika. Dia yang menemukan air terjun Victoria dan Danau Nyasa dan menulis 2 buku bestseller mengenai ekspedisinya. Namun demikian, ketenarannya bukanlah impiannya. Yang jauh lebih penting baginya adalah menetapkan dan mencapai tujuan-tujuannya untuk mengeksplorasi benua itu dan menyaksikan dihapuskannya perdagangan budak dan melakukan keduanya tanpa harus berkompromi dengan karakternya. Seorang koresponden surat kabar yang bernama Henry M. Stanley bertemu Livingstone kurang dari 2 tahun sebelum Livingstone meninggal. Dia menulis tentang saat-saat dia bersama Livingstone. Katanya, kelemah lembutan tidak pernah meninggalkan dirinya. Sikap penuh harapnya tidak pernah luntur darinya. Pahamnya adalah heroisme ala Sparta. Tidak pernah menyerah dari pekerjaannya. Walaupun hatinya merindukan rumah, tidak pernah menyerah dengan kewajibannya hingga ia dapat menuliskan selesai pada karyanya. Stanley melihat agama Livingstone sebagai praktek yang konstan, sungguh-sungguh, tulus, tidak demonstratif atau keras. Dan sebagai orang yang selalu bekerja, agama telah membuatnya menjadi orang yang paling menyenangkan bila dijadikan teman. Sahabat, 30 tahun di Afrika membuat Livingstone selalu berlutut di dalam doa. Ia menganggap karakternya itu disebabkan oleh pekerjaan sehari-hari dan menganggapnya sebagai bagian dari keberhasilannya setiap pagi. Ingin jadi apa kita? Selalu lebih penting dibandingkan apa yang kita pilih untuk kita lakukan. Sahabat, Allah punya jawaban atas semua masalah yang mungkin kita hadapi hari ini atau akan kita hadapi pada masa depan. Dia siap memberi Anda solusinya dan dia sedang menunggu untuk memenuhi kebutuhan dan kehidupan Anda dengan berkat-berkat. Bawalah itu kepada Tuhan, dia punya jawabannya. Sahabat, menjadi sukses, dan sukses yang saya maksud bukanlah bahwa kita akan menjadi kaya, terkenal atau berkuasa. Yang saya maksud dengan sukses yang sejati adalah pengembangan kepribadian yang matang dan konstruktif dan mengarah kepada kemaksimalan diri di dalam Tuhan. Adik dari Tuhan Yesus, adik kandungnya sendiri, berkata di dalam Yakobus 1 ayat yang 4, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Kata sempurna di sini sama artinya dengan kata dewasa. Biarlah kesempatan, pekerjaan, karya yang Tuhan percayakan kepada kita, kita tuntaskan. Karena kita tahu Allah ada di sana.
1: Saya Pendeta Diana Cistiawan, hanya di 96.5 FM, Ictus, sahabat Anda.
2: Wisdom of the Day.

dan sukacita besar yang akan kita rayakan bersama. Mari bergabung dalam 37 tahun Anniversary Celebration Gereja Keluarga Allah Semarang. Sebuah perayaan atas kesetiaan Tuhan dan kasih karunia-Nya yang tak pernah berakhir. Hari Minggu 20 September 2026 pukul 9:30 pagi dan pukul 5 sore bersama Senior Pastor Pendeta Obaja Tanto Setiawan di Gereja Keluarga Allah Semarang.

Jalan Agus Salim nomor 7. Info lebih lanjut hubungi WhatsApp 082225579600. Pastikan siap kita hadir bersama orang-orang terkasih kita. Catat tanggalnya Minggu 20 September 2020.

0: Bejul, Mak, bejul.
1: Loh, kenapa bejul, eh? Kok kayak gitu?
0: Ini loh, Mak, bejul lolotan plastik, Mak.
1: Oh, alah, Jojo lah, wong kamu itu kambing kok makan plastik, Tojo. Apa kamu itu kurang daun singkong? Kok ikut-ikutan ikan paus ya makan plastik gara-gara lautnya tercemar sampah plastik?
0: Makanya tuh, Mak, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Saatnya kita peduli lingkungan. Jangan menggunakan plastik.
1: Eh, Mak ini sudah peduli lingkungan. Wes, ayo semua peduli lingkungan. Kurangi sedotan plastik, kantong plastik, apapun yang mengandung plastik, kita kurangi. Siapa lagi kalau bukan kita agar bumi dan laut kita bersih dari pencemaran demi anak cucu kita.
0: Termasuk operasi plastik ya, Mak.
1: Nah, Bejo aja mengiyakan kok, apalagi kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
3: Halo, saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM Iktus.

0: Ya, ya.
1: Eh, itu kan berapa? Bu, bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, bu.
2: Alah, lah, saben dino diajari bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, pak.
0: Betul, bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862. WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.

Stasiun Official Fashion 96.5 FM Iktus, sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat pagi sahabat Iktus. Apa kabar pagi hari ini? Pagi yang indah luar biasa ya. Kita dapat bertemu kembali di acara Morning Blessing, Morning Isma Dual Blessing. Bersama saya Ani di sini, temani Anda di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda, sampai dengan pukul 9 nanti. Oke sahabat, pagi hari ini harapan saya sehat ya, sukacita berkat Tuhan ya. Pagi ini kita boleh bangun, kita menikmati hari yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Kemudian juga kita bisa menikmati berkat-berkatnya melalui udara yang segar. Dan kita bisa menghirup udara ini dengan bebas ya. Puji syukur kehadirat Tuhan. Dan juga untuk sahabat-sahabat Iktus yang pagi hari ini mungkin karena suatu hal yang tidak bisa menghirup udara segar pagi ini, tetap semangat, Tuhan akan menyertai dan memberkati Anda. Baik sahabat, di pagi hari ini silakan Anda nanti bisa gabung di 8313611 atau bisa melalui WhatsApp di 081745 0596 untuk menyapa ataupun mungkin bergabung menanggapi apa yang saya sampaikan di pagi hari ini. Dan untuk membuka Morning Blessing pagi ini akan hadirkan puji-pujian yang tentu saja akan menambah semangat Anda di pagi hari ini.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Awasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

Morning blessing, morning is verbal blessing. Ya, selamat pagi untuk sahabat itu saya sudah bergabung di pagi hari ini. Gimana ya, suka cita kan? Ya, yang masih di tempat tidur ya, bermalas-malasan. Ya, sekarang sudah pukul 7 lewat 44 menit. Jadi pukul 8, masih ada waktu berapa menit ya? 16 menit lagi. Yuk, silakan bersiap-siap dan segera persiapkan diri Anda untuk melakukan aktivitas pagi hari ini. Nah, bagi yang sudah berada di jalan, mau berangkat ke tempat tugas, selamat melanjutkan perjalanan Anda ya. Tuhan menyertai selalu dan Tuhan akan membimbing sampai ke tempat tugas dengan selamat tentunya. Kemudian juga untuk Anda yang di rumah saja, jangan hanya berdiam ya. Ayo gerakkan kaki tangan badan Anda ya. Mungkin jalan aja, jalan di seputar rumah atau mungkin di dalam rumah juga.

0: hari ulang tahun Palang Merah Indonesia. Nah, tahun ini merayakan hari ulang tahunnya ke-81. Jadi sama ya dengan hari kemerdekaan kita. Dan didirikan pada 17 September 1945. Ya, melansir laman resminya, berdirinya PMI berawal dari perintah untuk mendirikan organisasi Palang Merah Nasional oleh Presiden Soekarno pasca proklamasi. Nah, secepatnya ya, karena ini memang bantuan untuk kemanusiaan. Mengikuti arahan Presiden Dr. Buntaran yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kesehatan dalam Kabinet Pertama Indonesia, membentuk Panitia 5 pada 5 September 45. Ya, kemudian panitia tersebut terdiri dari siapa ini? Ada Dr. R. Mokhtar, Ketua, Dr. Bedir Johan, Sekretaris, Dr. Johanna, Dr. Marzuki, dan Dr. Sitanala. Nah, PMI pun berhasil didirikan pada 17 September 45 di bawah kepemimpinan Dr. Andes Muhammad Hatta. Dan ini digunakan sebagai peringatan hari ulang tahun PMI atau Palang Merah Indonesia. Nah, dalam ketentuan gerakan Palang Merah Internasional, setiap negara hanya memiliki satu perhimpunan Palang Merah Nasional. Maka pada 16 Januari 50 tahun 1950, pemerintah Belanda membubarkan NERKAI, organisasi Palang Merah miliknya yang berbasis di Indonesia. Selanjutnya aset NERKAI diserahkan pada PMI. Iya, masih baik hati ini ya. Ya, Belanda memberikan segala aset yang ada di Indonesia diberikan kepada Palang Merah Indonesia. Nah, penyerahan tersebut diwakili oleh Dr. B. Van Trick dari NERKAI dan Dr. Bader Johan di dari PMI. PMI mulai kegiatan dengan memberikan bantuan pada korban perang kemerdekaan Indonesia dan memulangkan tawanan perang Sekutu dan Jepang. Nah, berkat upayanya, PMI menerima pengakuan internasional dari Komite Internasional Palang Merah atau ICRC pada 15 Juni 1950 dan menjadi anggota Palang Merah Internasional. Itu ya ceritanya. Jadi perjalanan yang cukup panjang juga untuk diakui sebagai Palang Merah Internasional, ya, sebagai organisasi internasional ya yang bisa menolong sesama atau yang bergerak di bidang kemanusiaan. Ya, selamat nih untuk Palang Merah Indonesia yang sudah merayakan ulang tahunnya yang ke-81. Tentunya tetap semangat untuk melakukan misi kemanusiaan dan tentu akan jadi berkat bagi banyak orang, menolong nyawa dan memberikan pengharapan kepada setiap orang yang memerlukannya.
1: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.
0: Iya, baik sahabat, mungkin apa yang harus kita lakukan nih untuk memperingati hari Palang Merah Indonesia? Iya, yang hari ini mungkin jadwalnya sudah harus berdonor darah, silakan deh cek ya. Mungkin sudah waktunya untuk donor darah kembali, atau yang belum pernah silakan untuk mencoba donor darah. Tentu nanti akan dicek dulu dan ketentuannya ada, nanti kalau sesuai ya pasti akan diambil darahnya. Dan setetes darah kita sangat berarti untuk kemanusiaan dan menolong nyawa. Oke sahabat, selamat juga untuk setiap petugas PMI yang sudah bekerja ya, yang sudah melakukan tugasnya dengan baik dan tentunya berkat Tuhan akan terus menyertai Anda nih. Baik ya, di September bulan ini kita nikmatin di suara Vina Panduwinata ya. September ceria, pokoknya tetap ceria deh.

para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di-link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

0: ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0813-1213-5859.

Morning blessing. Morning is a wonderful blessing.

Morning Blessing, morning is wonderful blessing. Iya sahabat, kita kembali di 96.5 FM itu sahabat Anda. Di morning blessing ini harapan saya Anda juga suka cita ya pagi ini. Nah ini ada yang tertinggal tadi ya, sudah mengucapkan selamat ulang tahun pagi ini ya. Ini ada Ibarani Yolanda Putri di Lemah Menda ya, sehat selalu, rajin ibadah dan menjadi berkat bagi tiap orang. Amin ya. Oke, selamat ulang tahun ya buat Nasarani Yelana Putri. Tuhan berkati selalu deh. Baik, untuk sahabat-sahabat yang pagi hari ini masih tetap bergabung dan saat ini mungkin Anda lagi menikmati teh hangat atau kopi ya di pagi ini dan cemilan kecil. Oke, selamat menikmati saja berkat yang Tuhan berikan buat Anda ya. Enggak semua orang ya bisa menikmati seperti itu ya. Maka kita bersyukur untuk semua hal yang Tuhan sudah berikan buat kita pagi ini, apapun mari kita terima dengan penuh sukacita dan kita percaya bahwa Tuhan, tipun Tuhan menyengsarakan kita ya, tetapi Tuhan janjinya adalah memberikan masa depan yang indah bagi kita. Baik, untuk Anda yang pagi hari ini tetap bersama kita ini ada apalagi ya, di hari tanggal 17 September ini ternyata di peringatan nasional ada lagi ini ya, kalau tadi hari Palang Merah, sekarang hari Perhubungan Nasional. Oh, Harhubnas. Iya. Iya buat Mas. Iya. Iya yang saat ini sedang berjibaku ya untuk melaksanakan

ulang tahun di hari berhubungan. Tuhan memberkati selalu ya, untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik dan tentunya aman sejahtera yang diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia ya. Oke. Okay. Melansir dari laman Desu Provinsi, ini peringatan hari hubungan nasional ini didasarkan pada keputusan Menteri Perhubungan nomor apa ya? Surat keputusan atau SK 274/G/1971 pada tanggal 26 Agustus 1971. Nah, keputusan menteri tersebut memuat tentang hari perhubungan nasional dan hari jadi atau hari bakti dari setiap organisasi atau lembaga sektor perhubungan yang di Nah, di tanggal maksudnya sesuai dengan SK yang nomor 274 tadi, tanggal 26 Agustus 71, peringatan Harnas memiliki tiga tujuan utama, yaitu meningkatkan rasa kebersamaan dan jiwa korsa insan perhubungan dengan mitra kerja jasa perhubungan pada umumnya, kemudian meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab untuk selalu ikut membudayakan peningkatan pelayanan yang lebih baik, kemudian meningkatkan pengayatan dan pengamalan lima citra manusia perhubungan. Di tanggal 17 September berarti sebagai hari konstitusi di Amerika Serikat ya, tapi nah ini kalau di Indonesia ini di hari perhubungan. Nah, hari-hari tersebut kita memiliki apa ya, banyak peringatan yang tentunya itu akan menjadi berkat bagi kita semua, karena dari hari peringatan itu akan mengevaluasi kinerja dan juga akan menunjukkan bagaimana kinerja yang lebih baik gitu ya, yang harus dilakukan di setiap instansi atau lembaga apapun yang sedang merayakan hari ulang tahunnya. Oke, kemudian ada hari musik country internasional nih ya. Oh, country. Ya, nanti kita nikmati deh lagunya atau pujian yang bisa saya siapkan nanti ya di country. Hari musik country internasional diperingati tanggal 17 September untuk merayakan kekayaan sejarah dan perkembangan musik country. Berawal dari musik folk and blues hingga berkembang menjadi genre yang populer di berbagai negara. Musik country dikenal melalui lagu-lagu yang menyampaikan cerita dan pengalaman kehidupan. Ya, meskipun hari musik country internasional baru menjadi peringatan yang dikenal secara global sejak 2003, musik country sendiri mulai berkembang di Amerika Serikat itu sudah sejak 1920-an. Wah, setelah 83 tahun ya. Nah, melansir laman National Today, genre ini merupakan perpaduan dari berbagai jenis musik seperti Delta Blues, musik folk Appalachia, kemudian musik Cajun, kemudian juga apa ini, Cyril Sidico dan sejumlah aliran lainnya. Saat ini musik country pada era awal kerap disebut sebagai old country ya, dan telah populer sejak 1950-an. Nah, pada masa keemasan tersebut, musisi seperti Johnny Cash, Waylon Jennings, kemudian Willie Nelson dan tentunya Hank Williams menghasilkan lagu-lagu yang meninggalkan kesan mendalam bagi para penggemar musik country. Karya mereka banyak mengangkat kisah kehidupan penuh perjuangan dan berbagai kesulitan yang dihadapi masyarakat. Nah, tanggal 17 September dipilih sebagai hari musik country internasional karena bertepatan dengan hari ulang tahun Hank Williams. Iya sahabat, itu ya kalau musik country itu memang enak kita nikmati ya, dan itu tentang ya kehidupan, kemudian tentang alam ya dan sebagainya. Mari nanti kita nikmati. Mas, sebelumnya kita nikmati dulu nih suara JPCC yang menyatakan bahwa Yesus adalah andalan.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?

0: Obat gosok Wong Fei Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
1: Dapatkan obat gosok Wong Fei Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fei Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0244412508 atau WhatsApp 0817450596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan Radio Siaran Iktus.

0: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.
1: Morning blessing, morning is a wonderful blessing. Ya sahabat, pagi yang indah. Untuk kalian yang sudah berolahraga pagi, mungkin sudah berkeringat ya. Bersyukur berarti sehat tanda ya. Karena kalau enggak berkeringat, ya berarti tanda tanya nih, apakah lagi enggak sehat badannya? Baik sahabat, untuk anda yang memang enggak sehat badan, mungkin saat ini lagi beristirahat di rumah, selamat menikmati istirahat anda dan tetap percaya bahwa Tuhan akan terus segera memberikan kesembuhan buat anda, memulihkan untuk dapat beraktivitas kembali. Iya, harus makan makanan yang bergizi ya. Ya, yang sehat, makanan yang sehat. Nih, kalau pagi ini mungkin harus minum jus gitu ya. Tapi ya air yang hangat gitu. Jus yang hangat gimana ya? Bisa juga sih ya. Bisa apa ya? Mungkin ini tomat ya. Tomat yang sudah matang, yang udah merah warnanya itu ya, taruh di gelas, kemudian dicocol gitu ya, sampai ya agak lembut lah, nggak terlalu lembut, kemudian kasih air panas, kasih ya gula dikit kalau memang pengen pakai gula, kalau enggak ya tomat aja enggak masalah. Nah, ini seger juga nih untuk kita dapat sehat kembali ini. Kemudian juga makanan-makanan yang tentu yang kayak berlemak, yang gorengan, itu dihindari dulu. Karena saat ini lagi musimnya nih, flu, batuk semua. Kayaknya semua deh sudah melewati. Ada yang sudah melewati, ada yang ini baru saat-saatnya. Nah, jika baru saatnya sakit, ya memang harus istirahat dulu deh. Karena flu dan batuk itu akan cepat kepulihnya kalau bisa istirahat. Jangan paksakan diri, harus bekerja terus ya. Kan ada waktunya nih untuk istirahat juga nih. Kemudian yang memang harus beristirahat di rumah sakit barangkali ya. Oke, tidak apa-apa. Ini semua untuk kesembuhan dan pemulihan anda. Tetap yakin dan Tuhan akan segera memulihkan anda. Baik sahabat, di tanggal 17 September ini ternyata juga ada Hari Keselamatan Pasien Sedunia. Iya, kenapa harus ada hari ini ya? Ya, ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global dan mendorong berbagai upaya dalam meningkatkan keselamatan pasien di layanan kesehatan. Peringatan ini juga mengajak setiap negara untuk menempatkan keselamatan dan kesejahteraan pasien sebagai prioritas, sekaligus berupaya mencegah kesalahan dan praktek yang dapat membahayakan pasien. Ya, enggak terjadi malpraktek gitu ya. Oke, bagus sekali nih, karena memang terkadang ya karena sesuatu hal mungkin ya, dan terjadi itu, maka ini harus dihindari. Dan melalui peringatan hari penyelamatan pasien, keselamatan pasien sedunia ini, maka ya melansir laman National Today, keselamatan pasien menekankan pentingnya mencegah dan mengurangi risiko kesalahan dan dampak buruk yang sebenarnya dapat dihindari selama pasien menerima pelayanan kesehatan. Nah, Hari Keselamatan Pasien Sedunia merupakan salah satu dari 11 kampanye kesehatan global yang didukung oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Memang isu keselamatan pasien ini semakin mendapat perhatian seiring meningkatnya kompleksitas sistem pelayanan kesehatan dan bertambahnya kasus pasien yang mengalami dampak buruk akibat kesalahan maupun kelalaian dan dampak kesehatan di berbagai negara. Bagi sahabat, nih sejumlah penelitian menunjukkan bahwa negara berpenghasilan rendah hingga menengah itu mencatat lebih dari 134 juta kasus dampak buruk terhadap pasien setelah menerima pelayanan medis. Nah, kondisi tersebut dikaitkan dengan sekitar 2,6 juta kematian setiap tahunnya. Sementara itu

Di negara berpenghasilan tinggi, sekitar 1 dari 10 pasien mengalami komplikasi setelah menerima layanan medis. Hari keselamatan pasien sedunia ini ditetapkan sebenarnya pada Mei 2019. Nah, setelah Majelis Kesehatan Dunia mengadopsi. Kampanye ini berawal dari serangkaian Global Ministerial Summit of Patient Safety yang diselenggarakan setiap tahun sejak 2016 dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan internasional. Tenaga kesehatan dapat meningkatkan keselamatan pasien dengan menerapkan berbagai praktik yang aman dalam memberikan pelayanan. Langkah tersebut dapat dimulai dari hal sederhana seperti memberikan pasien akses terhadap rekam medis dan catatan kesehatannya. Selain itu, pasien dan keluarga atau pendampingnya juga perlu dilibatkan secara langsung dalam proses pengambilan keputusan terkait pelayanan kesehatan. Karena mereka perlu memahami dengan jelas berbagai pilihan yang tersedia, baik dalam proses diagnosis maupun pengobatan, sehingga dapat berpartisipasi secara aktif dalam menjaga keselamatan selama menerima perawatan. Ya, jadi penting ada pendampingan dari keluarga untuk mengetahui persis ya gimana diagnosis dari sakit atau penyakit yang dialami oleh anggota keluarganya. Dengan demikian tadi dikatakan bisa berpartisipasi aktif menjaga keselamatan selama menerima perawatan. Jadi gak salah mungkin kasih makanan, minuman atau minum obat yang betul dan lain sebagainya. Oke sahabat, senang sekali ya pagi hari ini saya dapat menyampaikan beberapa hal penting yang tentu akan menjadi wawasan buat kita ya. Walaupun sedikit pasti ada tambahan wawasan kita ya. Yang tadi hari Palang Merah Nasional, kemudian hari Perhubungan Nasional, kemudian hari Keselamatan Pasien Sedunia ini ya. Dan juga hari peringatan musik country tadi, oke. Kiranya ini akan membawa apa ya? Ya, membawa wawasan kita menjadi semakin luas dan kita tahu nih, oh ternyata ya hal-hal seperti itu pun diperhatikan dan ada hari-hari peringatannya. Baik sahabat, untuk Anda yang pagi hari ini lagi menikmati udara segar dimanapun Anda berada ya, nikmara pada kesehatan Anda pula ya. Dan juga untuk sahabat-sahabat yang hari ini lagi bad mood, jangan bad mood ya. Yuk kita awali hari itu dengan penuh sukacita. Kalau sudah bad mood, wah berbahaya karena hari ini akan kelam ya. Yuk kita buka hari ini itu dengan penuh sukacita. Hati yang senang, hati yang gembira itu obat loh, obat yang manjur betul loh. Jadi kita bisa menikmati hari ini dan melakukan semua aktivitas itu dengan baik kalau hati kita gembira. Kalau hati kita sudah gak enak, gak nyaman gitu ya, makan pagi pun gak enak ya, kemudian jalan pun jadi gak nyaman pula. Nah, dan akhirnya banyak hal yang bisa berpengaruh di sana, apalagi kalau lagi melakukan aktivitas atau kerja Anda ya. Kalau sudah diawali dengan bad mood, perasaan gak enak, nah nanti kerjaannya pun berpengaruh nih. Harusnya kerjaan ini cepat selesai, jadi gak cepat selesai. Kerjaan ini harus maksimal dikerjakan, jadinya malah yang terjadi minimal. Yang gak bagus-bagus amat nih ya. Yuk kita lakukan semuanya dengan baik dan dengan hati kita yang penuh sukacita. Mari kita beraktivitas pagi ini dan kita nyatakan bahwa apapun yang kita lakukan hari ini, kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Nah pasti yang terbaik kalau gitu ya. Nah kalau kita sudah menyatakan kalau kita lakukan untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, kalau enggak baik kan malu dong kita ya. Ya, yuk kita lakukan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun pekerjaan kita, walaupun di rumah ya mungkin kita lagi ngepel saat ini ya. Nah ngepel pun.

harus dilakukan dengan sukacita dan laku atau dipel ya. Tapi juga nih yang dalam-dalam mungkin bawah-bawah rak atau bawah meja ya tetap harus dibersihkan karena itu kita lakukan untuk Tuhan. Nah, demikian juga yang memasak nih. Yang masak pun kita lakukan untuk Tuhan juga. Ya, walaupun memang untuk keluarga kita ya, karena makan untuk konsumsi keluarga kita. Tapi kalau kita lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan, kita pasti pilih yang terbaik.

0: Ayo, Mas. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
1: Halo?
2: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
3: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh menyetir sambil terima telepon.
1: Ah, gak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
4: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
1: Aku ambil ya.
0: Tapi kan itu bukan sampah kita.
1: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
0: Iya ya, jadi bersih.
1: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
0: Ayo duluan. Iya, dapet. Langsung buang deh.
2: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
3: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Morning blessing, morning is wonderful blessing. Oke, sahabat, masih bersama saya ini ya di kesempatan yang indah pagi hari ini. Untuk sahabat-sahabat Iktus yang baru saja bergabung barangkali ya, ini sudah di penghujung ya di acara morning blessing. Berapa hal tadi sudah saya sampaikan untuk menyimak apa sih hal-hal yang penting untuk diperingati di hari ini ya, tanggal 17 September. Kalau tadi ada hari Palang Merah Indonesia, maka mari kita ambil bagian di sini yang tadi sudah saya sampaikan di depan. Mungkin hari ini Anda masih punya kesempatan untuk mendonorkan darah Anda ya. Silakan Anda menghubungi PMI terdekat ya, dan segera untuk mendonorkan darah Anda di sana. Apalagi yang sudah terbiasa nih ya, yang sudah terbiasa donor di setiap ya ada waktu tertentu ya, mungkin 6 bulan ya. Jika 6 bulan ini Anda mungkin sudah cukup untuk berdonor lagi, tapi yang belum mungkin belum ya waktunya, karena dibatasi tentunya ya, nggak terus-terusan ya ada waktu.

waktu jeda untuk kita memulihkan kondisi tubuh dulu, kemudian darahnya sudah siap untuk diambil lagi. Nah, untuk sahabat cepat yang pagi ini mungkin sudah merasa waktunya untuk donor darah, segera saja ke PMI untuk berdonor darah. Ya, darah Anda akan sangat-sangat bermanfaat bagi siapapun yang saat ini membutuhkannya.

Oke sahabat, untuk Anda yang pagi hari ini juga sudah melakukan aktivitas pagi, Anda yang sudah jalan nih sampai putar kampung penuh ya sudah berkeringat banget ya. Oke, selamat, Anda sehat berarti ya. Tapi kalau gak sehat jangan dipaksakan ya, nanti malah lemes nih. Nah maka untuk Anda yang sehat saja silakan untuk menikmati olahraga Anda ya pagi hari ini, jalan-jalan ya, jalan sehat, jangan jalan santai ya, jangan sehat. Kalau jalan santai itu kita ke mall aja deh. Jalan sehat, kemudian ada yang juga olahraga rutin ya mungkin. Oke, lakukan semuanya itu dengan baik, karena ini adalah upaya kita untuk sehat. Menjaga kesehatan adalah menjaga berkat Tuhan melalui tubuh kita ya. Juga untuk yang para ibu sekarang ini sudah memasak ya, melakukan semuanya dengan penuh sukacita dan dengan ketulusan hati Anda. Nanti keluarga yang menikmati makanan ini juga akan terberkati, dan Anda akan senang juga karena makanan yang disajikan ini bisa dinikmati oleh seluruh anggota keluarga dengan baik ya, sehat, dan semuanya senang menikmatinya ya. Baik sahabat, rupanya waktu yang sudah membatasi kita pagi ini untuk kita tetap bersama di Morning Blessing pagi ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk sahabat-sahabat yang sudah bergabung, menyimak, dan sudah bersama nih dari setengah 8 tadi ya sampai pukul 9 ini. Biarlah Tuhan berkati Anda dan sukacita berkat Tuhan terus menyertai di sepanjang waktu Anda. Dan untuk sahabat-sahabat yang akan berangkat bertugas, selamat berangkat dan selamat menikmati perjalanan Anda untuk melakukan tugas hari ini. Kiranya Tuhan akan berikan perlindungan dan keselamatan nih. Baik sahabat, akhirnya saya mengucapkan selamat berpisah dan kita akan jumpa lagi di sepekan mendatang di acara yang sama. Oke, selamat beraktivitas. Tuhan senantiasa memberkati Anda. Sampai jumpa.

Halo Sobat Pemberani, saya Mukhlis Rianto hadir kembali di program radio kesayangan Anda, Pria Pemberani, untuk menemani Anda selama kurang lebih 15 menit ke depan dengan obrolan yang menghangatkan sekaligus menggugah pikiran. Kali ini kita akan membahas topik yang dekat dengan keseharian kita, namun seringkali menimbulkan dilema, yaitu teman versus keluarga. Siapa yang lebih penting? Bisakah keduanya seimbang? Mari kita kupas tuntas. Teman versus keluarga. Pria pemberani terus maju memberi inspirasi. Bagian pertama, dua sisi mata uang kehidupan. Sobat pemberani, pernahkah Anda merasa harus memilih antara berkumpul dengan teman atau memenuhi kewajiban keluarga? Seperti dua sisi mata uang, keduanya punya peran penting dalam hidup kita. Keluarga adalah tempat kita berasal, akar yang menopang, memberikan kita nilai-nilai dasar, rasa aman, dan dukungan tanpa syarat. Sementara itu, teman adalah sayap yang membantu kita terbang, memperluas wawasan, memberikan perspektif baru, dan menemani kita dalam petualangan hidup. Seorang psikolog terkenal, Abraham Maslow, dalam hierarki kebutuhannya menempatkan rasa memiliki dan cinta sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia. Baik keluarga maupun teman berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan ini. Keluarga memberikan kita rasa memiliki yang mendalam dan cinta tanpa syarat. Sementara teman memberikan kita rasa diterima dan dihargai apa adanya. Sahabat, bayangkan tetap kokoh dan bertahan dalam berbagai cuaca. Sementara itu, cabang dan daunnya adalah teman. Membantu pohon itu tumbuh tinggi, menjangkau sinar matahari, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Keduanya, baik keluarga maupun teman, memiliki peran penting dalam membentuk identitas, kepribadian, dan kebahagiaan kita. Tanpa keluarga, kita mungkin akan merasa kehilangan arah dan tujuan. Tetapi tanpa teman, kita juga mungkin akan merasa kesepian dan terisolasi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menghargai dan menyeimbangkan keduanya dalam hidup kita. Bagian kedua, teman, saudara pilihan. Sahabat, teman adalah keluarga yang kita pilih sendiri. Mereka adalah orang-orang yang kita temui di berbagai tahap kehidupan, dari sekolah, kuliah, hingga dunia kerja. Kita memilih mereka karena kesamaan minat, nilai, atau bahkan karena perbedaan yang justru saling melengkapi. Karena itu ada ungkapan, teman sejati adalah harta karun yang tak ternilai. Persahabatan sejati adalah hubungan yang didasari oleh rasa saling percaya, saling mendukung, dan saling menghargai. Seorang teman sejati akan ada untuk kita saat kita berbahagia maupun sedih, saat kita sukses maupun gagal. Ada sebuah humor, seorang pria berkata, "Saya punya teman yang lebih tahu tentang saya daripada istri saya. Mungkin karena dia yang menemani saya sejak untuk identitas dan kepribadian kita. Mereka adalah cermin yang membantu kita melihat diri sendiri dengan lebih baik. Melalui interaksi dengan teman, kita belajar tentang diri kita sendiri, tentang apa yang kita sukai dan tidak sukai, tentang apa yang kita inginkan dan tidak inginkan dalam hidup. Sahabat pemberani, teman juga bisa menjadi sumber inspirasi dan motivasi. Mereka mendorong kita untuk keluar dari zona nyaman, mencoba hal-hal baru, dan mencapai potensi terbaik kita. Dalam banyak kasus, teman adalah orang pertama yang kita hubungi saat kita membutuhkan

bantuan atau nasihat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menghargai, dengarkan mereka, dan tunjukkan bahwa Anda peduli. Persahabatan sejati adalah anugerah yang harus kita syukuri dan jaga. Bagian 3, keluarga tak tergantikan. Sobat pria pemberani, sering kita menjelajahi dunia dan menjalin berbagai hubungan. Jangan pernah lupakan peran keluarga. Keluarga adalah tempat di mana kita dilahirkan, dibesarkan, dan dibentuk menjadi pribadi seperti sekarang ini. Mereka adalah orang-orang yang mengenal kita sejak kecil, yang menyaksikan setiap langkah pertumbuhan kita, dan yang selalu memberikan dukungan tanpa syarat. Sebuah pepatah lama mengatakan, darah lebih kental daripada air. Ini menunjukkan betapa kuatnya ikatan keluarga dalam kehidupan kita. Ikatan ini tidak hanya didasari oleh hubungan biologis, tapi juga oleh sejarah bersama, nilai-nilai yang ditanamkan, dan kenangan yang tak terlupakan. Sobat, keluarga adalah seperti rumah. Kita bisa pergi kemana saja, mengejar impian dan ambisi kita. Tetapi rumah akan selalu menjadi tempat kita kembali. Rumah adalah tempat di mana kita merasa aman, nyaman, dan diterima apa adanya. Keluarga adalah tempat pertama di mana kita belajar tentang cinta, kasih sayang, dan pengorbanan. Mereka mengajarkan kita tentang arti pentingnya tanggung jawab, kerja keras, dan integritas. Keluarga juga adalah tempat di mana kita bisa menjadi diri sendiri tanpa keluarga, tetaplah keluarga. Mereka adalah orang-orang yang akan selalu ada untuk kita, baik dalam suka maupun duka. Mereka adalah tempat kita berlindung saat badai menerpa, dan tempat kita berbagi kebahagiaan saat matahari bersinar. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menghargai dan menjaga hubungan baik dengan keluarga. Luangkan waktu untuk berkumpul dengan mereka, dengarkan keluh kesah mereka, dan berikan dukungan yang mereka butuhkan. Ingatlah bahwa keluarga adalah harta berharga yang tak tergantikan. Memang bukan perkara mudah. Keduanya sama-sama penting, namun tuntutan dan ekspektasi dari keduanya bisa berbeda, bahkan terkadang bertentangan. Namun, bukan berarti mustahil untuk mencapai harmoni di antara keduanya. Sebuah nasihat bijak menyatakan, prioritaskan keluarga, tapi jangan lupakan teman. Sahabat, menyimbangkan antara teman dan keluarga membutuhkan usaha dan kesadaran yang konsisten. Kita perlu belajar untuk mengatur waktu dan prioritas dengan bijaksana. Ada saatnya kita perlu memprioritaskan keluarga, ada juga saatnya kita perlu meluangkan waktu untuk bersosialisasi dengan teman, untuk menjaga, kalau saya pulang malam karena kumpul dengan teman, tapi kalau saya pulang pagi karena lembur kerja, dia juga marah. Sobat pemberani, umur ini menggambarkan dilema yang sering dihadapi oleh banyak pria. Terkadang kita merasa terjepit di antara tuntutan keluarga dan keinginan untuk bersosialisasi. Namun, dengan komunikasi yang terbuka dan jujur, kita bisa mencari solusi yang memuaskan semua pihak. Karena itu komunikasi adalah kunci dalam menjaga keseimbangan antara teman dan keluarga. Bicarakan dengan pasangan atau keluarga Anda tentang pentingnya persahabatan bagi Anda. Jelaskan bahwa bersosialisasi dengan teman bukan berarti Anda mengabaikan mereka, tetapi justru untuk menyegarkan pikiran dan memperluas wawasan. Di sisi lain, komunikasikan juga dengan teman-teman Anda tentang komitmen Anda terhadap keluarga. Dengan komunikasi yang baik, Anda bisa mencari jalan tengah yang membuat semua pihak merasa dihargai dan diperhatikan.

bagian 5, teman dan keluarga saling melengkapi. Sobat pria pemberani, seringkali kita terjebak dalam pandangan bahwa teman dan keluarga adalah dua entitas yang terpisah, bahkan berlawanan. Padahal, keduanya justru saling melengkapi dan memberkahi hidup kita. Sebuah nasihat bijak menyatakan, teman adalah keluarga yang kita pilih. Keluarga adalah teman yang diberikan Tuhan. Nasihat ini dengan indah menggambarkan hubungan samaan minat, nilai atau pengalaman. Mereka memberikan kita dukungan emosional, perspektif baru dan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Ada sebuah humor. Seorang pria berkata, "Saya punya dua keluarga. Keluarga kandung dan keluarga dari teman-teman band saya. Keduanya sama-sama berisik." Sahabat, humor ini menyoroti fakta bahwa teman-teman bisa menjadi seperti keluarga kedua bagi kita. Mereka adalah orang-orang yang kita ajak berbagi suka duka, impian dan harapan. Kita bisa menjadi diri sendiri di hadapan mereka tanpa merasa takut dihakimi atau disalahpahami. Dengan menghargai dan menjaga hubungan baik dengan keduanya yang membantu kita terbang tinggi, mencapai impian, dan menjalani hidup yang penuh warna. Sobat pemberani, itulah tadi obrolan kita, teman versus keluarga. Terima kasih telah mendengarkan program yang keren kali ini. Semoga bermanfaat dan menambahkan wawasan bagi kalian semua. Sampai jumpa di episode Pria Pemberani selanjutnya. Saya Mukhlis pamit undur diri. Jika Anda memiliki pertanyaan, kritik atau saran, Anda bisa WhatsApp kami ke nomor 081-333-777-386. Salam sejahtera. Pria pemberani terus maju memberi inspirasi.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
0: Ayo adik, cepat di

0: kepiting lemburi, udang mayones, pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pengen mancing kan?
1: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
2: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289

0: Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Usaha segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Laka.

Wahana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda, para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di-link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

Nova, tetap setia terus dalam Tuhan ya. Stay tune terus di Station of Salvation 96.5 FM, Ikhtus Sahabat Anda.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Belum, Pak. Pak, bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil, kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya, biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
4: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
3: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
4: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
3: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
4: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
5: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Seorang pialang saham yang menulis cek yang besar untuk organisasi amal kesukaannya, seorang pendeta Buddha berkepala plontos yang melakukan perjalanan yang jauh, serta seorang wanita muda yang mengambil sumpah kesucian dan masuk ke biara tidak memiliki kesamaan. Tetapi sesungguhnya ada satu hal yang sama yang mereka semua lakukan. Setiap orang dengan caranya masing-masing mencari suatu jaminan bahwa bila ia mati kelak, Tuhan tidak akan melupakan apa yang mereka telah perbuat. Semua jalan menuju ke Roma, bukan? Lakukan yang terbaik dan tentunya di akhir perjalanan, Tuhan akan memperhatikannya. Dan bila Anda melakukan lebih banyak perbuatan baik daripada perbuatan jahat, maka

0: Tentunya ia akan mengizinkan Anda masuk. Anda setuju atau tidak? Masalah ini dipersempit menjadi sesuatu yang sangat fundamental. Siapa yang memutuskan dengan aturan apa kita memainkan permainan ini? Siapa yang menjadi wasit di final dan memutuskan siapa yang lulus ujian akhir kehidupan? Bagaimana Anda dapat sungguh-sungguh yakin? Pernahkah Anda bertanya-tanya? Seorang pendeta diperkenalkan dengan seorang wanita yang terkadang menghadiri kebaktiannya, yang mempercayai bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh yakin tentang kehidupan setelah kematian. Suatu hari sang pendeta secara blak-blakan bertanya kepadanya, "Apakah Anda memiliki jaminan bahwa bila Anda meninggal hari ini, Anda akan pergi ke surga?" Sedikit terkejut, ia menjawab, "Semoga saja." Dan kemudian dengan cepat menambahkan, "Saya tidak percaya bahwa siapapun dapat mengetahui tentang hal itu saat ia masih hidup sekarang." Jawab sang pendeta, "Oh, berarti Anda tidak mempercayai firman Tuhan." Ia langsung menjawab, "Tentu saja saya percaya setiap katanya." Lalu sang pendeta bertanya, "Boleh saya menunjukkan kepada Anda satu ayat saja di dalam Alkitab?" Mencoba untuk mengakhiri percakapan ini, ia menjawab, "Tidak ada satu ayat pun yang Anda tunjukkan yang saya belum ketahui." Sang pendeta memaksa, "Satu ayat pendek saja." Mengambil Alkitabnya, ia membuka 1 Yohanes pasal 5 ayat 13 dan membacakan untuk sang wanita secara perlahan. "Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal." "Apakah Anda mempercayainya?" ia bertanya. "Tentu saja," ia menjawab. "Apakah Anda percaya di dalam nama Anak Allah?" "Ya." Pendeta bertanya lagi, "Apakah Anda percaya hanya kepada Dia sebagai juru selamat Anda?" Sang wanita kembali menjawab, "Ya, saya percaya." Kemudian sang pendeta berkata, "Nah, berarti Anda sudah lama percaya. Sudahkah Anda lahir baru?" Untuk sejenak ia berpikir dan berkata, "Saya harap begitu." Lalu kata sang pendeta, "Saya tahu masalah Anda. Ketika Anda bersekolah, mereka mengajari Anda mengeja yang salah." "Apa maksud Anda?" saut si wanita itu. Sang pendeta melanjutkan, "Mereka mengeja tahu, T-A-H-U, dengan harap, H-A-R-A-P." Ia kembali membuka 1 Yohanes pasal 5 ayat 13 dan membacanya. Akhirnya, sang wanita itu tersadar. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa semua jalan tidak menuju ke Roma. Alkitab mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes pasal 14 ayat 6. Kabar baiknya adalah bahwa Anda dapat mengetahui Anda memiliki hidup yang kekal sekarang juga. Anda tidak perlu menunggu sampai Anda menghadapi kematian di depan mata. Dan hidup ini adalah karunia. Anda tidak meraihnya, Anda tidak dapat membelinya, Anda hanya dapat menerimanya. Ketika Yesus Kristus disalibkan, Allah menerima kematiannya menggantikan Anda. Dan dengan melakukannya, Allah memungkinkan Anda untuk diangkat masuk ke dalam keluarga Allah. Yohanes berkata, "Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup." 1 Yohanes pasal 5 ayat 12. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

The Station of Salvation 96.5 FM. Dimanapun Anda berada, inilah informasi jelang siang untuk Anda.

Selamat pagi sahabat Iktus, jumpa kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini Kamis 17 September 2026.

Informasi yang pertama kami sampaikan dari suaramerdeka.com. Dari Semarang kami sampaikan Wakil Gubernur Jateng Tas Yasin ajak generasi muda belajar sejarah dari museum. Ratusan mahasiswa dan pelajar di Jawa Tengah mengikuti belajar bersama Museum Jawa Tengah 2026 di Museum Jawa Tengah Ronggowarsito Kota Semarang pada Rabu 16 September 2026. Kegiatan dengan tema Fasudara sebagai simbol kemakmuran Nusantara ini mengenalkan sejarah lewat museum. Wakil Gubernur Jateng Tas Yasin Maimun mengapresiasi kehadiran para pelajar dan mahasiswa dalam kegiatan belajar bersama museum. Ia berharap kegiatan tersebut dapat menumbuhkan ketertarikan generasi muda untuk mengenal, mempelajari sekaligus melestarikan kebudayaan. Tas Yasin mengatakan museum tidak semestinya dipandang sebagai ruang sunyi yang hanya menyimpan benda-benda peninggalan masa lalu, tetapi juga sebagai sumber pengetahuan untuk memahami karakter dan peradaban bangsa. Ia menilai perkembangan zaman membuat sejumlah tradisi dan nilai kebersamaan di masyarakat mulai mengalami perubahan. Kondisi tersebut menurutnya perlu diimbangi dengan kegiatan yang mendorong masyarakat, khususnya generasi muda untuk kembali mengenal dan mempraktikkan kebudayaan. Tas Yasin juga menekankan pentingnya museum sebagai tempat belajar sekaligus ruang penelitian. Berbagai benda dan peninggalan sejarah yang tersimpan di museum dapat menjadi sumber untuk memahami perkembangan peradaban dari masa ke masa.

Informasi dari Kota Semarang kami sampaikan, Raperda Ketertiban Umum Semarang dibahas aktivitas warga jadi sorotan. Masih dari suaramerdeka.com, Raperda Ketertiban Umum Semarang mulai dibahas DPRD Kota Semarang melalui panitia khusus atau pansus. Pembahasan ketertiban umum Semarang menjadi salah satu agenda dari sejumlah regulasi yang masuk pembahasan DPRD Kota Semarang. Selain Raperda Ketertiban Umum, DPRD Kota Semarang juga membahas aturan perizinan berbasis risiko dan penanggulangan kemiskinan. Pembentukan pansus DPRD Semarang ditetapkan melalui rapat paripurna DPRD Kota Semarang. Agenda tersebut mencakup 3 raperda dan perubahan tata tertib DPRD. Anggota Komisi A DPRD Kota Semarang, Benediktus Narendra Keswara, menyebut 3 raperda masuk dalam pembahasan. Ketiganya mencakup perubahan Perda Nomor 5 tahun 2017 tentang ketertiban umum, Raperda Perizinan Berbasis Risiko, serta perubahan Perda Nomor 12 tahun 2016 tentang penanggulangan kemiskinan.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
3: Untuk Anda, para calon pengantin dan pelaku usaha, segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda, para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di-link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

masih di acara Info Jelang Siang. Informasi berikutnya kami sampaikan dari Kota Semarang, Koperasi. Penghentian operasional Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDMP Sampangan, Kota Semarang menjadi alarm penting bagi tata kelola program koperasi yang mendapat dukungan pembiayaan hingga miliaran rupiah. Pengawas Koperasi Kelurahan Merah Putih Bendandur Gajah Mungkur Dr. Edi Pranoto SH M.Hum menilai besarnya biaya harus diimbangi dengan kepastian bahwa anggota tetap menjadi pemegang kendali utama koperasi. Menurut Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 atau UNTAK Semarang sekaligus dosen hukum administrasi negara tersebut, jangan sampai koperasi berada pada posisi menanggung risiko.

Informasi selanjutnya kami sampaikan dari Jakarta. Pergantian Menteri Keuangan bukan sekedar ganti figur, APBN harus tetap akuntabel. Pergantian Menteri Keuangan RI bukan sekedar perubahan figur dalam kabinet. Momentum tersebut perlu menjadi evaluasi terhadap kebijakan fiskal dan pengelolaan APBN. Akuntabilitas fiskal harus tetap dijaga demi kesinambungan keuangan negara. Pengamat akuntabilitas Dr. Muhammad Aras Prabowo menilai persoalan fiskal bersifat struktural. Tantangan tersebut tidak hanya bergantung pada sosok Menteri Keuangan. Pemerintah juga harus menyesuaikan agenda pembangunan dengan kapasitas fiskal negara. Menurut Aras, program pemerintah harus berjalan sesuai dengan kemampuan APBN. Ambisi pembangunan yang terlalu besar dapat menekan ruang fiskal. Kondisi tersebut juga berisiko mengganggu kesinambungan kebijakan. Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia itu menjelaskan fungsi APBN. Menurutnya APBN menjadi alat untuk menerjemahkan visi pembangunan, namun anggaran negara tidak boleh menjadi sumber pembiayaan tanpa batas. Setiap kebijakan fiskal perlu memperhitungkan kemampuan penerimaan negara. Pemerintah juga harus menghitung ruang belanja dan risiko pembiayaan. Manfaat program bagi masyarakat luas menjadi

0: Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 085-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Ada suka cita besar yang akan kita rayakan bersama. Mari bergabung dalam 37 tahun Anniversary Celebration Gereja Keluarga Allah Semarang. Sebuah perayaan atas kesetiaan Tuhan dan kasih karunia-Nya yang tak pernah berakhir. Hari Minggu 20 September 2026 pukul 9:30 pagi dan pukul 5 sore bersama Senior Pastor Pendeta Obaja Tanto Setiawan di Gereja Keluarga Allah Semarang, Gedung Semarang, Plaza Lantai 3, Jalan Agus

salin nomor 7. Info lebih lanjut hubungi WhatsApp 08222557 9600. Pastikan siap kita hadir bersama orang-orang terkasih kita. Catat tanggalnya Minggu 20 September 2026 di Semarang Plaza lantai 3. Tuhan Yesus.

Informasi selanjutnya kami sampaikan dari Selat Sunda, Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda relatif tenang, jumlah gempa low frekuensi turun. Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda relatif tampak tenang dan belum ada aktivitas vulkanik yang signifikan. Gunung Anak Krakatau tertutup kabut dan asap kawah tidak teramati. Cuaca di sekitar Gunung Anak Krakatau tampak cerah hingga berawan. Suhu udara di sekitar Gunung Anak Krakatau adalah 26,1 sampai 26,5 derajat Celcius dengan kelembapan 81 sampai 83%. Dikutip dari laman magma.bpptkg, ada satu kali gempa low frekuensi di Gunung Anak Krakatau, serta satu kali gempa tremor menerus di Gunung Anak Krakatau. Sebelumnya ada 4 kali gempa low frekuensi di Gunung Anak Krakatau yang berarti terjadi penurunan jumlah gempa.

Informasi berikutnya dari Batang kami sampaikan, Bunda Literasi Batang ungkap kebiasaan membaca sejak kecil yang mengantarnya menjelajahi dunia. Dari Batang kami sampaikan, kebiasaan membaca sejak kecil ternyata dapat membawa seorang melihat dunia lebih luas. Hal itu dibagikan Bunda Literasi Batang, Faila Sufa Faiz, dalam Festival Literasi Batang yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di halaman kantor Disperpuska Batang baru-baru ini. Dikutip dari pantura.suaramerdeka.com, Faila Sufa menceritakan pengalaman masa kecilnya yang lekat dengan buku karena tumbuh di tengah keluarga yang gemar membaca. Ayahnya bahkan rutin mengajaknya mengunjungi toko buku di Semarang setiap bulan. Dari kebiasaan sederhana tersebut tumbuh kecintaan Faila Sufa terhadap berbagai bacaan. Menurutnya buku tidak hanya memberikan pengetahuan tapi juga membuka ruang bagi imajinasi anak untuk mengenal dunia yang lebih luas. Kegemaran membaca itu kemudian ikut mendorong keinginannya untuk menjelajahi berbagai negara. Informasi ini menutup perjumpaan kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan selamat berkarya.

0: mandinya cepet sedikit, jangan boros air, antar ibu ke pasar lo.
1: Bu, orang baru menikmati mandi pagi lo, kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru, wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat, tak bonceng ke.
0: Loh pak, kok ndak pakai helm toh? Harus pakai helm.
1: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok yo ndadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan yo gak ada polisi toh.
0: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
2: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus Sahabat Anda. Saja Anda berada, Anda telah mengikuti informasi jelang siang bersama 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lolo, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

selamat berjumpa kembali sahabat Iktus di Happy Family untuk edisi hari Kamis hari ini, menemani aktivitas sahabat yang sudah beraktivitas di tempat tugas masing-masing ya. Sambil beraktivitas, sahabat tetap stay tune di sini di 96.5 FM, dan kali ini saya akan menemani sahabat Iktus di Happy Family bagaimana kita bisa menjaga kesehatan mental kita. Hingga pukul 11.30 menit nanti saya akan hadir menemani sahabat. Nah, kali ini saya akan bagikan mengenai keraguan sebelum menikah bisa saja muncul dan kita harus bagaimana. Nah, nanti kita akan bagikan yang akan ditinjau oleh Dr. Damar Upahita. Tapi sebelumnya kita akan simak lagu berikut.

calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di-link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 08

Dan cemas sebelum pesta pernikahan adalah hal yang wajar. Namun memiliki keraguan sebelum menikah merupakan kondisi yang sebetulnya harus dipertanyakan. Apakah wajar bila muncul keraguan menjelang pernikahan? Bagaimana cara mengatasinya? Keraguan yang terjadi sebelum pernikahan adalah hal yang umum, tetapi tidak wajar. Pasalnya, perasaan ini dapat berdampak pada pernikahan bila dibiarkan begitu saja. Sebuah studi dalam Journal of Family Psychology tahun 2012 menyebutkan bahwa orang yang ragu menikah atau menikahi pasangannya berpeluang lebih besar untuk bercerai setelah 4 tahun. Hal ini terjadi karena orang tersebut hidup dalam bayang-bayang ketidakyakinan akan perasaan mereka terhadap pasangan. Akibatnya, pernikahan menjadi tidak bahagia. Bagi beberapa orang, sangat sulit untuk mengakui perasaan ragu terhadap pasangan. Terlebih lagi, jika perasaan ini muncul sesaat sebelum menikah. Pasalnya, sudah banyak waktu yang dihabiskan sehingga mereka memilih untuk mengabaikan keraguan tersebut. Meskipun begitu, keraguan sebelum menikah bukanlah sebuah pertanda sahabat harus membatalkan pernikahan tersebut. Yang harus sahabat lakukan adalah mencari tahu akar dari permasalahan tersebut sebelum mengambil keputusan yang begitu besar dalam hidup. Lalu bagaimana cara menghadapi perasaan ragu sebelum menikah? Perasaan ragu tidak akan hilang begitu saja ketika sahabat telah berkomitmen satu sama lain. Itu sebabnya sangat penting untuk mengakui perasaan tersebut pada pasangan Anda. Nah, ini ada beberapa cara yang dapat sahabat lakukan untuk menghadapi rasa ragu dengan pasangan sebelum menikah. Tapi sebelumnya kembali kita akan simak dulu ya lagu berikut ini masih di Happy Family bersama 96.5 FM, itu sahabat.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh, selain bunga OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

Adictus balik lagi setelah beberapa lagu hadir menemani kita. Bagaimana sih cara menghadapi perasaan ragu sebelum menikah? Perasaan ragu tidak akan hilang begitu saja ketika sahabat telah berkomitmen satu sama lain. Itu sebabnya ya sangat penting untuk mengakui perasaan tersebut pada pasangan Anda. Nah, untuk menghadapi rasa ragu dengan pasangan sebelum menikah ada beberapa cara yang sahabat Adictus bisa lakukan. Yang pertama, utarakanlah keraguan Anda. Salah satu dasar dari hubungan yang kuat yakni komunikasi dan keterbukaan. Jika sahabat tidak terbuka, bagaimana mungkin pasangan tahu bahwa Anda sedang mengalami masalah? Ceritakan padanya perihal keraguan Anda. Mungkin sahabat takut melihat reaksi pasangan, tetapi hal tersebut lebih baik dibandingkan dengan menyimpannya sendiri. Cara ini memang berisiko karena bisa saja pasangan Anda tersinggung gitu ya. Namun tidak ada salahnya untuk mencobanya demi mencari jalan keluar berdua. Bukankah pasangan Anda adalah orang yang Anda percayai untuk menghabiskan waktu hingga akhir hidup Anda? Yang kedua adalah menjalani terapi. Jika sahabat dan pasangan memilih untuk bercerita dengan ahlinya, ini tidak jadi masalah. Begitu pula jika sahabat ingin melakukannya seorang diri. Terapi itu bisa membantu merumuskan kembali pikiran Anda seputar keraguan sebelum menikah. Mulai dari latar belakang hingga langkah penyelesaiannya. Selain itu, terapis yang berkompeten tentu bisa membantu sahabat mencari cara untuk mengatasi kecemasan dan menandai apa yang tidak boleh dikatakan saat berbincang dengan pasangan. Nah, sahabat, proses ini juga membantu sahabat menjauhkan diri sementara dari pandangan negatif akan masa depan dengan cara melihat bagaimana hubungan sahabat dan pasangan terbentuk. Kemudian, bisa juga dengan cara pergi berlibur sesaat. Cobalah memesan tiket perjalanan keluar kota untuk menjernihkan pikiran dan meredakan stres menjelang pernikahan. Pergi berlibur sesaat memungkinkan sahabat untuk menemukan hal yang akan sahabat rindukan dari pasangan dan menemukan akar dari permasalahan ini. Selain itu, mengambil waktu sendiri atau me time juga efektif untuk menikmati kesendirian. Sebelum Anda memutuskan untuk menikah dan mengatasi perasaan ragu untuk menikahi pasangan Anda. Yang berikutnya adalah menunda pernikahan. Jika keraguan sebelum menikah

terus menghantui dan pasangan tidak mendukung Anda sama sekali, pertimbangkan kembali apakah sahabat memang sudah yakin menikah atau belum. Apabila belum, sahabat bisa menceritakan masalah ini kepada keluarga dan teman untuk mendapatkan perspektif baru. Namun, bila akar dari masalah keraguan ini tidak kunjung Anda temukan, salah satu jalan yang sahabat dapat tempuh adalah menunda pernikahan tersebut. Hal ini bisa sahabat lakukan sampai Anda dapat mengingat kembali mengapa sahabat memilih pasangan Anda sebagai teman hidup. Nah, dengan begitu sahabat pun lebih mantap dan siap untuk menikah. Pernikahan merupakan sebuah ikatan suci yang tentu saja bukan untuk dimainkan. Oleh karena itu, keraguan sebelum menikah memang sering menodai hal tersebut. Jika hal ini diatasi dengan baik, peluang untuk memiliki kehidupan rumah tangga yang bahagia pun sangat besar tanpa dibayang-bayangi ketidakyakinan terhadap pasangan. Nah, itulah sahabat yang bisa kami bagikan untuk Anda yang ragu saat Anda menjelang pernikahan. Sekali lagi buat sahabat yang mungkin baru stay tune bersama kami, sebagai kesimpulan apa yang kami bagikan di jumpa kita di Happy Family hari ini, bahwa keraguan sebelum pernikahan itu adalah hal yang umum terjadi, tetapi perlu diatasi agar tidak berdampak negatif pada kehidupan pernikahan di masa depan. Beberapa cara yang bisa sahabat lakukan untuk mengatasi keraguan sebelum menikah, yakni harus berkomunikasi dengan pasangan, bisa juga dengan menjalani terapi jika diperlukan, atau mengambil waktu sendiri untuk berpikir lebih jernih. Apabila perasaan ini terus berlanjut dan tidak dapat diselesaikan, pertimbangkan untuk menunda pernikahan sampai sahabat itu lebih yakin dan mantap untuk menikahi pasangan Anda. Semoga bermanfaat. Nah sahabat, kita akan kembali dihibur dengan lagu berikut ini masih di Happy Family.

0: segala.
1: Ada sukacita besar yang akan kita rayakan bersama. Mari bergabung dalam 37 tahun Anniversary Celebration Gereja Keluarga Allah Semarang. Sebuah perayaan atas kesetiaan Tuhan dan kasih karunia-Nya yang tak pernah berakhir. Hari Minggu 20 September 2026 pukul 9:30 pagi dan pukul 5 sore bersama Senior Pastor Pendeta Obaja Tanto Setiawan di Gereja Keluarga Allah Semarang, Gedung Semarang Plaza Lantai 3, Jalan Agus Salim Nomor 7. Info lebih lanjut hubungi WhatsApp 082225579600. Pastikan siap di Plaza Lantai 3.

Podcast Tanpa Terasa, waktu yang membatasi kita ya. Semoga apa yang kami bagikan di pagi ini bermanfaat. Dan kita akan sua kembali tentunya di acara dan di frekuensi yang tiada berbeda. Selamat berkarya, tetap semangat, sehat penuh berkat. Shalom.

0: Halo sahabat Iktus yang dikasih oleh Tuhan, kembali berjumpa dengan saya Pendeta Muria dari GKMI Puri Anugrah. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, di hari yang penuh dengan sukacita ini, hari yang saya percaya penuh dengan lawatan Tuhan, penuh dengan anugerah Tuhan. Dimanapun sahabat berada pada saat ini, saya mau mengajak sahabat untuk menikmati firman Tuhan, menikmati berkat Tuhan. Dan saya berdoa, kiranya melalui firman Tuhan yang akan jadi pencerahan, menjadi penghiburan, menjadi kekuatan bagi sahabat semua. Mari kita berdoa.
1: Ini Bapa, kami percaya

orang-orang yang dikuduskan, orang-orang yang disucikan, orang-orang yang diampuni dosanya oleh karena pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Bapa, ajarlah kami hari ini untuk tahu bahwa hanya Yesus Kristus satu-satunya jalan untuk kami dapat mencapai kemuliaan surgawi. Terima kasih Bapa, berkati kami dengan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan. Belajar dari satu bagian firman Tuhan, Yohanes 14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, ucapan Yesus ini memang dia ucapkan jauh sebelum ia disalibkan. Sebelum ia disalibkan, Yesus sudah mengajarkan dan mengatakan satu kalimat yang luar biasa, bahwa hanya dirinya jalan satu-satunya untuk menuju kepada Bapa di surga. Nah, nanti kita akan kupas satu demi satu dari ayat ini. Tapi ayat ini bicara apa? Bicara bahwa kematian bukan akhir. Kalau kematian adalah akhir, maka Yesus tidak mengatakan bahwa dirinya adalah jalan kepada Bapa. Kalau dirinya adalah jalan kepada Bapa, artinya kematian itu bukan akhir. Artinya kematian itu masih ada perjalanan menuju kepada Bapa di sorga. Nah, perjalanan menuju Bapa di sorga hanya melalui Yesus Kristus. Tapi sudah yang kasih oleh Tuhan, maka di Filipi pasal 2 ayat 21, Paulus berkata, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Hanya Paulus orang yang berkata mati itu cuan, saudara. Kalau kita ini hidup ini harus cari cuan. Tapi Paulus berkata, "Dah, mati itu cuan." Loh, apakah Paulus kepada orang yang putus asa dalam hidupnya sehingga seakan-akan dia mau mati? Tidak. Paulus berkata, "Bagiku hidup adalah Kristus." Diizinkan hidup, maka pekerjaan Paulus adalah pekerjaan memuliakan nama Tuhan, hanya itu. Tapi ketika Paulus tidak lagi diberi waktu hidup di dunia ini, maka Paulus berkata, itu pun bukan kerugian, tapi malah itu keuntungan. Jadi Paulus berkata, aku hidup ini hidup yang sangat penting, karena hidup bekerja bagi Tuhan. Tapi ketika aku mencapai garis di mana aku harus mati, itu pun adalah satu sukacita dan keuntungan. Beda sekali dengan orang banyak yang kita jumpai yang kemudian takut akan kematian. Saya jumpai banyak orang yang kemudian masih takut akan kematian, takut mati, sehingga berpikir berbagai cara supaya tidak mati. Ada orang yang takut mati, lalu kemudian stres, frustasi karena takut kematian. Bapak Ibu, pertanyaannya, mengapa ada banyak orang takut kematian? Walaupun kematian itu tidak bisa dihindari, amin. Kalau kematian itu sudah datang, mau lari kemanapun, sekalipun budak, pasti mati juga. Ya kan, ada orang karena budak itu rodok panjang umur. Kenapa? Waktu Tuhan panggil, orang kelungu. Waktu Tuhan panggil, wes balik. Tengah-tengok, orang balik-balik karena orang kelungu. Tapi kalau sudah waktunya, tetap balik, Bapak Ibu. Sekalipun dia presiden yang dijaga oleh puluhan dokter spesialis, subspesialis yang paling terkenal, tetap yo mati pada waktunya. Artinya kematian itu sesuatu yang tidak bisa dihindari, pasti datang. Sesehat apapun kita menjaga badan kita, yo pasti mati. Bukan berarti tidak perlu jaga kesehatan. Nah, itu dua hal yang berbeda. Kenapa kita perlu jaga kesehatan? Karena Tuhan sesungguhnya tidak mau hidup kita dijalani dengan tubuh yang sakit. Tuhan mau hidup kita ini dijalani dengan tubuh yang sehat, sampai mati sehat. Kita mau tuh sampai mati itu sehat. Loh, kok bisa Pak sampai mati sehat? Di Alkitab mencatat orang-orang yang takut Tuhan, itu matinya itu bukan sakit-sakitan. Itu sehat lalu dipanggil Tuhan. Walaupun kemudian dicatat tubuhnya sudah lemah seperti Daud.

Masa tuanya dikatakan tubuhnya sudah lemah, sudah sering dingin, itu pun masih dikasih istri, saudara. Dia masih cari satu istri yang muda, yang bisa menghangatkan badannya. Karena waktu itu badannya sudah sering dingin karena saking tuanya. Saya tidak berkata opa-opa cari istri muda, tidak. Tapi itu Daud gitu ya. Kalau Daud itu ketika sudah sangat tua, istrinya juga udah tua, dia cari yang muda gitu loh, supaya badannya bisa panas. Itu zaman Daud. Kita kan tidak hidup zaman Daud, amin. Zaman kita berbeda. Tapi apa yang saya mau sampaikan, bukan berarti ketika tua pasti harus sakit orang, Bapak Ibu. Bisa tetap sehat. Musa sampai tua sehat. Dia tetap memimpin bangsa Israel sampai digunung. Tiba-tiba dia dikatakan sudah meninggal, sehat. Daud sehat. Murid-murid Yesus sehat. Bahkan belum waktunya dia istilahnya mati di tempat tidur, sudah dihukum mati, dipenggal, dipancung, disalib, macam-macam. Sehat. Jadi Bapak Ibu, Tuhan tidak ciptakan tubuh kita untuk sakit penyakit. Maka ayo hargai hidup kita, hargai tubuh Kristus ini, hargai baik Roh Kudus ini, supaya kita sampai tua di Tuhan tidak akan melupakan kita. Nah, kenapa orang takut dengan kematian? Kenapa? Kematian itu misteri. Karena tidak ada orang yang mati lalu balik ngasih tahu kita, aku kemarin wis mati, wis sampai di sana, tenang-tenang, enak-enak. Tidak ada yang ngomong gitu. Jadi semua kita mikir, orang tua kita, teman kita, kenalan kita yang mati, orang balik. Lalu tambah menakutkan lagi, kita sama-sama mengantar dia ke pemakaman. Lalu kita melihat petinya diturunkan. Lalu kita melihat tanahnya ditutup. Lalu kemudian kita pulang, tinggalkan dia seorang diri di pemakaman itu. Lalu bayangkan kalau saya di situ, aduh, kok menakutkan yo, dewean di dalam tanah, dimakan cacing. Kok menakutkan ya kematian itu? Karena kita berpikir kematian itu dengan pikiran kita, maka itu menjadi menakutkan. Kedua, yang membuat orang takut karena berpisah dari orang yang dikasihi, berpisah dari tanggung jawabnya, berpisah dari semua yang bisa dia kuasai. Bapak Ibu, secara psikologi kita manusia itu senang kalau bisa menguasai sesuatu. Itu psikologinya begitu. Apapun, kalau bisa menguasai dan mengatur sesuatu, wih, itu senang sekali. Itu kebutuhan psikologi kita. Maka tidak heran kalau suami istri saling menguasai. Istri menguasai suaminya, suaminya juga mau merasa menguasai istrinya, karena itu kebutuhan psikologisnya. Ya, kalau istrinya kuasai suaminya, suami tidak bisa kuasai istrinya, lalu dia kuasai yang lain. Yang penting ada yang dia kuasai, karena itu kebutuhan psikologinya. Ada yang bisa dia atur, ada yang bisa perhatikan dia, dengar dia, itu kebahagiaannya. Dan Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, kematian itu membuat kita melepaskan semua itu. Nah, itu ketakutan. Mati saya udah gak bisa ngatur apa-apa, mati aku yang diatur. Kalau mati diletakkan di peti, kita lihat wes, mau dibolak-balik, mau dikasih mutiara tenanan apa mutiara mutiaranan juga gak ngerti, saudara. Kita wes menentok, mau dikubur, mau dikremasi juga sudah tahu, menentok. Nah, itu yang membuat kita ngerasa, kok aku menjadi tidak berdaya atas hidupku ya. Itu menakutkan. Lalu orang yang ditinggal oleh kekasihnya yang kemudian meninggal juga menakutkan. Lah, dia meninggal, aku ditinggal sendiri, terus uripku piye? Terus aku gimana? Kedepanku gimana? Itu juga menakutkan. Maka kematian adalah salah satu hal yang betul-betul menakutkan. Tapi Alkitab hari ini mau katakan, kematian itu bukan akhir, tapi kematian itu awal dari satu kehidupan yang lebih baik. Amin. Iman kita, Alkitab menyaksikan, kematian itu bukan akhir, kuburan itu bukan akhir, tapi kuburan itu mengingatkan kita bahwa itulah awal kehidupan yang sesungguhnya. Tidak salah kalau kemudian ada orang meninggal, lalu saya sering membaca ucapan-ucapan di WA dan sebagainya. Kadang ucapannya adalah, papa tidak lagi merasakan kesakitan, papa sudah sembuh, mama sudah sembuh, mama sudah berbahagia.

ngucapin itu juga belum pernah mati. Ya, tapi yo dia dengan iman ngucapin, papa sudah tidak sakit lagi, papa sudah sehat, papa sudah bahagia. Benar enggak? Benar. Alkitab menyaksikan begitu. Kematian itu awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan kita di dunia ini kehidupan dalam penderitaan, kesakitan, karena badan kita badan yang fana. Tapi kematian itu awal untuk masuk dalam kehidupan yang sesungguhnya. Itu pesan penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Kematian bukan akhir. Maka jangan takut dengan kematian, tapi jangan mau mati. Jangan takut dengan kematian, tapi jangan mau mati. Amin. Bapak Ibu mau mati atau mau hidup? Mau hidup. Maka pelihara hidupnya dengan baik. Amin. Olahraga, makan yang sehat, tidur yang cukup. Kenapa? Karena kita tidak mau mati. Tapi Pak, kalau sudah waktunya, ya wes, itu kan kehendak Tuhan. Tapi jangan sampai kita cari mati belum waktunya, udah mati duluan. Yuk, mati itu bukan akhir. Kematian Yesus ternyata itu menyediakan tempat. Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu bahwa enggak ada tempat, gitu ya. Yesus enggak ngomong, Yesus berkata banyak tempat. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat. Jadi penyaliban Yesus Kristus, kematian Yesus Kristus adalah proses di mana Yesus ke rumah Bapa, yaitu surga yang kekal. Untuk apa? Menyediakan tempat. Menyediakan tempat. Tapi sudah yang kasih oleh Tuhan, dalam bahasa Yunani kata tempat ini ditulis dalam kata mone. Nah, kata mone itu dalam bahasa Indonesianya terjemahannya adalah rumah atau ruangan, tempat yang permanen, bukan tenda. Kalau tenda tidak disebut mone. Kalau mone itu adalah rumah yang permanen, rumah yang bagus, ruangan yang bagus, itu adalah mone. Jadi artinya Yesus ke surga itu menyediakan tempat yang terbaik untuk kita. Itu kematian Yesus. Maka hari ini kita mengingat bahwa Yesus menyediakan tempat bagi kita di surga. Amin. Maka kalau kita sampai pada waktunya, atau orang tua kita sampai pada waktunya, ingat, jangan terlalu bersedih. Dia memasuki tempat yang Tuhan Yesus sediakan. Dia memasuki tempat yang Tuhan Yesus sediakan. Bapak Ibu, saya pernah diajak seorang teman, lalu dipesankan satu hotel di Jakarta, yang kalau tidak dipesankan, saya tidak mungkin pesan. Kenapa? Karena hotel ini super mewah, super mahal. Jadi kalau enggak dipesankan, saya enggak mungkin pesan. Lalu saya dipesankan, disediakan di satu kamar yang juga sangat istimewa. Lalu menginap satu malam di kamar itu, menikmati kamar yang saya bilang, saya enggak pernah punya bayangan ada kamar seindah, semewah, sekeren itu. Keren banget. Semuanya serba canggih, keren banget.

tempatmu jelek? Enggak. Tempatmu pasti indah karena disediakan oleh Tuhan. Amin. Enggak ada bayangan, Pak. Memang kita belum bisa membayangkan karena tempat yang disediakan sempurna. Tapi yang pasti, hotel yang saya tempati itu kalah jauh dari apa yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Lalu, Pak, tempat saya nanti rumahnya besar apa kecil? Waduh, kalau bicara besar kecil, saya percaya Tuhan sediakan kita tempat yang paling terbaik untuk kita. Dan di sana saya percaya enggak ada yang lebih besar, lebih kecil, lebih tinggi, lebih rendah. Karena semua kita di surga hidup dalam persaudaraan di hadapan Tuhan. Tidak ada lagi iri-irian. Tidak ada lagi, loh kok rumahnya lebih gede, kok aku lebih cilik. Begitu Pak Muria masuk surga, rumahnya saumprit cilik. Lah, rumahnya Reza kok gede. Loh iri loh kok Tuhan. Wah aku pendeta nih oh Tuhan, kok rumahku cilik, lho cematku malah gede, betul Tuhan. Bisa iri kalau kejadian seperti itu. Tapi Tuhan kita itu luar biasa. Kita hidup di surga, hidup dalam persaudaraan yang sama. Maka saya percaya tempat kita semuanya istimewa dan keren. Amin. Sehingga kita lihat rumah kita, lihat tempat saudara kita, semuanya keren-keren dan luar biasa. Jadi tidak ada bilang rumah saya kurang bagus, rumah dia lebih bagus. Di surga semuanya bagus karena Tuhan yang sediakan. Jadi kematian Yesus justru menyediakan tempat. Kematian Yesus itu bukan kekalahan. Kematian Yesus itu menyediakan tempat. Karena kematian Yesus adalah jalan kepada tempat yang Tuhan sediakan itu. Kalau Yesus gak mati, jalan ini gak ada. Bapak Ibu, masa pemerintahan Presiden Jokowi, saya lihat data ternyata ada 2000 sekian kilometer tol yang dibangun di masa pemerintahan Jokowi. Infrastruktur yang dibangun masa pemerintahan Jokowi itu 2000 lebih kilometer jalan tol. Dan ternyata dari jumlah jalan tol yang ada di Indonesia sampai sekarang ini 76,2% itu dibangun di masa pemerintahan Jokowi. Jadi masa pemerintahan Jokowi jalan tol dibangun paling banyak dari presiden-presiden yang lain, paling banyak. Apa tujuannya? Tujuannya supaya provinsi-provinsi di Indonesia semuanya terhubung dan dengan cepat. Kota-kota di Indonesia terhubung dengan cepat. Karena ini peninggalan warisan untuk Indonesia ke depan. Maka bangun jalan tol di mana-mana. Dan itu kita bisa nikmati. Dari Jakarta masuk tol, bisa sampai ke Batu sana, bisa sampai ke Malang sana, lalu bisa sampai ke Bali sana, terus dibangun. Saudara, ini menjadi sesuatu yang menarik dan penting. Jalan dibangun terus. Karena tanpa jalan, kita tidak bisa sampai di satu tujuan. Jalan menjadi sangat penting. Di Kalimantan Barat, kalau Bapak Ibu ikut pelayanan Pos Pipka yang di Kapuas Hulu, saudara, saudara masih akan ketemu ada

orang pun datang kepada Bapa. Tanpa jalan orang enggak bisa mencapai surga. Mau dengan cara apa? Enggak bisa. Maka di 1 Tesalonika Paulus katakan, jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa dengan perantaran Yesus Allah akan mengumpulkan bersama-sama dengan dia mereka yang telah meninggal. Maka Bapak Ibu, dengan kematian Yesus kita ingat satu hal. Orang tua kita, kakek nenek kita, semua yang sudah meninggal dalam Tuhan, pada satu kali kelak kita akan ketampai bertemu lagi. Jepret. Wih, ketemu lagi nih, seger kelihatannya. Beda waktu ketemu, waktu di dunia sakit-sakitan, ketemu di sini kok keren ya, kok seger ya, kok bagus ya. Tapi pertanyaannya, Pak, saya ketemu, masih ketemu, saya ingat bahwa dia papa saya enggak? Pak, saya kalau ketemu dia, saya masih ingat enggak? Oh, ini mantan saya. Pak, kalau ketemu di surga, saya masih ingat enggak? Wah, ini dulu berantem be aku waktu SD. Masih ingat enggak kira-kira? Ora. Kenapa tidak? Karena memang kita masuk ke surga dalam memori surga, bukan lagi memori dunia. Memori dunia itu kan hilang ketika di kuburan selesai. Kita di surga itu dengan memori baru. Kenapa begitu? Karena surga tempat yang indah. Memori yang di dunia hilang, gak perlu dibawa. Kalau memori yang dunia dibawa ke surga, surga menjadi tempat yang tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Bayangkan, ada seorang istri di dunia ini, akhirnya rumah tangganya hancur karena seorang pelakor. Ada cewek lain yang merusak rumah tangganya sehingga hancur. Dalam perjalanan hidupnya, pelakornya ini akhirnya percaya Yesus dan bertobat juga. Lalu kemudian mereka sama-sama masuk surga. Di surga, si istri ini ketemu dengan perempuan yang merusak rumah tangganya. Kira-kira di surga dia bisa sambut dengan bahagia. Halo, apa kabar? Ketemu di surga dia berkata, Tuhan, aku tak minta pindah ke neraka, Tuhan. Nopo, pelakorku neng keneo, Tuhan. Perempuan perusak rumah tanggaku di sini. Aku mau, Tuhan. Aku tak pindah, wahai Tuhan. Maka memori dunia selesai. Di surga dengan memori surga, relasinya relasi surga seperti malaikat di surga. Jadi tidak ada lagi relasi di dunia. Di sana tidak ada lagi, itu anakku. Lalu kita masih harus menghormati papa kita di surga. Enggak, penghormatan kita hanya kepada Yesus Kristus, Allah Bapa di surga. Tidak lagi kita harus begitu masuk ternyata sama ketemu presiden, kita hormat presiden kita. Enggak, di sana udah sama. Penghormatan kita tertuju hanya kepada Allah. Memori dunia ini selesai. Selesai di surga dengan memori surga, kehidupan di surga. Tapi yang pasti untuk mencapai surga perlu ada jalan. Kalau tidak ada jalan, kita tidak bisa sampai di sana. Dan Pak, bagaimana kalau ada 3 jalan, Pak? Kan saya bisa pilih salah satunya, Pak. Dan Alkitab berkata satu-satunya jalan ke surga itu hanya satu jalan. Gak ada banyak, hanya satu, only one, hanya satu. Maka di Titus pasal 3:5 Titus menuliskan bahwa pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Saya ulangi, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Perbuatan baik itu bukan jalan untuk ke surga. Tapi Pak, kalau begitu enggak perlu berbuat baik. Enggak. Perbuatan baik itu menjadi kodrat hidup kita. Orang percaya Tuhan Yesus harus berbuat baik. Tapi berbuat baik itu bukan jalan untuk menuju surga. Itu dua hal yang berbeda, ya. Jalan menuju surga hanya karena anugerah keselamatan yang Yesus anugerahkan dalam kematiannya. Hanya itu. Percaya kepada Yesus, kamu masuk jalan itu. Tapi saya gak percaya Yesus, Pak. Saya hanya berbuat baik saja. Bisa? Enggak. Kenapa gak bisa? Karena jalannya hanya melalui Yesus. Pak, sepanjang hidup saya berbuat baik, semua saya korbankan, saya bisa gak? Enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Karena surga tempat yang suci, tempat yang kudus. Untuk masuk ke sana, hidup kita harus suci dan kudus. Lah, Pak, saya orang berdosa, Pak. Kalau gitu enggak mungkin masuk surga. Betul, tanpa pengampunan Yesus Kristus tidak mungkin masuk surga. Maka dengan pengampunan Yesus Kristus,
kita bisa semasuk surga. Maka butuh namanya pengampunan. Saudara, dalam kehidupan di dunia ini pun kita butuh yang namanya ordal. Kalau ada ordal, rasanya urusannya lancar. Kalau ada ordal, rasanya gampang. Kemarin saya ke rumah sakit harus mendaftar dan sebagainya, lalu masih di rumah pengen tahu antriannya sudah berapa, begitu ya, antriannya sudah berapa dan sebagainya, supaya tahu berangkatnya tidak kelamaan di rumah sakit. Saya WA direkturnya, tolong lihatkan dokter ini antriannya udah berapa sekarang. Dia bilang, oke pak, tunggu pak, di WA, pak antriannya sekarang ini sih. Saya, oh ya, oke, santai, masih cukup panjang antriannya. Kalau enggak ada orang dalam, lah kan harus saya buru-buru di sana. Nunggu antrian satu-satu-satu sampai nomornya nyampe, kan lama kan. Kalau ada ordal kan tenang. Udah nomor berapa sekarang? Pak nomor berapa? Saya nomor sekian. Oh santai pak, nanti saya kabari kalau udah mendekati. Loh enak kok? Enak. Kenapa? Ordal. Bapak Ibu, masuk surga butuh orang dalam. Orang dalam kita yang di surga itu namanya Tuhan Yesus Kristus. Kalau tidak ada orang dalam, ora iso melebu. Butuh orang dalam. Maka baik-baik sama ordal itu, dekat-dekat sama ordal itu, supaya bisa masuk. Kalau tidak ada ordal, nggak bisa masuk. Maka hari ini sudah punya orang dalam di surga. Yesus Kristus sudah menjadi orang dalam kita. Dan Yesus Kristus sudah menyediakan jalan itu sekarang bagi kita. Maukah kita berjalan dalam jalan itu? Maukah kita menjadikan Yesus adalah orang dalam kita yang ada di surga? Karena tanpa itu tidak mungkin seorang pun sampai di sana. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa hidup kami ada hidup oleh karena anugerah. Bahwa hidup kami adalah hidup yang membutuhkan pengorbanan Yesus Kristus supaya kami memperoleh jalan keselamatan, supaya kami memperoleh jalan untuk sampai kepada surga. Tuhan Yesus berkati kami supaya hidup kami menjadi hidup yang senantiasa diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.

selamat siang sahabat Iktu. Selamat berjumpa kita di acara Info Etalase untuk kesempatan edisi siang hari ini. Menemani sahabat dikala sedang rehat sejenak, menikmati istirahat siang bersama keluarga atau bersama rekan kerja masing-masing. Selama satu jam ke depan sudah saya siapkan serangkaian lagu-lagu terpilih, tentunya bisa menemani dikala rehat sejenak di siang hari ini. Dari studio saya ucapkan selamat.

0: dalam.
1: Ada sukacita besar yang akan kita rayakan bersama. Mari bergabung dalam 37 tahun Anniversary Celebration Gereja Keluarga Allah Semarang. Sebuah perayaan atas kesetiaan Tuhan dan kasih karunia-Nya yang tak pernah berakhir. Hari Minggu 20 September 2026 pukul 9:30 pagi dan pukul 5 sore bersama Senior Pastor Pendeta Obaja Tanto Setiawan di Gereja Keluarga Allah Semarang, Gedung Semarang Plaza Lantai 3, Jalan Agus Salim nomor 7. Info lebih lanjut hubungi WhatsApp 082225579600. Pastikan siap kita hadir bersama orang-orang terkasih kita. Catat tanggalnya Minggu 20 September 2026 di Semarang Plaza Lantai 3.

sahabat Iktus. Selamat siang buat semua sahabat yang masih stay tune bersama kami di 96.5 FM menemani istirahat siang Anda. Bagaimana dengan aktivitasnya hari ini? Apakah cukup melelahkan ya? Di suasana yang cukup panas hari ini, semoga kehadiran lagu-lagu yang baru saja kita simak bisa menemani di kala rehat sejenak di siang hari ini. Dan mohon sejenak perhatiannya, ada beberapa info untuk sahabat Iktus. Buat Anda yang ingin meeting bersama seluruh rekan kerja dengan suasana yang berbeda, tidak usah jauh-jauh keluar kota Semarang. Tidak usah jauh-jauh keluar kota Semarang, cukup 1 jam aja dari Semarang langsung ke Susan Spa and Resort Bandungan. Di sini sahabat Iktus bisa dapat paket meeting plus refreshing terbaik. Di sini sahabat Iktus bisa mendapatkan paket meeting plus refreshing terbaik. Ruang meetingnya nyaman, kapasitas 10 sampai 400 orang dengan view gunung dan udara yang segar. Jadi dijamin ide-ide cemerlang langsung nongol ya. Ada juga soft outbound-nya, games-nya seru tapi juga santai. Buat team building ada free senam otak biar otak encer, kerjaan lancar. Habis meeting tinggal nyantai di kolam air hangat dan jacuzzi. Jadi benar-benar refreshing ya sambil meeting. Sekarang lagi ada diskon sahabat Iktus, diskon up to 17% untuk semua paket meeting. Tapi buruan aja ya karena promonya cuma hanya sampai akhir September 2026 saja. Nah, segera wujudkan meeting produktif dan refreshing di Susan Spa and Resort Bandungan. Untuk reservasi sekarang Anda bisa hubungi 0819-1871-1766, 0819-1871-1766.

Dan informasi berikutnya untuk sahabat-sahabat Iktus juga, kami mengajak sahabat untuk peduli bersama YKK, Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Nah sahabat, yuk ikutan aksi Rp10.000 saja. Dengan partisipasi Rp10.000 aja, sahabat Iktus bisa mendukung operasional rumah kita, kemudian sekolah gratis Sekolahku, program sosialisasi dan edukasi, bantuan pengobatan yang belum tercover BPJS, serta pendampingan psikologi bagi anak-anak dan orang tua pejuang kanker Indonesia. Donasikan aksi Rp10.000 ke rekening BNI 7773030999. Rekening BNI 7773030999 atas nama Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia, atau hubungi WhatsApp 0851 7331 5779, WhatsApp 0851 7331 5779.

calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di-link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 024-8412-508 atau WhatsApp 081-745-0596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan Radio Siaran Iktus.

Terus informasi berikutnya, pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 KBTK Paidia yang ada di Jalan Sidodadi Barat nomor 21 Semarang. Free uang gedung, spesial pris bagi alumni. Potongan uang alat bagi yang mengajak teman bersekolah di Paidia. Dengan program unggulan kerohanian, 3 bahasa Indonesia, Inggris, Mandarin. Komputer, angklung, field trip, fasilitas pembelajaran yang menarik. Silakan Anda bisa hubungi Miss Debbie 0858-6715-3036, 0858-6715-3036, atau 024-845-1275. Pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 KBTK Paidia yang ada di Jalan Sidodadi Barat nomor 21 Semarang. Free uang gedung, spesial pris bagi alumni. Potongan uang alat bagi yang mengajak teman bersekolah di Paidia. Dengan program unggulan kerohanian, 3 bahasa Indonesia, Inggris, Mandarin. Komputer, angklung, field trip, fasilitas pembelajaran yang menarik. Silakan Anda bisa hubungi Miss Debbie 0858-6715-3036, 0858-6715-3036, atau 024-845-1275. Juga sampaikan sahabat Iktus di info etalase siang hari ini. Bagi sahabat Iktus yang membutuhkan beberapa produk yang kami infokan melalui radio Iktus seperti minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping. Tersedia di radio Iktus dalam kemasan besar maupun kecil, cukup dioleskan di bagian yang sakit. Anda bisa memesannya melalui radio Iktus. Kemudian juga tersedia obat gosok Wong Feng Hung. Ada beberapa kemasan sahabat Iktus, ini ramuan dari China. Kemasan yang besar, kemudian ada yang tanggung dan kecil. Tersedia juga khusus untuk anak-anak. Silakan Anda bisa memesan di radio Iktus untuk obat gosok Wong Feng Hung. Kemudian juga ada Alkitab, tas Alkitab, Alkitab untuk lansia maupun untuk widing, dan Alkitab terjemahan baru bisa dibeli di Radio Iktus pada jam kerja. Tersedia juga air minum Moses galon dan juga yang lainnya Anda bisa memesan. Kemudian ada juga BioL, penguras WC tanpa sedot. Hubungi WhatsApp Iktus di 081-745-0596. Atau sahabat membutuhkan publikasi berkenaan dengan acara-acara Anda, produk Anda, kebutuhan karyawan-karyawati, maupun juga informasi pendidikan, atau mungkin sahabat membutuhkan talk show berkenaan program Anda, Anda bisa menghubungi Radio Iktus dan kami siap membantu Anda.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

0: siswa, Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

bersama kami di 96.5 FM di Info Etalase di kesempatan siang hari ini. Kami sampaikan buat sahabat-sahabat Iktus yang belum bisa mengikuti ibadah secara langsung di gereja karena suatu dan lain hal, Radio Iktus masih menyiarkan ibadah secara on air setiap hari Minggu pukul 9 pagi hingga pukul 10 pagi dilayani oleh GKI Karangsaru. Untuk sore hari pukul 18 hingga pukul 19 atau pukul 7 malam bersama GKMI Gloria Patri. Sedangkan pukul 19 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dilayani Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Nah, sahabat bisa mengikuti secara on air baik melalui radio secara streaming ya di www.iktusfm.com atau sahabat bisa googling Radio Iktus ya, bisa dicari atau melalui aplikasi Radio Garden. Nah, sahabat, Anda bisa bergabung bersama kami untuk beribadah dari rumah saja. Nah, bagi sahabat Iktus yang mungkin baru stay tune, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Semoga Anda terhibur dengan serangkaian lagu-lagu indah yang kami hadirkan.

serangkaian lagu-lagu indah hadir ya menemani kita hingga pukul 13 nanti. Tetap bisa menikmati suasana istirahat dengan nyaman, tetap berikan yang terbaik dalam setiap pekerjaan dan tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Dan semoga diberikan kelancaran dalam setiap pekerjaan kita hingga sore nanti. Tetap semangat dan sehat selalu.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Seperti itu luar biasa bertemu dengan sahabat-sahabat yang menyenangkan di siang hari ini ya, di mana kita berjumpa di program Happy Oriental Time ya, di mana kita harus happy-happy terus dan kita harus semangat. Oke, sahabat itu, sebelum kita berbincang-bincang di siang hari ini, kita akan dengarkan satu lagu yang akan hadir buat sahabat itu. Jangan kemana-mana, tetap stay tune 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070

0: sederhana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil. Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

Bar, jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide. Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

dan sukacita besar yang akan kita rayakan bersama. Mari bergabung dalam 37 tahun Anniversary Celebration Gereja Keluarga Allah Semarang. Sebuah perayaan atas kesetiaan Tuhan dan kasih karunia-Nya yang tak pernah berakhir. Hari Minggu 20 September 2026 pukul 9:30 pagi dan pukul 5 sore bersama Senior Pastor Pendeta Obaja Tanto Setiawan di Gereja Keluarga Allah Semarang, Gedung Semarang, Plaza Lantai 3, Jalan Agus Salim nomor 7. Info lebih lanjut hubungi WhatsApp 082225579600. Pastikan siap kita hadir bersama orang-orang terkasih kita. Catat tanggalnya

seperti itu. Senang banget ya berjumpa dengan sahabat-sahabat semuanya. Ya, saya doakan semuanya sehat ya, semuanya semangat. Ya, dimana kalau kita berkumpul di program Happy Oriental Time ini, ya kita emang harus suka cita ya kan. Title-nya pun kita harus suka cita. Oke sahabat, kalaupun tadi mendengarkan lagu-lagu dari radio itu sih 96.5 FM ya, tentu saja lagu ini mengenang dimana masa lalu yang luar biasa ya. Apalagi lagu-lagu tentang cinta. Wow, kalau tentang cinta itu rasanya pasti happy banget ya, dimana kalau sedang jatuh cinta ya. Jatuh cinta itu dimiliki oleh semua orang loh sahabat itu sih ya, bukan hanya untuk remaja saja, tetapi untuk orang yang sudah senior pun juga jatuh cinta ya. Dan itu harus tumbuh setiap kali sahabat itu sih ya, dimana tumbuh dengan pasangannya loh, bukan dengan orang lain loh, dengan pasangannya. Dan berbunga-bunga, dan gimana kalaupun jatuh cinta pasti akan memberikan yang terbaik buat Iron-nya. Waduh, rasanya kalau bercerita tentang Iron-nya ini menyenangkan dan hatinya tuh selalu ceria sekali ya. Ya, apapun yang Anda lakukan, kalau memang diberikan untuk Iron-nya itu pasti yang terbaik. Dan Iron-nya pun ya, kalau menerima sesuatu dari Anda, pasti dia akan senang. Banyak sekali sahabat itu sih, kalau kita melihat di film-film itu ya, dikasih setangkai bunga mawar ya. Bukan mawar yang masih hidup loh, artificial. Itu pun juga mereka senang banget. Apalagi bunga mawar yang beneran yang hidup ya. Jadi melambangkan satu kasih yang luar biasa. Dan biasanya ya, kalau untuk cewek itu suka warna yang pink. Waduh, suka warna yang pink ya. Suka yang pink ya, atau merah, itu juga senang banget. Oke, sampai itu sebelum kita berbincang-bincang lagi, kita dengarkan beberapa lagu buat sahabat itu. Jadi tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0284841205 08 atau WhatsApp 0817450596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan Radio Siaran Iktus

0: barusan pergi sama Yangti.
1: Sabun Deni sabun. Makanya kalau di rumah itu jangan suka dengerin musik pakai headset, apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu nggak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan. Telingamu itu bisa kelelahan, infeksi.

Handle Time Tong Pawal Sekoang, ya senang banget sahabat itu sih ya. Kalau tadi bercerita tentang bunga, ya kalau bunga warna pink itu wanita suka sekali ya dengan warna pink ya. Pink itu dilambangkan juga apa ya, Valentine itu juga pink ya, suasana pink ya, Valentine. Jadi semuanya pink semuanya ya. Ada juga yang begitu suka ya, kadang-kadang kalau diacarakan walaupun mereka berdua ya acaranya itu ya, itu juga bisa yuk kompakan pakai pink. Wah, tapi biasanya cowok itu agak kesulitan kalau cari pink ya, karena mereka jarang sekali memakai warna pink ya. Ah, tapi demi Iron ya mereka akhirnya memakai warna pink ya sahabat ya, maka pakai warna pink. Jadi warna pink itu dipakai jadinya supaya couple itu kelihatan indah. Dan warna pink itu kan bermacam-macam, ada yang pink yang begitu menyolok, biasanya wanita suka begitu ya. Tapi yang laki-laki juga bisa warna pink yang begitu kalem, itu juga bisa ya. Jadi bisa dipilih ya, jadi sahabat itu bisa memilih supaya tetap terlihat couple yang bagus ya. Tapi kalau memang mau warnanya nyolok sama nyolok juga enggak apa-apa sih sahabat itu ya, karena memang berdua kan jadi kelihatan kalau itu couple ya sahabat itu. Jadi bisa dipilih warna apa saja ya. Warna apa saja. Ada juga mungkin ya yang warna-warna lain ya. Kalau memang mereka suka hijau ya hijau aja ya. Hijau juga sama hijau juga bagus ya. Dan di situ juga bisa mengartikan bahwa warna hijau itu warna teduh ya, warna yang apa namanya, warna yang membuat hati itu indah, begitu tenang gitu ya, warna hijau. Dan warna hijau yang dipakai mungkin warna hijau yang gak nyolok mungkin ya, bukan yang, mungkin warna hijau yang apa ya, orang mengatakan hijau daun gitu ya, daun itu juga bisa ya juga. Atau warna, ya warnanya hijau ya, yang penting mereka berdua itu suka, itu juga bisa ya. Jadi sahabat itu bisa milih mana yang dilakukan seperti itu ya. Bukan saja ini untuk remaja ya sahabat itu ya, mungkin untuk yang sudah berkeluarga, yang sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun juga boleh loh dengan warna couple yang sama ya. Jadi mengingatkan seperti perjumpaan di berapa puluh tahun yang lalu ya, dikala mengikat janji ya. Baik sahabat itu ya. Ya, sebelum kita berbincang-bincang lagi, kita akan dengarkan pariwara yang akan lewat ya.

0: ke sampah kecil.
1: Aku juga sampah kecil. Aku cuma sekedar tutup botol.
2: Aku selembar tisu bekas.
3: Aku si bungkus jajanan.
4: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan,

0: tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Program Happy Oriental Time Tong Awal Sekoang, ya senang sekali bisa menemani sahabat itu ya. 2 jam Ragil tuh menemani sahabat itu ya. Jadi rasanya tuh bangga banget bisa menemani sahabat itu dan juga bisa menghibur sahabat itu. Sahabat itu tadi bercerita tentang kapol di mana mereka akan memberikan satu bunga ya. Bisa bunga, bisa juga wanita tuh suka warna merah ya. Merah darah gitu ya. Wow, keren banget ya merah darah. Ada juga mungkin ya, mereka juga bisa gimana kalau full color. Wow, full color itu warnanya merah-merah. Nah, ini cowok yang enggak bingung ya kalau cari merah, kalau atasnya sih bisa, bawahnya yang jarang ya. Tapi ya bagaimana ya kalau memang itu sudah perjanjian antara mereka berdua, ya lakukanlah ya. Supaya kelihatan begitu indah sekali ya, karena berdua melakukan yang sama. Dan mungkin di situ juga bisa dibawa roti begitu ya, dengan lilin-lilin yang menyala di sana ya. Bisa juga itu seperti itu sih ya. Jadi roti ada lilin ditiup bersama. Mungkin yang berulang tahun bisa make a wish dulu. Nah, begitu juga bisa ya. Jadi sahabat itu silakan memilih mana yang dikehendaki ya. Jadi yang penting kesepakatan mereka berdua itu menjadikan sukacita. Ya, jadi bisa bahagia banget gitu ya. Oke, sahabat itu ya, warnanya apalagi merah-merah begitu ya. Bisa juga kalau akhirnya ulang tahun surprise juga bisa ya. Kadang-kadang kalau rumahnya agak dekat begitu ya. Tahu-tahu jam 12 malam datang ke rumahnya. Wow. Jadi ya mungkin si Airinya juga bingung, ini kenapa ini masih pacaran ya kalau seperti ini ya. Ya itu bukan pacaran juga bisa, ataupun sudah berkeluarga juga bisa ya. Kalau pacaran didodok begitu ya, hai ini malam-malam masih ngantuk, happy birthday. Atau ditelepon ya malam-malam, happy birthday itu kan. Mereka surprise yang ngantuk-ngantuk jadi semangat ya, karena ada yang mengatakan happy birthday ya. Atau kalau udah berkeluarga juga bisa ya, mungkin tidur ya bareng gitu kan. Tapi kan rotinya disimpan ya. Gak tahu ya begitu jam 12 dibangunin, sayang bangun sayang. Okay, begitu bangun, happy birthday. Dicium keningnya, happy birthday, happy birthday. Nah, malam-malam bisa dirayakan bersama-sama di jam 12 malam. Itu juga bisa sahabat itu. Jadi banyak sekali sih cara supaya partner itu bisa senang ya dalam kehidupan ini. Ya baik sahabat itu ya, sebelum kita lanjutkan lagi, kita dengarkan pariwara yang akan lewat buat sahabat itu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

0: aja kok teriak-teriak.
1: Di depan kok ada mobil yang mengangkut koleksi tanamanku. Emangnya ada apa?
0: Koleksi tanaman bapak memang ibu jual karena terlalu banyak. Ibu gak mau rumah kita jadi kayak hutan.
1: Wah, ibu ini pasti kurang membaca berita. Ibu tahu gak kalau bapak ini menanam banyak tanaman agar tidak terjadi global warming akibat efek rumah kaca.
0: Loh pak, tapi kan rumah kita memang tidak terbuat dari kaca.
1: Bu, orang belum selesai menerangkan kok sudah dipotong. Global warming atau pemanasan global itu adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi akibat efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida akibat pembakaran bahan bakar yang berlebihan. Bukan rumah yang terbuat dari kaca. Dengan menanam banyak tanaman, diharapkan konsentrasi gas karbon dioksida menjadi berkurang.
0: Oh, begitu. Ya udah, kalau begitu ini buat bapak saja.
1: Loh, Bu, kok bapak dikasih bibit tanaman dan cetok buat apa?
0: Bapak menanam tanaman lagi aja. Tapi yang ini tetap ibu jual.

kata Pak Surya, pemanasan global dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi. Mari sahabat, tanam minimal satu pohon di halaman rumah demi menyelamatkan bumi kita tercinta. Iklan layanan masyarakat ini

0: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
1: Halo?
2: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
3: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
1: Ah, nggak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
4: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
5: Saya Herlin Pirena, tetap stay tune di 96.5 FM

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Jika putra-putri Bapak Ibu mengalami demam, jangan panik. Berikan obat penurun demam seperti golongan paracetamol atau golongan ibuprofen. Bila setelah diberi obat penurun demam tetap demam atau demamnya bertambah tinggi, segeralah bawa ke rumah sakit terdekat atau ke dokter terdekat.
2: Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Ya, ini karena waktu ya, sudah hampir 2 jam Rakyat Bermanis Sahabat Titus ya. Dan di sore hari ini Rakyat berpamitan. Sekali lagi buat Sahabat Titus, saya doakan semuanya sehat, semuanya bahagia, semuanya diberkati oleh Tuhan. Oke, sampai jumpa di hari Kamis depan. Tuhan Yesus berkati. Ciao, ciao, ciao.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Kurangilah makanan dan minuman berwarna seperti teh atau kopi untuk mendapatkan gigi yang putih cemerlang. Saya Dr. Gigi Freddy, Panti Wilasa Dr. Cipto.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera. Saya Pendeta Santiani Mandurung hadir menemani saudara untuk merenungkan firman Tuhan dengan judul Mission Impossible yang berdasarkan Mazmur 105 ayat 1-6 dan ayat 37-45. Adapun nats yang akan kita renungkan bersama terambil dari Mazmur 105 ayat 41. Dibukanya gunung batu, terpancarlah air, lalu mengalir di padang-padang kering seperti sungai. Dalam menjalani kehidupan, mungkin kita pernah memiliki pemikiran bahwa sesuatu itu tidak mungkin terjadi. Kita sering merasa bahwa segala sesuatu sudah diukur dan dinilai tidak masuk akal. Sebagai manusia, kita kerap hanya memperhitungkan hal-hal yang masuk akal dan sesuai dengan logika kita. Kita cenderung tidak memberi ruang bagi sesuatu yang tampak tidak masuk akal. Bangsa Israel mengalami peristiwa-peristiwa yang secara manusiawi tidak masuk akal dalam kehidupan mereka. Tuhan memelihara mereka dengan tiang awan dan tiang api. Tuhan bahkan memancarkan air dari gunung batu. Tidak masuk akal, bukan? Bagaimana mungkin dari gunung batu mengalir air seperti sungai? Secara logika hal itu tidak masuk akal. Namun itulah perjalanan yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka hidup seolah-olah menjalani hal-hal yang tidak mungkin, tetapi semuanya benar-benar dialami dan terjadi. Di tengah kehidupan yang membuat kita hampir menyerah karena jalan buntu, tetaplah bertahan dan berharap. Berilah ruang bagi Tuhan untuk berkarya. Sama seperti Tuhan dapat melakukan hal-hal yang tampak tidak masuk akal bagi bangsa Israel, Tuhan juga dapat melakukannya dalam kehidupan kita. Berilah ruang untuk mission impossible. Berilah ruang bagi hal-hal yang tampak tidak mungkin. Beri ruang bagi Tuhan untuk bekerja, karena bersama Tuhan segala sesuatu mungkin jika Ia mengizinkannya. Refleksi hari ini mengatakan, berilah ruang untuk hal-hal yang tidak mungkin menurut kita, karena kita berjalan bersama Tuhan. Bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil.

renungan yang telah saudara dengarkan dapat saudara baca dari buku Renungan Wasiat. Jika saudara ingin memperolehnya, saudara dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 0812 8188 9191. Tuhan memberkati saudara.

saya Rea Christian. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Nikmatilah berkat-berkat Tuhan melalui 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Östlich und Österreich, ja. Ich meine, am Prima, FM, ich tue, Sabbat, Anda, bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat sore sahabat Iktus di mana pun Anda berada. Senang sekali kesempatan sore ini kembali Simfoni Kasih hadir menemani sahabat Iktus sampai nanti pukul 16.00. Sahabat Iktus, seperti biasa rangkaian gerung-gerung indah sudah kami siapkan dan kami akan segera hadir untuk menemani sahabat-sahabat Iktus yang sore ini tentunya masih sibuk dengan segala tugas dan pekerjaan Anda. Begitu sahabat Iktus, mungkin Anda sudah merasa letih, lelah, penat. Mungkin karena sejak pagi Anda sibuk dengan semua pekerjaan yang Anda hadapi. Untuk itu, sahabat Iktus, kami mengingatkan Anda semuanya. Oke, mungkin masih ada cemilan-cemilan sisa dari break tadi siang. Sahabat Iktus, Anda bisa menikmatinya terlebih dahulu dengan secangkir atau secangkir teh atau kopi hangat begitu, sahabat Iktus, agar badan menjadi segar kembali, mata ini berbinar-binar kembali, dan rasa kantuk hilang. Baik, sahabat Iktus, berikut ini pujian Ida yang pertama dari GMS Live dengan judul Lubuk Hatiku. Apa pesan dari GMS Live buat kita semua untuk sore ini melalui pujian Ida yang akan dihadirkan sore ini. Baik, selamat sore dan mari kita dengar bersama.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Yesus. Oke, untuk Anda semuanya yang tentunya masih bareng bersama kami di 96.5 FM itu sahabat Anda, lewat acara Simponi Kasih.

sering dihadapkan oleh banyak masalah dan tantangan dalam hidup ini. Dan mungkin saat ini ada sahabat Titus yang sedang mengalami masalah keuangan, atau masalah itu juga dialami oleh banyak orang lainnya yang belum percaya kepada Tuhan, atau kita mengalami masalah sakit penyakit di mana masalah ini juga dialami oleh orang lain, atau kita mengalami dampak dari sebuah bencana alam atau wabah sama seperti orang-orang lainnya.

Ya, benar sahabat Diktus. Dalam masalah ini memang tidak ada bedanya, karena ini bukan hukum alam. Namun ada satu hal yang bisa membuat beda, yaitu kita mempunyai Allah sejati, di mana kita bisa memohon pertolongannya dan berharap akan jalan keluar dari Tuhan. Jangan putus asa seperti orang yang tidak memiliki pengharapan. Tetapi mari kita percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita, dan mata Tuhan mengawasi kita, dan Dia tahu apa yang sedang kita hadapi saat ini. Oleh sebab itu, sahabat Diktus, mari kita harus yakin akan kemampuan Tuhan. Dan kita ya, kemampuan Tuhan dan kepedulian Tuhan untuk mengatasi setiap masalah yang kita alami. Mari jangan bimbang, sebab jika kita bimbang, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kita percaya bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM Iktus Sahabat

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

Baik, siapa tadi terus. Mari janganlah kita mudah terlena untuk melihat kasihnya ketika semua berjalan dengan indah, namun menjadi buta dan kerdil di tengah kabut tebal yang menutup jalan di hadapan kita. Seperti itu, mari ingatkan akan apa yang harus kita lakukan ketika melewati jalan yang berkabut tebal dan menutupi jalan hidup kita.

pintu lampu Bimi Iman yang memiliki kekuatan cahaya yang mampu menembus kabut tebal tersebut dan menunjukkan arah jalan yang harus kita lalui. Seperti itu, janganlah iman kita bisa gugur, tetapi biarlah iman kita terus kuat mendasari hidup kita selalu dengan iman percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itulah kekuatan kasih-Nya yang senantiasa kita rasakan dalam hidup kita. Karena setiap masalah dan persoalan yang kita hadapi, kita tidak pernah menghadapi sendiri. Ada Tuhan selalu bersama dengan kita.

buat menemani aktivitas pagi sahabat loh. Lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.

Baik, sahabat Ikhtus, akhirnya sampai di sini dulu perjumpaan kita di Simfoni Kasih untuk edisi sore hari ini. Segera saja kita akan jelang menuju pukul 16.00. Sekaligus Sawiwi segera pamit undur diri dari ruang sisi Anda. Selamat sore, sampai jumpa, tetap bersemangat. Sukses selalu untuk Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: ke sampah kecil.
1: Aku juga sampah kecil. Aku cuma sekedar tutup botol.
2: Aku selembar tisu bekas.
3: Aku si bungkus jajanan.
4: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan, kami bisa.
5: Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: binatang hidup dengan aman dan nyaman. Mereka tidak pernah berkekurangan. Lembah itu menyediakan semua yang dibutuhkan para hewan. Sumber mata air yang segar, pohon-pohon yang selalu berbuah tanpa mengenal musim. Semua hewan hidup dengan bahagia. Nah, suatu hari bertemulah seekor monyet dengan burung gereja yang sedang mematuk-matuk di tanah.
1: Apa yang sedang kau lakukan, burung gereja?
0: Tanya monyet. Burung gereja memandang monyet dan berkata,
2: "Oh, aku sedang mengumpulkan biji-bijian."
0: Mendengar jawaban burung gereja, monyet tertawa terbahak-bahak.
1: "Untuk apa kau mengumpulkan biji-biji itu? Lihatlah di sekelilingmu, begitu banyak buah-buahan yang bisa kau makan. Kenapa kau malah mengumpulkan sesuatu yang dibuang?

tetap mengumpulkan biji buah-buahan, kemudian membawanya ke atas bukit. Esok harinya, monyet bertemu lagi.

Dek monyet. Suatu hari, turunlah hujan deras berhari-hari. Lembah itu tertutup oleh air. Semua binatang mengungsi ke tempat yang lebih tinggi di atas. Mereka kedinginan dan kelaparan.

0: sambil melihat ke kanan dan ke kiri, berharap menemukan buah yang bisa dimakannya. Setelah berjalan menyusuri lembah, monyet bertemu lagi dengan burung gereja.
1: Hai burung gereja, kau kan bisa terbang tinggi. Bisakah kau tunjukkan padaku di mana ada buah yang bisa ku makan? Aku lapar sekali.
0: Tanya monyet.
2: Mari pergilah ke rumahku, ke atas bukit. Kau akan menemukan buah yang bisa kau makan.
0: Ujar burung gereja. Karena tidak menemukan jalan lain lagi, monyet mengikuti burung gereja menuju ke atas bukit. Betapa terkejutnya monyet melihat halaman rumah burung gereja penuh dengan buah yang berbuah lebat. Pisang, apel, stroberi, mangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Bagaimana bisa begitu banyak pohon buah yang tumbuh di halaman rumahmu?
0: Tanya monyet heran.
2: Sudah sejak lama kan aku mengumpulkan biji buah-buahan dan menanamnya di halaman rumahku. Aku menyiramnya dan membersihkan rumput-rumput liar yang tumbuh. Aku merawatnya setiap hari.
0: Jawab burung gereja.
1: Itulah sebabnya kenapa kau selalu mengumpulkan biji buah-buahan yang dibuang. Kenapa kau tidak berpikir untuk menanamnya sepertimu ya?
0: Burung gereja juga memberitahu hewan-hewan lain untuk mengambil buah-buahan di halaman rumahnya. Nah, sejak saat itu, setiap kali mereka memakan buah, mereka menyisihkan biji-bijian untuk ditanam kembali agar mereka tidak kelaparan lagi. Nah, sahabat kecil Iktus, itulah sebuah dongeng dengan judul Biji-biji Burung Gereja. Mulai sekarang kita rajin menanam pohon-pohon yang bermanfaat ya buat kita. Selain sebagai peneduh, bisa juga sebagai pohon buah. Menyerap air, menyimpan air, sehingga saat musim kemarau tidak ada yang kekeringan. Oke, peliharalah lingkungan sekitar kita untuk selalu rajin menanam tanaman yang bermanfaat buat kita. Sampai jumpa di dongeng berikutnya.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: dalam.
1: Ada sukacita besar yang akan kita rayakan bersama. Mari bergabung dalam 37 tahun Anniversary Celebration Gereja Keluarga Allah Semarang. Sebuah perayaan atas kesetiaan Tuhan dan kasih karunia-Nya yang tak pernah berakhir. Hari Minggu 20 September 2026 pukul 9:30 pagi dan pukul 5 sore bersama Senior Pastor Pendeta Obaja Tanto Setiawan di Gereja Keluarga Allah Semarang, Gedung Semarang Plaza Lantai 3, Jalan Agus Salim Nomor 7. Info lebih lanjut hubungi WhatsApp 082225579600. Pastikan siap kita hadir bersama orang-orang terkasih kita. Catat tanggalnya Minggu 20 September 2026 di Semarang Plaza Lantai 3.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Untuk promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya, hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Halo teman-teman semua, senang sekali dapat menjumpai kalian dalam acara Youth for Christ. Renungan kita pada kali ini berjudul Mau Dididik, ditulis oleh Pendeta Hendrikus Agus Raharjo, yang didasarkan pada Amsal pasal 22 ayat 2-16. Mari teman-teman, sekarang kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami percaya ya Bapa, dalam kesempatan ini kami selalu diberikan anugerah yang sungguh luar biasa, yaitu kehidupan. Dan saat ini kami hendak memakai kesempatan yang Tuhan berikan ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkaryalah ya Bapa dalam hidup kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, yang menjadi dasar dari refleksi kita pada hari ini adalah dari Amsal pasal 22. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Teman-teman, mari kita refleksikan perenungan firman Tuhan ini bersama dengan saya, Pendeta Deborah Krisentia dari GKI Veteran Tasikmalaya. Teman-teman, suatu hari seorang bocah ingin belajar yang namanya bela diri. Namun sang guru ini menolaknya karena ia masih terlalu kecil. Sang guru meminta agar ia kembali beberapa tahun kemudian. Itulah sebagian kisah dalam film Ip Man ya, yang diterbitkan atau dikeluarkan pada tahun 2010. Dan film tersebut dibuat berdasarkan kisah nyata tentang bagaimana seorang bocah yang bernama Bruce Lee hendak belajar kepada guru Ip Man. Pada akhirnya, Ip Man mendidik Bruce dengan keras dan disiplin. Didikannya itulah yang membuat Bruce Lee menjadi ahli bela diri yang diakui oleh dunia. Teman-teman, pendidikan merupakan proses penting dalam membentuk seorang murid. Hal inilah yang diungkapkan oleh penulis Amsal dalam bacaan kita hari ini. Dan melalui pendidikan, seorang murid akan dibekali, dilatih, diuji agar dapat naik ke tingkat yang lebih tinggi. Semakin tinggi tingkatan pendidikan, makin banyak pula bekal yang diperoleh untuk menghadapi persoalan dan tantangan kehidupan. Sehingga dengan demikian, seorang murid yang baik akan menyediakan dirinya untuk dididik dengan cara dilatih agar mau terus belajar dan berusaha lebih baik saat menghadapi kegagalan. Dan melalui modal itulah sang murid akan berada di jalan yang benar dan hingga masa tuanya pun tidak akan menyimpang. Teman-teman dikasih Tuhan, Yos, pada saat ini kita mungkin sedang mengenyam pendidikan ya, baik itu pendidikan formal di sekolah atau di universitas maupun pendidikan informal seperti kursus, latihan atau pekerjaan tertentu. Namun jangan lupa untuk mendapatkan pendidikan kerohanian. Hal ini dapat kita peroleh melalui kegiatan di gereja seperti mengikuti ibadah, persekutuan, pemahaman Alkitab atau pelayanan dan banyak hal lain yang lainnya. Melalui pendidikan tersebut kita memiliki bekal untuk menghadapi dinamika kehidupan ini. Nah teman-teman, mari kita renungkan apa yang sudah kita dengarkan saat ini dengan merenungkan dua pertanyaan. Yang pertama adalah, apa saran penulis kitab Amsal agar manusia berada di jalan hidup yang benar? Lalu yang kedua, kenapa kita enggan untuk menerima didikan? Mari teman-teman, kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa bahwa kesempatan untuk belajar itu selalu Tuhan sediakan untuk kami. Bahkan kami boleh bersekolah, kami boleh memperjuangkan cita-cita kami. Dan biarlah dalam perjuangan ini kami tidak pernah lelah untuk terus berusaha. Dan barangkali kami mengalami kegagalan. Tapi biarlah kegagalan itu menjadi sebuah cambuk bagi kami untuk terus berdiri, bangkit, dan menjalani apa yang kami ingin perjuangkan, yaitu pendidikan yang membuat kami semua menjadi sosok yang tangguh dalam hidup. Terima kasih Bapa, kuatkanlah kami agar apa yang kami perjuangkan dalam belajar kami, kami boleh memiliki semangat yang tinggi. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah teman-teman renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam

Disiarkan langsung dari Studio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Ini dia The Station of Salvation 96.5 FM Iktus sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-11. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Hai shalom, selamat sore sahabat Iktus dan Zoomer semuanya. Jumpa kembali ya bareng Febrian di program acara kesayangan kita Zoom, Zona Orang-Orang Muda, Dahsyat Man. Alright, senang banget ya di hari Kamis 17 September 2026 Febrian bakal menemani Anda semua dari jam 5 sore sampai jam setengah 7 malam ya, dengan lagu-lagu hits mancanegara spesial ya untuk Anda semuanya. Dan mau menyapa dulu nih untuk Zoomer semua yang mungkin lagi ada di kantor ya, lembur di sore hari ini, atau yang lagi nugas di kampus ya, atau lagi hangout bareng teman-teman seru-seruan di sore hari ini. Bakal seru lagi dengan informasi dan juga lagu-lagu terkini untuk Anda semuanya ya. Buat Zoomer semua yang mau bergabung, caranya mudah banget, ada bisa langsung telepon di 024-8313-611 atau ke nomor WhatsApp kami ya di 081-745-0596. Dan jangan lupa juga ya untuk Zoomer semua, follow terus Instagram kami di @iktusfm serta kunjungi website kami di www.iktusfm.com. Anda juga bisa langsung streaming ya di aplikasi Radio Iktus FM. Anda bisa langsung Google Play Store aja, kemudian ketik Radio Iktus FM, jadi bisa langsung dengerin Radio Iktus dimanapun dan kapanpun ya. Oke, sambil menunggu Zoomer semua untuk bergabung di sore hari ini, sudah Febrian siapkan satu lagu dari Planet Shakers dengan judul I Be Father, spesial untuk Anda semuanya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Zona Orang-Orang Muda, Dahsyat Man, sampai nanti jam setengah 7 malam.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
3: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
4: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990, 081-325-301-990.
3: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

96.5 FM itu sahabat Anda. Oke, satu lagu dari Tame Impala featuring Jenny dengan judul Dracula sudah Febri putarin ya untuk Zoomers Man di sore hari ini. Nah, mau menyapa dulu nih ya untuk Zoomers Man yang barusan gabung. Thank you banget ya yang sudah gabung di nomor WA-nya Iktus FM di 081745-0596. Dan jangan lupa juga untuk Zoomers semua bisa langsung follow juga ya Instagram kami di @iktusfm ya, supaya nggak ketinggalan tuh info-info menarik, kemudian konten-konten yang sangat memberkati, dan juga info-info untuk Anda semuanya yang paling update dong tentunya. Untuk Anda semua yang mungkin lagi rencana mau pergian keluar kota ya, tapi tetap pengen stay tune Radio Iktus FM ya, Anda bisa langsung ketik aja di Google Play Store tuh ya, Anda bisa langsung ketik aja Radio Iktus FM dan bisa langsung unduh ya di ponsel Anda, sehingga bisa langsung streaming ya Radio Iktus dimanapun dan kapanpun. Nah, kali ini Febrian juga bakal bacain dulu kali ya request yang sudah gabung. Thank you banget untuk Zoomers semua yang sudah atensi, yang sudah gabung ya di nomor 081745-0596. Ada Eric nih ya di Semarang Barat, request lagu Ed Sheeran dengan judul Beautiful People featuring Khalid, spesial untuk Zoomer semuanya. Sama sore, mat santai sore aja. Oke. Soalnya singkat-singkat ini bro. Waduh, jangan disingkat-singkat dong. Mbak Sandersnya baik dan benar ya. Jangan SNTE itu apa gitu ya. Santai. Oke. Thank you banget untuk Mas Erik ya yang di Semarang Barat. Next ada Denny. Denny ini ada di Ungaran, request lagu Post Malone yang Circles nih ya untuk aku aja yang lagi jaga kedai kopi di Ungaran. Kalau lagi slow boleh banget mampir. Oke bosku, di Sherlock ya, kopinya di mana nanti bisa lah habis garanya. Thank you banget untuk Mas Denny di Ungaran ya yang sudah bergabung. Ada juga Rita ini di Telogosari, request dong kak lagunya Kin atau enggak yang Taylor Swift yang Delicate. Oke, salamnya untuk teman-teman semuanya. Yep, thank you banget untuk Rita di Telogosari yang sudah bergabung. Next ada siapa nih? Ada Setiawan di Demak ya, request lagu Coldplay yang Yellow. Salamnya untuk kak Febrian, semangat siarannya. Oke, thank you teman-teman semuanya. Ya, Mas Setiawan dari Demak, thank you banget sudah bergabung. Ya, makin sore makin rame banget ya. Oh ya, tadi juga ada yang sudah telpon nih di studio ya. Ada Kak Yosi di Ketileng. Halo Kak Yosi yang lagi dengerin, thank you banget sudah gabung di nomor telepon kami ya di 024-8313-611 ya. Requestnya lagu Darlin, In Just Name dan juga Avril Lavigne, I'm With You. Wah, ini cocok banget nih sore hari ini. Lagu manca dan juga lagunya cocok banget lah intinya ya di sore hari ini. So kita bakal muterin lagu-lagu enak ya, lagu-lagu manca negara buat nemenin santainya Zoomer semuanya di sore hari ini. Untuk yang mau request gak usah malu-malu ya, langsung gabung aja ke nomor WA kami di 081745-0596. Kita back to song. Sudah saya siapin satu lagu. Lagunya santai dulu ya, Calm Down, satu lagu dari Kian, Somewhere Only We Know, spesial untuk Anda semuanya. Stay tune terus bareng Febrian sampai nanti jam 6:30 malam di Zona Orang-Orang Muda Radio Iktus FM. Iktus, sahabat Anda.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3595.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Neh, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

Thank you banget ada masih di Zoom Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Men. Oke, Zoomers dan sahabat Iktus, di jam 17.40 ini saja kita mengupdate ya informasi traffic terkini di Kota Semarang untuk Zoomers semuanya ya. Ini pas banget nih untuk yang Zoomers mungkin dari kantor perjalanan mau pulang ke rumah begitu ya, atau rencana mau pergi keluar begitu. Nah, gak ada salahnya kita bakal ngasih informasi traffic terkini ya di Kota Semarang langsung ya dari situs pantosemar.semarangkota.go.id. Oke, kita mulai dulu ya dari ujung barat Kota Semarang. Ya, dapat kami informasikan kepada Zoomers semuanya dari Simpang Hanuman dari arah barat nih ya. Dari arah Kendal menuju ke Semarang ini agak sedikit padat merayap ya. Dan dari arah bundaran Kalibanteng menuju ke pintu masuk tol Krapia ataupun menuju ke arah Jalan Hanuman ini terpantau ramai lancar. Oke, saja kita bergeser di Tugu Buddha Kota Semarang ya. Dapat kami informasikan nih Zoomers ya, dari arah selatan tepatnya di Jalan Dr. Sutomo menuju ke arah Jalan Imam Bonjol maupun ke jarak ke arah Pasar Bulu ke barat ya, ke Jalan MGR Sugiyo Pranoto terpantau ramai lancar. Sedangkan dari arah barat tepatnya di Jalan MGR Sugiyo Pranoto menuju ke Jalan Pemuda maupun ke Jalan Ahmad Yani ini terpantau agak sedikit ramai banget nih Zoomers ya. Hati-hati di jalan, stay safe, jaga jarak ya. Yang sabar aja chill aja di jalan ya, karena keluarga menanti di rumah ya Zoomers ya. Dan yang sabar aja ya, kita sama-sama pengguna jalan, jadi saling menghormati aja, saling respect. Oke. Kita beralih ya ke daerah Simpang 5 Kota Semarang ya. Dapat Febrian informasikan nih ya, dari Jalan Pandanaran menuju ke Jalan Gajah Mada ini terpantau agak sedikit ramai lancar ya. Dari Jalan Ahmad Yani menuju ke Jalan Pahlawan maupun ke Jalan Pandanaran ini juga terpantau ramai lancar nih Zoomers. Untuk Zoomers dan sahabat Iktus yang mungkin mengarah ke timur ya, jika Anda melalui Jalan Brigjen Sudiarto menuju ke pertigaan Jalan Supriyadi ini terpantau ramai lancar ya dari kedua sisi, baik dari Jalan Brigjen Sudiarto menuju ke Jalan Supriyadi maupun dari arah timur menuju ke arah pintu masuk tol Gayam Sari juga terpantau ramai lancar. Oke, dari ujung timur Kota Semarang dapat kami informasikan ya, dari pertigaan Fatmawati yang mengarah ke Jalan Arteri Soekarno-Hatta terpantau ramai lancar, dan dari Jalan Brigjen Sudiarto menuju ke arah Meranggen juga terpantau ramai lancar. Oke, dari ruas tengah Kota Semarang dari flyover Jatinggalek Kota Semarang ya, maupun situasi pantauan jalan tol section AB dari arah Jatinggalek menuju ke Krapia maupun sebaliknya juga terpantau ramai lancar ya. Sedangkan dari flyover Jalan Tuku Umar menuju ke Tanjakan Gombel terpantau ramai lancar, dan dari arah Jalan Setiabudi menuju ke Jalan Tuku Umar menuju ke arah kota terpantau ramai lancar. Oke, the last but not least ya, kita sudah ada di ujung selatan Kota Semarang, tepatnya di exit tol Serondol Banyumanik ya. Dapat kami informasikan untuk Zoomers semuanya, dari arah Jalan Setiabudi Serondol menuju ke arah Ungaran ini terpantau padat merayap ya. Sedangkan dari arah Jalan Anton Sujarwo menuju ke pintu masuk tol dari pintu masuk tol Serondol begitu ya, terpantau padat merayap ya, didominasi oleh kendaraan bus dan truk. Sedangkan untuk Zoomers semuanya, jaga jarak, hati-hati, dan juga stay safe ya untuk Anda semuanya. Oke, itu dia Zoomers ya, informasi tentang traffic terkini di Kota Semarang yang dipandu langsung dari situs pantosemar.semarangkota.go.id. Nah,
Di kesempatan ini juga Febrian membuka untuk Anda semuanya yang mau sharing info maupun request lagu dan kirim salam, boleh banget di zona orang-orang muda. Anda langsung gabung aja ke nomor WA kami di 081-745-0596. Oke, kita back to song sambil menunggu Zoomer semua untuk bergabung di sore hari ini. Satu lagu dari Taylor Swift dengan judul Delicate Special untuk Anda semuanya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus ya di 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

0: para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan. The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di-link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.
1: Ayo ma, papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
2: Halo?
3: Halo pak, hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
4: Pak, berhenti saja dulu pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
2: Ah, gak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
5: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
6: Para sahabat Iktus dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda semua

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 024-8412-508 atau WhatsApp 081-745-0596 atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus.

96.5 FM Iktu sahabat Anda. Oke, thank you banget untuk Zoomer semuanya dan sahabat Iktus ya yang masih stay tune di 96.5 FM Iktu sahabat Anda di program acara kesayangan kita Zoom Zona Orang-orang Muda Dahsyat Men. Nah, harus semangat ya di sore hari ini. Mungkin kalau ada Zoomers mungkin yang lagi lemas atau kesel atau mungkin lemas, letih, lesu, lunglai 5L gitu ya. Ya, jangan semangat apa ya, jangan lemas-lemas gitu dong, tetap semangat ya. Nah, bisa jadi karena lemas itu bisa jadi salah satu gejala begitu ya, anemia atau kekurangan darah nih Zoomers ya. Nah, ngomong-ngomong soal penyakit anemia ya, kita bakal ngebahas serba-serbi darah ya, dan juga kebetulan nih ya tanggal 17 September hari ini di hari Kamis ini kita memperingati ya Hari Palang Merah Indonesia. Nah, apa hubungannya nih kira-kira penyakit lemas-lemas, letih, lesu, lunglai dengan Hari Palang Merah? Ternyata itu ada korelasinya ya Zoomers semua. Nah, begini nih Zoomers, jadi Hari Palang Merah Indonesia ini tiap tanggal 17 September di memperingati begitu ya Hari Palang Merah Indonesia. Nah, kebetulan tadi juga habis donor darah nih ya, tadi saya agak sedikit lemes sih, letih, lesu, lunglai. Tapi nggak apa-apa, tetap semangat ya, bakal nemenin Zoomers semuanya sampai nanti jam 6:30. Oke, anyway, kita bakal ngebahas abis nih tentang serba-serbi donor darah ya untuk Zoomers semuanya. Nah, Zoomers semua, di Hari Palang Merah Indonesia ini kita pasti mengetahui ya Palang Merah Indonesia itu merupakan salah satu lembaga negara tentang pelayanan sosial begitu ya, untuk bantuan kemudian penanggulangan bencana itu juga bisa ya menggunakan organisasi negara yaitu PMI. Dan juga PMI merupakan salah satu organisasi dalam pelayanan darah nih. Nah, ternyata nih Zoomers ya, salah satu kegiatannya itu adalah kegiatan donor darah. Nah, mungkin terakhir kali Zoomers semua ataupun sahabat Kritus mengikuti donor darah itu kapan sih? Ya, mungkin beberapa minggu lalu, beberapa bulan lalu ya. Kita bakal ngebahas nih fun fact about donor darah atau blood donation begitu ya Zoomer semuanya. Jadi donor darah itu merupakan proses pengambilan darah secara sukarela disimpan untuk bank darah ya, keperluan transfusi atau keperluan medis yang lainnya ya. Dikutip dari Dirjen Kesehatan Republik Indonesia, ini adalah beberapa syarat-syaratnya nih ya untuk pendonor darah. Yang pertama itu usia minimal 17-65 tahun, kemudian berat minimal 45 kg, kemudian sehat ya, dalam artian tekanan darahnya normal, kemudian kadar hemoglobinnya juga normal. Nah, Zoomer semua, ternyata donor darah ini punya banyak banget segudang ya manfaat kesehatan bagi kita nih Zoomers ya. Dikutip dari Halo Sehat dan juga Halo Dokter nih, ternyata manfaat kesehatan dari donor darah yang pertama itu menjaga kesehatan jantung kita loh Zoomers ya, dengan membantu menurunkan kekentalan darah serta mengurangi kelebihan zat besi yang dapat memicu penyakit jantung ya. Kemudian donor darah ini juga bisa memicu sel darah baru nih Zoomers. Dan donor darah juga bisa membantu kita untuk memproduksi sel darah merah baru secara berkala dengan mendonorkan darah. Terus dari Dirjen Kesehatan juga ini memberikan satu referensi bahwa donor darah ini juga bisa membakar kalori loh. Dengan sistem proses donor darah ini bisa membakar sekitar 650 kalori per 450 ml darah yang diambil. Nah, kebayang dong darah segede kantong, sebesar kantong gitu, berapa kalori yang sudah kita donor begitu ya. Dan juga nih Zoomers ya, dikutip dari Dirjen Kesehatan juga, proses donor darah ini satu kantong darah bisa membantu hingga 3 pasien yang membutuhkan darah kita. Tips dan trik ya sebelum dan sesudah donor darah. Untuk sebelum donor darah ini bisa disarankan kita memiliki jam tidur yang normal ya, tidur minimal 4 jam, kemudian makan 3-4 jam sebelumnya.
Dan disarankan juga banyak mengkonsumsi atau minum air putih ya Zoomers ya. Kemudian sesudah donor disarankan untuk istirahat nih Zoomers ya, 10 sampai 15 menit ya. Jangan habis donor malah futsal atau olahraga gitu ya, jangan. Tapi disarankan untuk istirahat, kemudian 10 sampai 15 menit, perbanyak minum cairan ya, dan hindari mengangkat benda-benda berat selama 12 jam ke depan. Nah, dikutip dari situs PMI Indonesia, sel-sel darah itu juga bisa membuat kita terus diperbarui ya sampai 48 jam setelah kita donor darah. Wah, ternyata punya banyak banget ya manfaat kesehatan. Selain kita bisa membantu sesama dan juga memiliki manfaat kesehatan bagi kita nih Zoomers. So, jangan takut ya, jangan ragu-ragu untuk mendonor darah begitu ya. Terus ini juga ada satu fun fact juga ya terakhir. Jika kita donor darah ini juga sekaligus medical check up loh. Ternyata dengan kita rutin medical check up, kita bisa mengetahui kondisi kesehatan kita ya. Misalnya kita lagi terpapar suatu penyakit yang ditularkan oleh darah, itu bisa langsung ke screening ya Zoomers ya. Jadi jangan khawatir, kita bisa langsung dinyatakan sehat atau mungkin belum dulu begitu ya. Kita bisa langsung mengetahui melalui donor darah itu juga ya. Itu dia informasi kesehatan ya, dikutip dari Klik Dokter, Alo Dokter, dan juga situs dari Dirjen Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk Zoomer semuanya. Oke, kita bacain request yang sudah masuk. Thank you banget untuk Zoomer semua yang sore ini sudah bergabung. Ada siapa nih? Ada David ya. David ini di Sampangan ya, request lagu dari Coldplay yang Yellow. Salamnya untuk Kak Brian dan juga untuk seluruh Zoomer semuanya. Thank you. Sama-sama juga ya untuk Kak David yang dari Sampang yang sudah bergabung. Ada siapa lagi nih? Ada Vivi di Manyaran. Halo, selamat sore Vivi. Thank you banget sudah bergabung. Requestnya lagu Beautiful People dari Ed Sheeran. Wah, ini kok banyak banget ya yang lagu nyari lagu Ed Sheeran ya, Beautiful People. Apakah mungkin Anda termasuk golongan Beautiful People? Pastinya dong ya. Thank you banget sudah bergabung untuk Anda semua yang sudah bergabung ya. Ada Mas Heri. Mas Heri ini di Sampangan juga nih ya. Request lagu dari apa nih? Request lagu Oasis. Oke, saya cariin dulu ya. Lagu Oasis, salamnya untuk teman-teman KBPS dan juga untuk pendengar Iktus dimanapun berada. Thank you banget, sehat selalu. Amin. Untuk Kak Heri di Sampangan, terima kasih sudah bergabung. Nah, makin sore makin rame ya, makin asik ya. Thank you banget untuk semua-semua yang mau request, masih dibuka ya sampai nanti jam 7:30 malam. Stay tune terus di 96.5 FM itu sahabat ada di program acara Zoom Zone Orang-Orang Muda bareng saya Febrian sampai nanti jam 7:30 malam. Ini dia satu lagu dari Beautiful People dari Ed Sheeran featuring Khalid, spesial untuk Anda semuanya. Stay tune di 96.5 FM itu sahabat Anda.

96.5 FM itu sahabat Anda. Satu lagu dari New Light dari John Mayer sudah diputarin ya untuk Zoomer semuanya. Anyway, kita masih bahas tentang donor darah nih. Ada fun fact untuk Zoomer semuanya ya. Ternyata ada fakta-fakta unik ya. Ternyata ada juga rekor muri nasional bahkan global yang sudah terbentuk begitu ya dalam rangka kegiatan donor darah. Nah, Zoomer semua, rekor muri untuk donor darah serentak pada April 2026 ini memecahkan rekor ya, menghimpun sampai 13.068 kantong darah di 143 lokasi nih ya. Ada juga donor darah terbanyak pada bulan Maret 2026 silam, tepatnya selama bulan Ramadan ya. Pemerintah Kota Jakarta Barat mendapat penghargaan muri setelah menghimpun selama 5 hari ya kegiatan di kantor wali kota Jakarta Barat. Nah, ada juga nih kegiatan kampanye donor darah di tahun 2022. Ini juga memecahkan rekor muri, rekor Guinness World Records ya, bukan muri lagi nih, bahkan seluruh dunia. Tercatat 37.018 pendonor darah berpartisipasi kampanye global serentak ya, mengalahkan rekor sebelumnya pada tahun 2020. Wah, keren banget ya. Tetaplah stay tune ya, bareng Brian Kurnia sampai nanti jam 6:30 malam. Satu lagu dari Coldplay dengan judul Everglow sudah saya siapkan untuk Zoomer semuanya. Jadi stay tune, satu lagu dari Coldplay spesial untuk Anda semuanya. Sampai nanti jam 6:30 malam di Zona Orang-Orang Muda.

96.5 FM itu sahabat Anda. Oke, Zoomer, satu lagu dari Coldplay dengan judul Everglow sudah diputarinya untuk Anda semuanya. Dan gak kerasa nih, udah hampir jam 6:30 malam ya. Thank you banget untuk Zoomers yang sudah stay tune di Zona Orang-Orang Muda. Dengarkan terus ya Zona Orang-Orang Muda dari hari Senin sampai Sabtu jam 5 sore sampai jam 6:30 malam. Dan jangan lewatkan juga, habis ini ada firman untuk Anda dan Inspiration Hour di jam 7 malam ini. Thank you banget sudah stay tune. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun request yang belum diputer, salam-salamnya yang belum disampaikan ya, tapi jangan khawatir, kita bakal ketemu di Zona Orang-Orang Muda selanjutnya. Oke. Akhir kata saya Febrian mohon pamit. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.

Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari sebelum kita memulai merenungkan, membaca firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa, mohon pimpinan Tuhan, supaya apa yang kita baca, kita renungkan, menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami datang mengucap syukur kepadamu Bapa, karena Tuhan sudah memberikan kesempatan dan waktu yang begitu indah buat kami untuk mendengarkan sabda dan firman Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya Tuhan menyingkapkan perkara-perkara yang indah melalui setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Mohon hamba-Mu diberi kekuatan, kesanggupan, hikmat, marifat untuk bisa menyampaikan. Roh Kudus berkarya di hati kami sehingga firman Tuhan sungguh menguatkan iman percaya kami. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk mendengar, untuk menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, kita akan membaca Alkitab kita, yaitu kita akan belajar dari iman Hizkia, Raja Hizkia ya. Kita membaca dari 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6 ya. Saya akan bacakan 2 Raja-Raja 19 ayat saya ulangi 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakan di pendengaran Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, Raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, Bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Demikian jauh firman Tuhan, yang berbahagia setiap orang yang mendengar, terlebih yang memelihara dan melakukan dalam hidupnya hari lepas hari. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, kita belajar mengenai iman Hizkia. Ya, kita tahu Hizkia ini adalah Raja Yehuda yang mengalami banyak sekali mujizat dalam kehidupannya. Karena ternyata dia juga takut akan Tuhan sebagai seorang pemimpin yang raja. Dia takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, agak mengecewakan melihat betapa banyaknya tokoh Alkitab yang hebat. Tetapi mereka mengalami kegagalan pada saat mencapai garis akhir dari imannya. Contohnya Nuh menanggapi Tuhan dengan iman yang begitu berani. Bahkan membangun bahtera yang luar biasa megah dan lebar luas sangat hebat ya. Meskipun di tengah-tengah dia membangun bersama keluarganya, dia dicemooh oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang jahat pada waktu itu. Dan dia sudah menunggu bertahun-tahun untuk bisa menyelesaikannya. Namun dari kisah Nuh kita juga belajar melihat akhirnya. Nuh terbaring dalam kondisi atau keadaan mabuk dan dipermalukan di tendanya. Ini yang terjadi mengenai Nuh. Kita juga lihat pelajaran dari tokoh Musa. Musa adalah orang yang dipilih Tuhan untuk memimpin umat Israel untuk keluar dari perbudakan Mesir ya. Nah, Musa di sini kita juga membaca dan juga memiliki pengalaman pengetahuan bahwa apa yang dialami Musa juga salah satu cara
Tuhan memimpin dia dengan caranya sendiri, Tuhan sudah memilih dia. Namun pernah dia mengalami sebuah dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan, sehingga dia tidak dapat memasuki tanah perjanjian, ya, karena kesalahannya sendiri. Kemudian kita juga melihat Daud seorang pemimpin, ya, seorang raja yang dapat dikatakan berkenan di hati Tuhan. Tetapi di kehidupannya dia pernah melakukan kesalahan yang fatal juga. Dia mencuri istri orang lain, ya. Kemudian membunuh suaminya. Dia juga dalam peperangan yang sangat dahsyat, ya, sehingga ratusan orang itu mati. Dia menutupi kesalahannya dengan cara yang licik, ya. Kemudian Daud juga mengalami apa yang namanya hukuman daripada Tuhan, yaitu tata pemerintahannya atau tampuk pemerintahannya dikudeta oleh putranya sendiri yang bernama Absalom, ya, sehingga di situ terjadi perang saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti kita, banyak contoh tokoh dalam Alkitab yang memulai dengan niat yang baik dan mulia, dan banyak dari mereka bahkan terus beriman untuk sementara waktu, tetapi sulit untuk mengakhiri dengan baik. Kita belajar dari Raja Hizkia, ya. Raja Hizkia ini mengalami banyak sekali mujizat daripada Tuhan, ya. Ya, dia pernah berperang melawan Sanherib, ya. Sanherib di sini dapat dikatakan raja yang sangat berkuasa pada masanya. Raja yang dapat dikatakan lalim, ya. Raja ini pada waktu itu membawa sekitar 250 ribu pasukan untuk menyerang kota Yerusalem. Tetapi di sini yang dikatakan dari 2 Raja-Raja 19, Hizkia ini berdoa, bahkan bersama dengan Nabi Samuel berdoa memohon pertolongan Tuhan, karena tentara Israel tidak akan mungkin membackup ataupun melindungi kota itu dari 250 ribu orang tentara Sanherib. Kita belajar dari 2 Raja-Raja 19 di situ, Tuhan yang berperang, Tuhan sendiri yang memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk membunuh pasukan sebanyak 250 ribu orang. Saya akan membacakan 2 Raja-Raja 19 di sini dari ayat 35. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185 ribu orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya, pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang, lalu tinggallah ia di Niniwe. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisroch Allahnya, maka Adramelech dan Sareser anak-anaknya membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Bahkan sampai dia dibunuh sendiri oleh anak-anaknya, ya. Ini mujizat yang dialami oleh Hizkia, manakala dia hatinya terpaut kepada Tuhan dan dia senantiasa menyerahkan setiap persoalannya itu kepada Tuhan melalui doanya, doa penyerahannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari sini kita melihat bahwa Allah menyatakan kuasanya manakala Hizkia hatinya terpaut kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan dengan sepenuh hati. Tuhan mendengarkan doa Hizkia. Nah, dari sini kita juga melihat yang kita baca dari Hizkia pasal 20 ayat 1 sampai 6 itu, bahwa Raja Hizkia terserang penyakit yang mengancam jiwanya. Tampaknya ini adalah akhir bagi hidup Hizkia, terutama ketika Nabi Yesaya datang dan mengumumkan, dan dia berkata, demikianlah firman Tuhan, ya, bereskanlah urusan rumahmu sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Ini, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. 2 Raja-Raja 21 yang kita baca tadi. Mendengar apa yang dinyatakan oleh Samuel di sini, kita melihat Nabi Yesaya, maksudnya, yang dinyatakan oleh Nabi Yesaya, Hizkia sangat terpukul oleh kabar ini. Ia menangis terseduh-seduh dan memohon kepada Tuhan agar diberi perpanjangan hidup. Namun sekali lagi, Tuhan menyatakan mujizatnya
kepada Hizkia. Doanya didengar oleh Tuhan, ya. Bahkan Tuhan mengaruniakan kepada Hizkia dan memperpanjang umurnya hingga 15 tahun lagi. Sementara kondisi fisiknya membaik, ya, dia sehat, tetapi dia mengalami kemerosotan dalam hal kerohaniannya, ya. Dia menjadi orang yang sombong, manakala dia mengalami mujizat demi mujizat, hidup dari mujizat satu ke mujizat yang lain. Ketika Raja Babel mendengar tentang kesembuhan ajaib Raja Hizkia, ia mengirimkan beberapa orang untuk memberikan selamat kepadanya atas kesembuhan itu. Namun alih-alih memuliakan Tuhan atas pembebasannya, Hizkia malah memamerkan semua harta yang telah dikumpulkannya sepanjang hidupnya. Kita membaca 2 Raja-Raja 20 ayatnya yang ke-13. Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka. Lalu diperlihatkannya lah kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Ini menunjukkan bahwa Hizkia telah menyalahgunakan anugerah daripada Tuhan dan menjadikannya kesempatan untuk pamer atau memamerkan kesombongannya. Sampai seperti itu dia lakukan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Keadaan semakin memburuk. Manakala orang Babel pergi, Yesaya memberitahu Hizkia bahwa kesombongannya itu, pamer harta benda kekayaan dan seluruh wilayahnya, akan membawa suatu konsekuensi yang menghancurkan, di mana semua harta Hizkia pada suatu hari nanti akan dijarah oleh anak-anaknya sendiri, akan diambil, dikebiri dan dipaksa untuk hidup dalam pembuangan atau pengasingan di negeri Babel. Nah, tanggapan Hizkia adalah salah satu yang paling mengerikan dalam seluruh kitab suci. Kita membaca 2 Raja-Raja ayat 20, 2 Raja-Raja 20 ayat 19. Saya akan baca di pendengaran Bapak Ibu semuanya. Hizkia menjawab kepada Yesaya, "Sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu, tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku." Ini menunjukkan bagaimana dia juga menjadi orang yang egois, ya. Dikatakan bahwa mengapa tidak jika akan ada kedamaian dan keamanan di zamanku, ya. Dengan kata lain, siapa peduli selama segala sesuatunya berjalan baik bagiku, itu saja yang penting. Ini sebenarnya membuat pernyataan Hizkia ini, kita akan mengetahui jalan pikirannya bahwa dia memang mementingkan dirinya sendiri, tidak tahu kedepannya bagaimana dengan kehidupan dia dan juga keluarganya. Hizkia telah melewati ujian, kesulitan, berharap hanya kepada Tuhan ketika pasukannya kalah lebih dari 20 banding 1 dari Sanherib. Tetapi ia gagal dalam ujian mengenai kemakmuran, kekayaan. Ia menunjukkan kepada kita betapa mudahnya menerima berkat Tuhan dan menjadikan semuanya itu tentang diri kita sendiri. Kadang Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita dengan caranya yang ajaib. Dan Tuhan kadang juga menguji kita dengan kemakmuran, dengan begitu banyak berkat. Bertubi-tubi kita menerima segala hal yang baik, yang menyenangkan, yang membahagiakan dalam keluarga kita. Bahkan terlebih mengenai keselamatan, itu hal yang penting, ya. Tapi apakah kita berhenti sampai di sini, kita sudah terima keselamatan daripada Tuhan, kita sudah ditebus oleh Tuhan dengan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, kemudian kita ongkang-ongkang, kita ya sudah diselamatkan kok, ya, berhenti sampai di situ, tidak. Seharusnya kita semakin memahami bagaimana cara kita membalas setiap kebaikan, kasih Tuhan, keselamatan yang kita alami itu menjadi sesuatu yang penting, ya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tragisnya banyak umat Tuhan mengakhiri hidup mereka seperti Hizkia. Mereka juga menjadi lupa bahwa Tuhan telah memberkati kita
dan menjadi berkat bagi orang lain. Kita juga sudah diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin mereka pernah mengatakan dengan lantang, ya, siapa yang peduli dengan orang lain? Ya, selama kebutuhan saya terpenuhi dan saya tidak kekurangan, saya bahagia, semuanya baik-baik saja. Lalu bagaimana jika anak-anak di kota saya tumbuh tanpa ibu atau ayah, orang-orang yang di sekitar kita ini membutuhkan akan pertolongan kita, berteriak di tengah-tengah kesulitan hidup, secara ekonomi global bangsa kita juga mengalami keterpurukan ekonomi yang sedemikian rupa dan itu berdampak pada kebutuhan kita sehari-hari. Kita nggak mampu mengkonsumsi sesuatu yang dulu kita begitu mudah mendapatkan dengan uang yang cukup, tapi uang 50.000, 100.000 untuk belanja di pasar itu sekarang ini hanya beberapa item saja yang kita bisa beli karena harga-harga sudah berganti. 100.000 hanya berapa item ya. Dulu kita 100.000 bisa banyak 20 item, tapi sekarang cuma 5 item gitu. Ya, beli bumbu, sudah beli apa daging dan segala macam ya sudah. Ya, lalu bagaimana jika kita hanya berdiam diri dalam keterpurukan ya? Kita juga harus memiliki kepekaan sosial ya untuk melihat orang-orang di sekitar kita yang mungkin berteriak nggak bisa makan ya, berteriak mereka nggak bisa menikmati kehidupannya yang lebih layak ya. Bahkan mungkin kita juga melihat jiwa-jiwa yang belum percaya sama Tuhan ya. Mereka hidup di dalam kegelapan berpuluh-puluh tahun, tidak mengenal kebenaran. Ya. Nah, kebenarannya adalah dari Yohanes 14 itu ya, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Ya. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, ya, melalui Yesus sebagai jalan. Karena kita juga memiliki hati untuk menyatakan sebuah kebenaran dengan keberanian kita bersaksi kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Mungkin bersaksi kita nggak banyak pengetahuan kita tentang Alkitab, tetapi paling tidak kita bersaksi bahwa kebaikan Tuhan sudah nyata yang kita alami, mujizatnya kita alami. Kita bercerita kepada mereka bahwa Tuhanku itu Allahku yang dahsyat, Allah sang penyembuh. Ya, melalui kesaksian-kesaksian keseharian yang kita bisa bicarakan ketika bertemu dengan ibu-ibu di kumpulan apa namanya arisan RT ya, Pak PKK atau Desa Wisma, kita bisa menyatakan melalui cerita mujizat itu sudah bentuk dari sebuah kesaksian karena kuasa Tuhan yang dinyatakan kepada kita. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, mungkin saat ini kita hidup kita baik-baik saja, mungkin hidup kita ini sukses, usaha kita sukses, lancar, kaji kita mendapatkan kesehatan yang begitu prima karena suplemen-suplemen kesehatan kita konsumsi sehingga kita tetap sehat, kita tetap fit. Nah, di saat kita sehat, di saat ada kesempatan kita menikmati hal yang baik daripada Tuhan ya, apa yang bisa kita lakukan? Kita cuman hidup dalam posisi aman, dalam area kita yang aman saja, atau kita mau keluar dari rasa aman itu untuk mencoba membangun satu hubungan yang baik dengan cara kita sendiri, yaitu mungkin kita mulai melihat orang-orang di sekitar kita ya, kalau tidak bisa berbagi sesuatu kita paling tidak mendoakan tetangga kita yang mungkin berkekurangan, kita bisa bagi sesuatu entah makanan yang kita miliki. Mereka tahu kok kalau kita berbuat kasih itu mereka akan membalas ya. Kalau kita tidak mengharapkan balas jasa setimbang ya, paling tidak kita sudah berbagi, mereka merasa berterima kasih dan mereka membalas, itu adalah suatu hal yang baik juga karena kita sudah berbagi, mereka membalas, itu artinya kasih itu terus bergulir kepada orang lain ya. Ketika firman Tuhan mengatakan lebih baik tangan
lebih berbahagia adalah tangan di atas daripada tangan di bawah. Artinya lebih berbahagia kita memberi daripada kita menerima. Ya. Itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Oleh karenanya, mari kita lihat lebih jauh lagi bagaimana kehidupan Hizkia ini menjadi

memikirkan kepentingannya sendiri, tetapi memikirkan kepentingan orang lain. Di mana Hizkia gagal, ya, dia Hizkia kan memang gagal, ya. Tapi kita percaya Tuhan Yesus tidak pernah gagal. Ya. Tuhan Yesus adalah raja di atas segala raja, akan berhasil. Hizkia memang menghadapi kematian, ya. Tetapi dia berdoa minta kesembuhan kepada Tuhan. Walaupun pada akhirnya dia meninggal. Tapi kita bersyukur ketika Tuhan Yesus menghadapi kematian yang akan datang melalui eksekusi yang sangat-sangat mengerikan dan tidak berperi kemanusiaan. Dia disiksa dan dibunuh dengan cara yang kejam pada saat pemerintahan Kaisar Roma yang menjajah bangsa Israel pada itu, orang-orang Yahudi. Tetapi apa yang Alkitab katakan, akhirnya ia mengalami kebangkitan dari antara orang mati sebagai kebangkitan yang sulung. Ketika Hizkia mendengar tentang kehancuran yang akan datang, ia acuh tidak acuh, dia tidak peduli. Jadi dia berkata, siapa peduli dengan generasi mendatang, selama aku baik-baik saja. Ini kelemahan Hizkia sebagai manusia. Tetapi ketika Yesus menghadapi kehancuran akibat dosa kita, ia akan menyerahkan nyawanya sendiri agar generasi orang-orang yang percaya di masa yang akan datang mendapatkan kehidupan kekal. Dan kita melihat pada akhirnya dari kehidupan Hizkia, ia tidak peduli dengan nasib anak-anaknya sendiri. Dia ditangkap, bahkan disembelih dan segala macam, ya, itu yang terjadi. Tetapi Yesus dengan rela menyerahkan nyawanya dan merasakan kematian demi musuh-musuhnya lah, untuk kasih Yesus yang terbesar bagi kita manusia. Kita pun juga telah merasakan kasih karunia Tuhan, di mana kita bereaksi tidak seperti Hizkia. Paulus juga mengatakan, kita yang hidup oleh kematiannya tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tidak hidup secara egois, tetapi kita hidup untuk Dia, oleh kematiannya kita mendapatkan kehidupan. 2 Korintus 5 ayat 15. Di mana Allah telah berjanji untuk mengubah kita dari dalam dan keluar. Injil akan mengambil hati kita, karena kita sebagai manusia cenderung mengikuti apa yang Hizkia lakukan. Nah, di sini kita terus mau belajar mencapai garis akhir seperti Paulus, di mana dia sudah mengakhiri dengan imannya dan sudah melakukan banyak untuk pekerjaan pelayanan penginjilan yang membawa nyawanya melayang sebagai martir Kristus. Dia sudah mencapai garis akhir iman. Katakan, siapa yang setia sampai akhir akan diberi Tuhan mahkota kehidupan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Kita terus akan belajar dari Hizkia, belajar dari kelemahannya, kekuatannya, supaya dengan demikian melaluinya kita semakin berhikmat, ya. Sekali lagi saya berikan kesimpulan, kisah Hizkia, ya, mengajarkan prinsip-prinsip iman. Yang pertama, berdoa dan menyerahkan masalah kepada Tuhan. Saat menerima surat ancaman dari Sanherib, Hizkia tidak mengandalkan kekuatan militernya. Ia pergi ke Bait Allah, membentangkan surat itu di hadapan Tuhan, dan berseru memohon pertolongan. Yang kedua, tidak mengandalkan kekuatannya sendiri menghadapi krisis. Ia lebih memilih bersandar penuh pada Tuhan, sebagaimana disorot dalam refleksi iman Hizkia dan penghinaan Sanherib. Yang ketiga, menguatkan iman sesama. Dalam kondisi terjepit, Hizkia justru menguatkan rakyatnya dengan kata-kata iman, bahwa Allah yang menyertai mereka jauh lebih besar daripada musuh-musuh mereka. 2 Tawarik 32 ayat 7-8. Yang keempat, berani datang memohon kesembuhan. Ketika diberitahu bahwa ia akan mati, Hizkia memalingkan mukanya ke dinding dan berdoa dengan bercucurkan air mata, yang menunjukkan bahwa dia sudah merendahkan diri di hadapan Tuhan dan memiliki keyakinan yang besar akan kuasa Tuhan dan mujizatnya. Saya akhiri, kita akan berdoa. Bapa kami di surga, bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar, kami sampaikan, sehingga

firman Tuhan ini kiranya menjadi berkat bagi setiap kami, sehingga kami mau belajar dari kekuatan staklemah Hizkia, biarlah kami semakin hari semakin sempurna dalam banyak hal seperti Kristus yang adalah sempurna, dan Engkau akan menyempurnakan segala kekurangan kami. Kami ingin belajar, walaupun kami memulai dengan iman yang luar biasa, kami juga ingin mengakhiri dalam pertandingan iman dengan baik seperti halnya Paulus, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya dalam pimpinan-Mu. Yang di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

sahabat-sahabat Iktus, dimanapun sahabat saat ini tengah bergabung bersama kami, kita berjumpa di Inspiration Hour hari ini. Tentunya malam hari ini dikala sedang bersantai bersama keluarga, di perjumpaan kita kami akan infokan beberapa informasi yang tentunya bermanfaat buat kita. Jangan lupa buat sahabat-sahabat Iktus yang masih mengikuti ibadah dari rumah, Radio Iktus masih menyiarkan ibadah secara on air bersama 96.5 FM setiap hari Minggu pukul 9 pagi yang dilayani oleh GKI Karangsaru. Kemudian untuk ibadah sore hari pada pukul 6 sore dilayani oleh GKMI Gloria Patri, dan pukul 7 malam dilayani Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Nah, sahabat bisa mengikutinya melalui 96.5 FM di setiap hari Minggu.

Masih di Inspiration Hour di kesempatan malam hari ini buat sahabat-sahabat semuanya yang masih bergabung bersama kami. Informasi selanjutnya buat sahabat-sahabat nih yang membutuhkan minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, ada di Radio Ictus ya, tersedia dalam kemasan besar maupun kecil. Anda cukup bisa menghubungi kami dan kami siap mengantar. Selain minyak mor, tersedia juga BioL penguras visi tanpa sedot yang organik. Kemudian juga tersedia air minum Moses galon, tersedia di Radio Ictus ya sahabat Ictus. Bagi sahabat Ictus yang membutuhkan Alkitab juga tersedia, baik Alkitab Perjanjian Lama maupun baru dalam terjemahan yang baru juga tersedia. Kemudian juga Alkitab Wedding. Silakan hubungi Radio Ictus atau Anda bisa mengunjungi pada jam kerja di Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Dan bagi sahabat Ictus yang membutuhkan publikasi ya berkenaan mungkin usaha-usaha Anda atau mungkin juga keperluan lowongan pekerjaan ya, tenaga kerja atau mungkin juga info-info gereja atau mungkin usaha Anda, properti Anda dan lain sebagainya, Anda bisa menghubungi Radio Ictus di 02484125 08 atau melalui WhatsApp kami di 081745 0596. Sahabat Ictus, demikian tadi beberapa info yang kami sampaikan di Inspiration Hour malam hari ini. Semoga bisa membantu kepada Anda semuanya sahabat Ictus. Dan silakan kalau sahabat membutuhkan info lebih lanjut, sekali lagi bisa menghubungi Radio Ictus.

0: mengubah hidup kita menjadi percaya, itu hanya ketakutan saja. Kita takut dihukum Tuhan lalu kita bertobat. Tapi percaya tanpa mengubah hidup kita menjadi baru, itu hanya menjadi legalitas agama saja. Maka kita fokusnya kekristenan itu bukan kepada agamanya. Kekristenan itu adalah kehidupan. Kehidupan yang baru. Bagaimana kita entering, memasuki kehidupan yang baru. Markus 1 ayat 15 berkata, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Lalu di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Jadi kita ada di dalam Kristus, melekat kepada Kristus, dan hidup di dalam Kristus, sebagaimana Rasul Paulus juga mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus ada di dalam aku. Jadi ini menjadi sangat sangat penting untuk kita pahami. Lalu disinilah yang saya katakan tadi, ada 6 modul pembelajaran kita di hari ini. Yang pertama adalah bagaimana kita mengenal atau memahami dosa. Lalu juga bisa memisahkan dengan apakah kesalahan, kegagalan itu dosa. Apa itu dosa? Nah, pengertian dosa harus menjadi clear ya, bukan sekedar salah. Tetapi ini adalah dosa yang mengarah nanti dalam kejahatan. Kejahatan itu nanti adalah pemberontakan yang melawan Tuhan. Dosa itu melenceng, menyimpang dari apa yang telah Tuhan tetapkan, tapi kejahatan adalah persekongkolan untuk melawan Tuhan. Nah, yang kedua nanti kita belajar tentang pertobatan sebagai perubahan sikap arah berbalik. Gitu. Orang bertobat itu berjalan membelakangi Tuhan, lalu berbuat dosa itu berjalan membelakangi Tuhan, bertobat itu berbalik, kembali kepada Tuhan. Itu gambaran sederhananya gitu. Lalu yang ketiga, itu harus ada dalam dimensional, tidak secara personal, tapi juga akan menjadi bagian impact dampaknya kepada keluarga, kepada gereja, kepada sosial masyarakat di mana kita ada, itu pasti ada. Jadi saya katakan bahwa semakin tinggi kedudukan kita, itu semakin impact-nya semakin besar. Karena itu Tuhan itu membiarkan, mengizinkan, memilih kita untuk menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan. Misalnya panggilan, orang yang dipanggil menjadi seorang nabi atau seorang pendeta, gembala, atau dia menjadi raja misalnya, atau dia menjadi imam dengan karunia imam raja nabi misalnya gitu. Nah, itu berkaitan dengan impact. Bangsa Israel kalau rajanya jatuh, rakyatnya semua dihukum. Jadi dampaknya itu besar sekali. Tapi kalau pertobatan terjadi, dampaknya juga besar sekali. Nah, karena itu kita lalu masuk kepada yang keempat, adalah bagaimana kita memahami hidup baru dalam Kristus seperti apa sih? Nah, ini yang harus kita dalami, bukan sekedar bertobat dari dosa, tapi hidup baru di dalam Kristus. Di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Kristus kita hanya menyesal, tetapi bukan mengalami pertobatan. Karena pertobatan harus sampai kepada kehidupan di dalam Kristus. Dan di dalam Kristus dan komunitas tubuh Kristus itulah, maka kita akan makin peka mengenal karya-karya Roh Kudus, dan itu anugerah besar. Ada buah-buah roh yang diberikan kepada kita, ada karunia-karunia roh yang diberikan kepada kita. Nah, itu nanti kita akan pelajari di modul-modul berikutnya. Lalu setelah itu kita mengambil langkah perubahan yang konkret, komitmen yang konkret, sehingga gratia operan dengan kooperans itu ketemu. Anugerah Tuhan dengan free will kita menyambutnya itu ketemu di situ. Nah, itu keindahannya akan terbentuk di sana. Nah, sebelum itu teman-teman, apa itu dosa? Sebelum kita berbicara soal pertobatan, kita harus mengenal apa itu dosa sih. Dosa itu bukan sekedar pelanggaran sih. Dosa itu bukan sekedar pelanggaran. Misalnya, contoh, bohong, mencuri, berzinah, mabuk, korupsi, kekerasan, loh itu semuanya dosa, iya. Tetapi dalam teks Alkitab atau dalam konteks kemuritan yang kita sedang bahas ini, dosa itu lebih daripada itu. Dosa itu lebih daripada itu. Orang berbohong karena terjepit, orang berbohong langsung spontan dia melakukan tindakan bohong misalnya, atau mencuri, atau berzina, atau mabuk, korupsi, kekerasan, itu semua adalah praktek-praktek, tindakan-tindakan yang disebut sebagai dosa. Tapi dosa di hadapan Tuhan itu ada sesuatu yang lebih dalam, ada sesuatu yang lebih serius gitu. Ada sesuatu yang lebih serius. Nah, kalau kita dalam bahasa aslinya hamartia, itu dosa itu meleset dari tujuan Allah. Jadi semua kita kan diciptakan dengan tujuan tertentu ya. Jadi bukan sekedar melakukan mencuri, berzina, berkata bohong begitu. Tapi kalau kita itu sudah ditetapkan oleh Tuhan dalam pesan dan peran kita, tetapi kita tidak menjalankan itu dosa. Misalnya kita ditetapkan untuk menjadi seorang suami yang baik, yang bertanggung jawab, dan itu sudah ada panduannya. Dan itu sudah dinyatakan oleh Alkitab tentang bagaimana seorang suami harus menjadi imam, kepala rumah tangga, bertanggung jawab. Dia harus memelihara kehidupannya, menjaga anak-anaknya, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita itu tidak menjalankan peran yang telah Tuhan tetapkan sesuai dengan tujuan mulianya itu, kita itu berdosa. Jadi bukan, saya tidak melakukan perzinahan kok, saya tidak melakukan pencurian kok. Tapi saya tidak menjadi seorang ayah yang baik sesuai dengan tujuan rencana Tuhan, atau suami yang baik sesuai dengan rencana tujuan Tuhan, saya itu berdosa. Jadi ini bukan hanya sekedar saya melakukan satu tindakan yang salah, tetapi lebih serius, hidup saya tidak lagi tertuju pada Tuhan, pada rancangan Tuhan, pada kehendak Tuhan, itu dosa. Apalagi sekarang itu manusia itu diciptakan untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, tetapi manusia malah mengambil orientasi untuk mencari nama dan penyembahan bagi diri sendiri. Oh, mungkin saudara tidak korupsi. Saya tidak korupsi misalnya. Tidak melakukan pencurian misalnya. Tetapi saya menempatkan diri saya dengan kesombongan-kesombongan saya, sehingga saya mengambil peran Allah, saya mengkonsumsi atensi-atensi itu, dan menjadikan diri saya menjadi orang yang seolah-olah menjadi utama dan mengkonsumsi semua kemuliaan yang seharusnya menjadi milik Tuhan, itu juga dosa. Itu juga dosa. Jadi dosa adalah meleset dari tujuan Allah. Tujuan Allah adalah manusia diciptakan untuk memuliakan Allah, menyembah Allah, tapi manusia mencari kebesaran buat dirinya sendiri. Nah, itu perbuatan yang jahat dan dosa. Nah, akar dari persoalan manusia jatuh dalam dosa adalah manusia ingin menjadi seperti Allah. Tahu apa yang baik dan jahat. Termasuk manusia cepat untuk menilai manusia yang lain sebagai baik dan jahat menurut ukurannya, maka dia sedang playing God. Dia sedang bermain seperti Tuhan. Dia sedang bermain seperti Tuhan karena dia mau sesuatu yang menjadi powernya Tuhan, kewenangannya Tuhan, kita ambil. Termasuk ketika kita itu tanpa sadar menghakimi orang lain, menilai orang lain sebagai orang yang berdosa, tidak terampuni dosanya, itu juga bahaya. Sebab kita akan menjadikan diri kita bermain seperti Allah. Ini harus hati-hati. Hati-hati sekali ketika agama kita juga kita bisa menjadikannya titik di mana kita menghakimi orang lain tentang selamat nggak selamat, menghakimi orang lain tentang baik dan jahatnya dari ukuran-ukuran kita. Jadi Allah tidak lagi menjadi pusat, tetapi aku penentu semuanya itu. Contoh, di dalam kehidupan bergereja, jangan-jangan aturan yang kita buat untuk kehidupan bersama itu menjadi pusatnya ketimbang anugerah Tuhan. Ketika orang datang kepada kita dengan pertobatan dan dengan pengakuan salah, maka alih-alih kita memberikan pengampunan seperti orang yang berhutang itu, kalau dikurskan itu, utangnya dia pada raja itu upah gaji 15 tahun, sedangkan ada orang yang berhutang padanya, yang kalau dikurskan itu cuma 1 jam saja bekerja, itu dia menerima anugerah 15 tahun kerja yang dibebaskan, dia malah menekan dan memukuli atau memenjarakan orang yang berhutang 1 jam saja dari dia. Nah, ini adalah perbuatan yang jahat. Jadi dia yang menentukan. Contoh yang lain, jarang sekali Tuhan mengatakan engkau orang yang jahat ketika memang betul-betul tindakannya itu sudah betul-betul melawan Tuhan dan bahkan menjadikan dirinya pada posisi penilai itu. Dalam satu ilustrasi di Injil, ada orang yang diberi dua talenta, lima talenta, dan satu talenta. Lima jadi sepuluh, dua jadi empat. Yang satu itu dipendam, lalu dia mengatakan bahwa tuan adalah tuan yang jahat. Yang ya mau hasilnya saja. Tidak nabur tapi mau nuai. Nah ini justru disebut sebagai hamba yang jahat. Karena ia menempatkan penilaian bahkan menilai Tuhan baik dan buruk jahat itu dari sisi dia. Hati-hati teman-teman. Jangan sampai kita itu karena situasi pola pikir kita dan kecenderungan kita, kita tuh menilai Tuhan sebagai Tuhan yang jahat. Sebagai Tuhan yang gak adil. Seringkali kan dalam percakapan-percakapan ada pertanyaan-pertanyaan atau guyonan, Tuhan itu kan gak adil ya. Masa orang begini itu selamat? Masa orang begini orang yang baik tapi hidupnya susah? Masa penjahat kok hidupnya mewah-mewah, enak-enak? Tuhan itu tidak adil. Siapa yang membuat kita bisa menentukan dan punya penilaian terhadap hikmat kebijaksanaan Tuhan, dan siapa yang mengangkat kita menjadi penasihat Tuhan? Siapa yang menjadikan diri kita bisa menilai Tuhan? Mungkin kita nggak tahu dalam keterbatasan waktu dan ruang kita dan pengetahuan kita dan keluasan cinta kita itu sangat terbatas karena semua pada kepentingan yang dipusatkan pada cara pikir kita dan cara rasa kita itu, lalu kita menilai Tuhan. Jangankan menilai Tuhan, menilai orang lain aja nggak boleh. Nggak boleh kita menilai orang lain. Kita hanya bisa untuk bisa melihat bahwa Tuhan itu selidikilah aku dan batinku, kira-kira. Jadi, siapa yang menjadikan kamu itu seperti Allah? Siapa yang menjadikan dirimu pusat untuk menilai segala sesuatu? Hati-hati, akar dari dosa itu dimulai di situ. Bukan hanya doing wrong, melakukan satu kejahatan, melakukan satu kesalahan. Tadi ada mencuri, berbohong, berzina, korupsi, macam-macam. Bukan itu. Apa? Tapi going the wrong way. Kita berjalan ke arah yang salah. Kita mengambil jalan kita sendiri. Nah, itu adalah dosa. Yesaya 53:6, bahwa masing-masing kita telah mengambil jalannya sendiri. Alih-alih kita menjalani jalannya Tuhan, tapi kita sedang berjalan ke arah jalan kita sendiri. Karena itu keselamatan itu membutuhkan lebih daripada sekedar pengampunan, tetapi kembali kepada jalan, kembali kepada jalannya Tuhan, kembali kepada jalan pulih. Nah itu teman-teman, ketika kita bicara soal dosa, sebelum kita bicara soal pertobatan apalagi hidup baru, kita harus paham dulu terhadap dosa ini. Nah, dosa itu pasti karena kita mengambil jalan kita yang salah, kita melawan Tuhan. Dosa itu ujung-ujungnya pasti melawan Tuhan. Mungkin gini, orang-orang yang sudah melawan Tuhan itu malah dikeraskan hatinya. Ini aneh. Orang-orang yang sudah melawan Tuhan, walaupun dia sudah kena hukuman, belum tentu bertobat. Mengalami berbagai macam kesulitan, belum tentu bertobat. Bahkan sudah di neraka sekalipun, belum tentu bertobat. Masih menyalahkan, masih gerundel, masih ngomel, masih menggerutu, dan mengatakan bahwa dia itu punya nilai-nilai kebaikan, dan menganggap bahkan Tuhan menghukumku dengan cara yang seperti ini, itu Tuhan yang kejam. Masakan aku kemudian dihukum dengan api yang menyala-nyala, terus sampai aku gak kuat, sampai waktunya setelah itu aku binasa, dibangkitkan lagi untuk dihukum lagi. Ini penggambaran itu Allah yang kejam, gak menghukum kok. Gak ada batas waktunya dalam kekekalan itu. Dan orang betul-betul merasa kesakitan. Lalu kita menganggap bahwa Tuhan itu kejam sekali. Gak ada belas kasihan. Nah, itu bahkan orang yang sudah mengalami penghukuman pun belum tentu bertobat. Orang yang mengalami dosa dan kejatuhan sudah jalan di jalan yang salah, belum tentu berbalik. Malah nyalain jalannya. Malah nyalain Tuhan. Kan pertanyaan yang kerap kali muncul kan ini, Tuhan itu kan maha kuasa. Tuhan itu kan maha tahu. Lah kok sudah tahu bahwa manusia itu akan jatuh dosa, kok dia tahu tapi kok dia tidak berbuat apa-apa. Kalau maha kuasa, kalau sudah berdosa, lo kok tidak ditebus saja dan langsung dipulihkan? Kenapa harus dihukum? Gitu? Kan itu salahnya Tuhan. Kita adanya kejahatan ini kan salahnya Tuhan. Berarti Tuhan kalah dong sama kejahatan. Adanya penderitaan berarti Tuhan kalah dong sama penderitaan. Itu adalah pola pikir manusia yang kemudian mencari pembenaran untuk dirinya sendiri, tidak tahu bahwa dia sedang going to the wrong way. Dia sedang berjalan di jalan yang salah. Nah itu sebabnya makin lama jalan makin salah, makin salah, makin marahlah dia. Makin kelirulah dia. Nah ini adalah keanehan, tapi ini kejadian. Maka sebaliknya kalau Tuhan masih beri kita kepada kepekaan-kepekaan untuk kembali ke jalan yang benar, jalan kebenaran dan hidup, kembali kepada Yesus. Nah itu yang disebut sebagai pertobatan. Nah karena itu dosa tadi akan merusak banyak hal. Dengan Allah juga rusak, sembunyi dari Allah, tidak mau mendekat, malah lari dari Allah, lalu merasa salah menyalahkan di antara manusia itu sendiri. Manusia mengalami kegagalan, malu, tapi alih-alih kembali dia menyalahkan, lalu terjadi kekacauan di mana. Nah itu dosa itu pasti menjadi sebuah kerusakan sistemik yang menimbulkan kekacauan di mana. Nah itu yang dalam kejadian 4 kita sudah tahu bahwa kemudian Kain Habil kejadiannya, kita juga sudah tahu itu nanti menjadi kekacauan yang lebih lanjut, sehingga kejadian 6 dikatakan bahwa itu kejahatan atau dosa itu sudah ada sejak kecil, manusia itu kecenderungannya jahat semata. Nah ini teman-teman, kita harus paham bahwa dosa itu ada di dalam diri kita, bukan di luar kita, di dalam diri kita. Karena di dalam diri kita itulah free will bisa berubah menjadi kecenderungan jahat untuk melawan Allah. Bukannya kita diberi kebebasan untuk mencintai Allah dan kembali kepada Allah, tetapi menggunakan kebebasan itu untuk melawan Allah. Bukannya kita diberi kebebasan untuk mencari kehendak Allah, tapi kita menggunakan kebebasan kita untuk menguatkan kehendak diri sendiri dan memaksa kehendak Allah untuk mengikuti diri kita sendiri. Nah itu paling banyak terjadi juga di lingkup orang-orang percaya, di lingkup orang-orang yang bergereja, begitu. Itu banyak sekali karena kita harus paham bahwa aku tidak berbuat dosa, aku tidak mencuri, aku tidak begini, tidak begitu, gitu. Aku sudah melakukan semua hukum-hukum itu sejak masa mudaku, gitu. Nah itu hati-hati karena justru pusatnya itu aku atau pusatnya Tuhan. Kalau kita melihat bahwa seringkali kita itu entah berkhotbah, entah berceramah, entah bersharing, entah bercerita itu aku, dan kebesaran diri kita itu hati-hati. Jangan-jangan kita sedang memang mencari porsi tadi untuk memuliakan diri sendiri dibanding dengan kita kembali kepada Tuhan dan membesarkan nama Tuhan. Ketimbang kita memuliakan nama Tuhan, bahwa segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, bagi Dia, kita malah menempatkan diri kita dalam pengalaman-pengalaman bersama Tuhan hebat kita di masa lalu, menjadikan diri kita pusatnya ketimbang Tuhan. Karena itu, periksa diri kita, karena kejahatan terbesar dimulai dari hati kita. Kain itu panas hatinya. Semua dimulai dari keinginan hawa pun melihat bahwa itu baik dan menarik, keinginan hati kita. Karena dari dalam dan dari hati orang timbullah segala pikiran-pikiran yang jahat. Nah itu adalah awal dari dosa. Nah nanti kita akan bicara soal pertobatan kalau kita sudah paham tentang dosa. Mari kita sharing di sini terlebih dahulu ini.
1: Ya, thank you Pak buat pemaparannya. Di sini udah banyak nih yang join. Mungkin ada yang bertanya tentang dosa. Nah, Pak Timha udah open camp nih.
2: Ya.
1: Udah lulus belum atau masih berdosa?
2: Banyak dosanya kok.
1: Nah iya, kenapa tuh dosanya banyak? Padahal nggak boleh katanya tuh.
2: Harus bertobat, padahal udah sekolah teologi ya, dosanya masih numpuk.
1: Udah tahu bertobat, tapi kok masih berdosa gitu. Kayak menarik gitu.
2: Iya.
1: Udah tahu salah.
2: Jadi apa ya, bicara soal dosa ini memang cakupannya banyak sih sebenarnya, ya. Nggak hanya soal dari Alkitab yang kita bisa ini sih, tapi ada satu buku mungkin Bapak Ibu tahu ya, tentang Seventy Dead Sin itu ya, benar gak sih itu tentang
0: Tujuh dosa maut.
2: Ya, ya tujuh dosa yang memat ini banget. Nah, saya pernah baca itu, lalu saya teringat itu tentang ada namanya dosa kerakusan, gluttony gitu ya.
1: Makan
2: Itu
1: muntahin.
2: keinginan berlebihan terhadap makanan, minuman, atau penikmatan jasmani, sehingga keinginan tubuh itu menguasai diri. Nah, jadi intinya itu kita harus tuh mendapatkan kenikmatan sekarang itu ya. Nah, itu di Filipi 3 ayat 19, Tuhan mereka ialah perut mereka. Jadi sadar itu waktu pas Pak Teguh itu pas beberapa Jumat yang lalu itu dia bawa sharing ke gereja gitu. Pas dia ulang tahun. Nah, setelah dia selesai doa, terus dia tawarin, "Ayo, saya mau traktir gitu." Oh, saya sama Pak Yoga, saya paling semangat sebelum. "Oh, ayo Pak, traktir makan ya." "Kan kamu makan aja yang kamu kamu ini bukan makan, Tim," katanya. "Waduh, apa dong, Pak?" "Nah, sekarang kamu pergi tuh sama Pak Yoga ke Prodia." "Waduh, bilang, ngapain, Pak?" "Ya cek kesehatan kamu lah," katanya. Ternyata Pak Teguh itu dia setiap ulang tahun dia tuh kasih imun ke tubuhnya, dia tuh cek kesehatan gitu, semua dicek kesehatannya. Nah, saya sama Pak Yoga dikasih berkat, "Ayo pergi ke Prodia sekarang, saya temenin, download ini bla bla bla, nanti kalian akan cek kesehatannya begitu ya." Saya dulu memang pikir kapan ya saya bisa cek kesehatan gitu, karena kalau cek kesehatan kayaknya wah itu mahal ya kalau ke sana, saya bilang. Akhirnya saya diajak Pak Teguh lah sama Pak Yoga ke sana. Kami cek, ternyata nggak bisa langsung hari itu. Kami harus puasa dulu, ya. Malamnya puasa dulu, baru besoknya ceklah kesehatan, gitu ya. Saya sama Pak Yoga beda, saya udah puasa malamnya jam 9 pagi, saya sekalian ke kantor gitu. Ceklah kesehatan, Bapak Ibu ya. Nah, ternyata begitu saya cek hasilnya, barulah ketahuan bahwa saya itu ternyata nafsu makannya, glutoninya tuh gila banget gitu ya. Kolesterol saya lumayan tinggi, ada bintangnya. Gulanya, diabetesnya sih ya adalah, tapi gak terlalu tinggi banget. Terus asam uratnya, karena malamnya habis makan ketoprak ya, jadinya asam uratnya lumayan tinggi. Jadi ada tiga bintang yang saya dapat dari situ. Nah, itu tuh jadi warning. Tuh, kamu lihat kan, kamu makannya udah terlalu berlebihan nih ya. Jadi kamu harus bisa kontrol untuk makannya di perakusan kamu tuh dalam hal makan juga. Itu salah satu dosa yang bisa harus kamu jaga gitu. Jadi Pak Teguh nanya, "Gimana Tim? Hasil ceknya banyak bintangnya enggak?" "Banyak, Pak. Tuh, lihat kan, kamu udah terlalu berlebihan tuh makannya. Perutnya juga udah semakin ini ya, Pak Yoga juga setiap aku di gereja mau makan gorengan, tuh gorengan masih dimakan juga ya." "Ingat kolesterolnya loh." Jadi ya saya di warning di situ sih tentang glutoni, tentang dosa kerakusan itu ya. Kita harus sadar juga bahwa itu penting, karena kalau enggak ya efeknya cukup besar untuk kesehatan kita sih. Itu sih yang saya sharingkan dapat tentang dosa di sini, juga salah satunya adalah tentang kerakusan ini juga penting untuk hidup kita sih, menjaga pola makan. Thank you.
1: Thank you. Gimana Pak Timo mau merespon?
0: Ya, kalau kita bicara soal ini ya, tentu hal-hal yang kecil itu tadi adalah lawan dari semuanya itu kan penguasaan diri atau temper.

0: waktu kita, energi kita, tenaga kita, semua harus dipelihara dengan bertanggung jawab. Nah, itu aja yang saya bisa sampaikan, sebab kita tidak mendiskusikan lebih mendalam kepada apa yang soal makan ini boleh tidak, bagaimana kita harus mengelola. Itu sederhana kok, banyak sekali sudah diingatkan pada kita tentang bahaya gula, processed food, karbo, gorengan, minyak sayur, itu sudah diingatkan kepada kita banyak hal. Cuman kita nggak menganggap itu. Kadang-kadang kita mengatakan semuanya sudah dikuduskan oleh Tuhan. Nah, ini loh yang kita menggunakan Tuhan dan apa untuk menutupi menutupi ignorance kita, itu yang banyak terjadi. Ya, ah nggak apa-apa, nanti kan bisa bertobat. Ah nggak apa-apa, kan ada obat gitu. Sangka kita obat itu menyembuhkan, nah, padahal tambah rusak juga dalam tubuh kita. Nah, iman-imanlah kepada ginjal kita, kepada apa pankreas kita, kepada lambung kita, dan banyak hal dalam hidup kita itu kita perlu. Nah, saya juga begitu dulunya. Dan sekarang mulai belajar untuk tidak makan karbo atau menguranginya. Untuk gula juga bagus, habis makan kemarin dicek cuma 90 gitu kan. Sewaktu itu ya it's okay. Jadi kita harus tetap memelihara tubuh kita dengan sangat baik karena ada tugas-tugas tertentu yang Tuhan tempatkan. Nah, kita tadi berbicara mengenai kecenderungan jahat, kecenderungan dalam diri kita itu yang mau menjadikan diri kita pusat dan menjadikan diri kita mengambil peran Tuhan. Nah, itu yang menjadikan Tuhan marah sekali. Kalau hal-hal yang kecil tentang menjaga kesehatan itu bagian dari tanggung jawab kita, tetapi kecenderungan hati dan kesehatan yang kita ciptakan untuk menjadikan diri kita pusatnya, nah itu yang menjadikan kita makin jauh dan rusak, dan kerusakannya itu akan besar, karena dosa yang paling berat itu kan melawan Tuhan. Dosa yang paling berat adalah kita bersekongkol nanti tidak mempercayai Tuhan dan melawan Tuhan. Nah, itu dosa yang berat sekali sih.
1: Ya, mungkin ada yang apa mau bertanya sekalian gitu sebelum kita masuk ke berikut ya Pak, pertobatan ya, gitu ya.
0: Pertobatan.
1: Mungkin ada yang mau nanya. Pak Erwin, Pak David udah join nih. Gimana Pak David? Baru join, bingung kali ini masih banyak. Pak Erwin nih. Kalau enggak saya nanya nih Pak, tadi kan dijelasin. Oh yoga, oh, yoga dulu gak apa-apa, silakan yoga. yoga dulu.
2: Pak, ini tadi bicara tentang apa? Menentukan diri sendiri. Kebetulan kemarin di persekutuan Mbak Tuan PGMB 1 itu ada satu kalimat, satu kata tepatnya ya, yang diangkat di sana, yaitu sebentar saya lupa, saya catat kemarin. Glassenheit Pak, tentang menyerahkan kontrol hidup kita kepada Tuhan. Nah, ini bagaimana kita bisa menjaga ketegangan antara kita itu ingin menentukan. Kita menentukan hidup kita, memakai sepenuhnya hidup kita terkait dengan free will juga ya di situ, dengan menyerahkan kontrol penuh kepada Tuhan. Nah ini saya rasa ini apa satu hal yang mungkin sederhana rasanya, tetapi seringkali kita menjadi kabur gitu. Bagaimana sih batas atau ketegangan di antaranya yang perlu kita jagain, keseimbangan antara itu. Itu Pak kira-kira.
0: Bagaimana menurut Iman sebelum nanti saya bawa?
1: Saya tadi agak sedikit miss ketegangan antara free will dan kedaulatan Allah atau gimana?
2: Iya, jadi kan kita itu sebenarnya Tuhan memberikan free will ya. Hmm. Ada free will yang kita memang terima dalam hidup kita. Yeah. Satu kalimat tentang bagaimana tadi kan itu kadang-kadang kita terjebak pada kita memakai sepenuhnya free will itu memang untuk kita saja gitu. Dan pada akhirnya kita jatuh di dalam dosa. Nah, sedangkan kita ingat bahwa ada satu istilah Glassenheit tadi apa sih tadi Glassenheit ya, bahasa Jerman itu kemarin dibahas di situ tentang melepaskan

0: kebutuhan untuk mengontrol mengontrol diri kita, bahkan mungkin menerima keterbatasan kita. Jadi menyerahkan kontrol hidup kita kepada Allah sepenuhnya. Nah, ini batasannya bagaimana, atau bagaimana kita bisa melihat keduanya ini menjadi sesuatu yang bisa beriringan begitu.
1: Oh, jadi kira-kira gini, ada di mana saat kita memanfaatkan free will kita, atau versus di mana saat kita melepaskan free will kita, gitu kira-kira gitu ya.
0: Kira-kira
1: Kapan
0: paling benar.
1: kapan kapan kita memakai menggunakan free will, atau kapan kita melepaskan free will kita, alias biarkan Allah yang pegang kendali, gitu maksudnya gitu ya.
0: Ya, gitu kalimat sederhananya begitu. Ya,
1: Saya
0: itu
1: sih,
0: benar.
1: kalau saya sih percaya tentang apa tuh ya, tentang sesuatu yang beriringan ya. Kalau istilahnya tadi Pak Timo apa ya, apa tadi, bahwa kedaulatan Allah dan free will kita tuh harus berjalan beriringan gitu. Apa tadi istilahnya, kalau Pak Timo bahasa apa tadi Pak, bahasa Ibrani ya kalau salah Pak ya, tentang apa tadi di awal ya, tentang sorry saya agak lupa tadi bahasanya. Poin saya sih intinya apa ya, nggak bisa 100% sih menurut saya free will kita gunakan ya, tetap ada kedaulatan Allah di dalamnya sih, kalau saya sih lebih percaya sih itu ya. Nah, kalau kedaulatan Allah udah jalan ya, sengotot-ngototnya kita tetap dia akan kontrol ya, tetap dia akan pegang kendali di situ ya, meskipun kita bilang oh saya mau melepaskan ya, saat ya itulah kedaulatan Allah sih kira-kira kalau saya ya, saat kita bilang ya udahlah nggak usah pakai. Ya, saat kita bilang kita nggak pakai, ya itu Allah bekerja di situ. Ada kerjasama ya. Cuman saya lupa ya istilahnya apa itu ya. Berjalan beriringan. Saya lupa. Mungkin kalau Pak TAD atau ada yang lain mau menambahkan, mau merespon, boleh juga sih.
2: Jadi salah satu hal yang menarik yang diberikan Allah buat kita dalam penciptaannya adalah dia memberikan free will atau kehendak bebas atau manusia bisa memilih. Tetapi pilihan itu ada batasnya di mana pengelolaan kehidupan, pengelolaan alam, pengelolaan apa hewan-hewan dan tumbuhan itu diberikan dan dipercayakan pada dia. Nah, apakah free will ini tidak akan ada batasnya dan tanggung jawab? Ada. Sama seperti ketika kita, Pak Yoga, diberi free will sebagai seorang suami atau ayah, diberikan kehendak bebas, tetapi harus ada kontrol lebih besar daripada kehendak bebas itu, yaitu kehendak Allah. Karena itu, kita harus paham yang pertama, bahwa kehendak kita itu mudah sekali dipengaruhi oleh dosa. Kita harus paham bahwa tidak setiap kehendak free will itu adalah sesuatu yang baik. Tetapi kita diizinkan dan punya itu. Sebab apa? Sebab di dalam Roma 7 ayat 19 kan sangat jelas dikatakan, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yang jahat yang aku perbuat. Jadi ada juga bahwa perbuatan-perbuatan yang tidak baik, sama seperti Kain sudah dikasih tahu supaya kamu jangan panas, jangan iri, dan berbuatlah baik. Tetapi dia mengambil pilihan untuk membunuh Habil adiknya. Itu free will. Nah, kehendak Tuhan dinyatakan kepada kita senantiasa. Iya, kehendak Tuhan juga dinyatakan di dalam Ulangan 30 ayat 19 misalnya dikatakan bahwa kepadamu itu kuhadapkan kehidupan dan kematian. Pilihlah kehidupan. Jadi kepada kita tuh dihadapkan nih kehidupan atau kematian. Tapi Tuhan juga kasih tahu, pilihlah kehidupan. Kepadamu itu diizinkan kamu mau begini atau mau begitu, tapi pilihlah yang baik. Itu juga nasihat dari firman Tuhan. Karena itu bagaimana menyelaraskan, mensinkronkan, tadi Iman mengatakan, gratia operans dan kooperans ini ketemu. Bahwa anugerah Tuhan dengan kesiapan kita itu ketemu. Kehendak Tuhan dengan kehendak kita itu inline, setara. Bahwa kehendak kita bisa enggak berbeda dengan kehendak Tuhan? Bisa. Tetapi aku mau memilih dengan sadar untuk mengikuti kehendak Tuhan itu pun kehendak bebas. Ketika aku memilih untuk taat kepada firman Tuhan, itu pun kehendak bebas. Kamu bisa ikuti firmanku yang adalah jalan kebenaran dan hidup, atau kamu bisa melawanku dan menjadikan dirimu sendiri sebagai pusatnya. Bisa, bisa. Tetapi pilihlah kehidupan. Pilihlah apa secara sadar, secara bertanggung jawab, apa yang memang Tuhan ini inginkan terjadi padamu. Itu jelas. Jadi kita punya kehendak bebas? Punya. Pahami kehendak Allah? Iya. Dan pilihlah dalam kehendak bebasmu untuk memilih taat kepada kehendak Tuhan. Itu pun kehendak bebas. Itu persis seperti di Getsemani, Yesus berdoa dan dia juga ngomong akhirnya itu memilih kehendak Bapa yang terjadi ketimbang kehendaknya diri sendiri. Kita bisa memilih untuk bisa taat atau tidak taat. Itu boleh kok memilih kok. Untuk bisa hidup benar atau tidak benar, boleh kok kita milih. Tapi Tuhan katakan, pilihlah kehidupan. Kepadamu kuadatkan dua pilihan. Jadi tadi yang saya katakan tadi, kehidupan dan kematian. Lalu nasihatnya adalah, pilihlah kehidupan. Nah itu bagian dari kehendak bebas. Jangan berarti bahwa kalau kita nuruti firman Tuhan, itu berarti kita tidak punya kehendak bebas. Tidak, itu pun bagian dari kehendak bebas. Itu pun bagian dari kehendak bebas. Kalau nasihat firman Tuhan mengatakan hiduplah oleh roh, itu pun juga kehendak bebas kita untuk hidup dipimpin oleh roh. Itu pun kehendak bebas kita. Jadi gunakan kehendak bebas kita supaya kita hidup dalam kehendak Allah, karena kita tahu bahwa rancangan Allah adalah damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Nah itu kira-kira jawaban saya sih.
1: Ya, tadi baru saya ingat satu lagi nih, mungkin tentang yang yoga cerita ya yoga ya. Kalau kehendak bebas yang sifatnya negatif udah pasti kita tahu ya itu nggak boleh ya. Cuman kan kata yoga, kapan saatnya kita memakai kehendak bebas kita kalau memang tujuannya sepertinya baik gitu kan. Kita melepas kehendak kita, biarkan Tuhan yang berdaulat bekerja, atau saya memakai kehendak bebas saya karena sepertinya oke nih, bukan sesuatu yang dosa gitu kan. Nah, waktu saya pernah nanya sih ini, waktu saya nanya, Kak, gimana kalau saya sepertinya ujungnya kan baik ya, saya mau pakai kehendak bebas saya, tapi kan saya nggak tahu apakah kehendak bebas saya ini benar atau enggak nih. Tapi sepertinya baik gitu. Saya waktu itu dikasih apa ya masukan gini, kamu lakukan aja. Nanti kalau di tengah jalan ada breaking news, ya itu berarti sesuatu yang salah di situ. Meskipun menurut kamu bagus, praktikalnya saya pernah diajarin kira-kira begitu. Memang nggak ada ayatnya sih. Jadi misalkan sebutlah bangun rumah kita sebut ya. Bangun rumah kan perlu budget besar dan sepertinya baik kan gitu. Ya udah bangun aja dulu, siapin ini itu misalkan gitu. Tapi kalau misalkan tiba-tiba ada breaking news gitu, ya berarti memang itu bukan rencana Tuhan untuk kamu bangun rumah. Ya itu cuma contoh doang. Itu saya pernah dapat waktu itu. Keluhnya sih kira-kira gitu, kapan saat saya memakai kehendak bebas, kapan saatnya saya melepas gitu. Akhirnya begitu Tuhan intervensi, oh ya udah, berarti memang ya itu bukan bukan kehendak bebas saya, harus saya manfaatkan, saya lepas aja. Ada breaking news dari bos, kira-kira gitu. Jadi ya itu sih.
3: Boleh tambahkan Pak Iman?
1: Oh iya, iya silakan Pak Bambang.
3: Saya nggak buka kamera ya karena ini pas lampu apa yang biasanya tak pasang itu.
1: Oh iya.
3: Mati jadi gelap.
1: Aman Pak, silakan Pak.
3: Ya jadi kembali ke yang Pak Tim tadi loh, yang menyebutkan tentang Seven Deadly Sins. Itu kan dikembangkan oleh biarawan Katolik memang sebetulnya namanya Ignatius Ponticus dan Paus Gregorius pertama. Dia menyebutkan seven deadly sin itu adalah kesombongan, ketamakan, iri hati, kemarahan, hawa nafsu, kerakusan, dan kemalasan. Nah, justru yang Pak Tim sampaikan tadi menurut saya itu hal yang hampir nggak pernah disentuh di dalam khotbah-khotbah gereja tentang dosa kerakusan itu. ya, karena kelihatannya memang orang tidak menganggap keras kursan itu sebagai hal yang serius. Seperti contoh, kita selama ini kan apa, menganggap hal yang biasa bahwa kita boleh makan apa saja. Padahal Alkitab itu dengan jelas mengatakan dalam Urangan pasal 11, Imamat pasal 11, sorry, dan Ulangan pasal 14, Tuhan itu membuat aturan tentang apa yang boleh kita makan dan tidak boleh kita makan. Tetapi kita kan menganggap bahwa, ah itu kan apa, perintah Tuhan kepada orang Israel, itu bukan perintah Tuhan kepada kita orang-orang percaya. Lalu saya timbul pertanyaan, coba tunjukkan di Alkitab, bahkan di Perjanjian Baru, yang mengatakan bahwa kita boleh makan apa saja. Ya. Seringkali yang dipakai adalah apa yang ditulis di dalam kisah Markus Matius pasal 15, ketika Tuhan Yesus ditegur oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat tentang murid-muridnya yang makan tanpa cuci tangan. Demikian juga yang tertulis di dalam Markus, kalau nggak salah, iya Markus pasal 7, itu juga menceritakan hal yang sama. Tapi yang kita comot adalah kutipan dari Markus yang bukan murid Tuhan Yesus, lalu membuat kesimpulan dalam Markus pasal 7 ayat yang ke-19 kalau nggak salah. Ya. Di situ disebutkan bahwa dengan demikian ia Tuhan Yesus menyatakan bahwa semua nggak begitu jelas sih. Bahwa apa itu? Coba dibaca ya. Tolong dibaca. Markus pasal 7 ayat 19. Markus pasal 7. Markus pasal 7 ayat 19.
2: Karena bukan masuk
3: Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perut. Lalu kemudian ada tambahan. Tambahan itu adalah tambahan yang dibuat Markus. Tuhan tidak pernah mengatakan seperti itu. Tambahan yang dibuat Markus adalah dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Ini di luar konteks peristiwa itu. Peristiwa itu hanya tentang soal makan dengan tidak cuci tangan, bukan soal makanan apa yang dimakan. Tapi seringkali kita mengambil ayat ini sebagai justifikasi bahwa kita boleh makan semuanya. Nah itu yang membuat lalu, ya maaf, hampir tidak pernah saya mendengar khotbah yang berbicara tentang kerakusan. Menganggap bahwa rakus itu hal yang bukan dosa gitu. Jelas-jelas dilarang oleh Tuhan tetapi kita makan. Gampangnya makan babi misalnya, makan udang, makan cumi. Itu kan jelas-jelas Tuhan mengatakan kita itu hanya makanan kita itu adalah binatang berkaki empat yang mawah biak dan berkuku belah. Dan yang ada di dalam laut dan air itu adalah yang bersisik dan bersirip. Itu sudah jelas Alkitab mengatakan seperti itu. Tapi dengan mengambil Markus pasal 7 ayat 19 bagian terakhir yang menyimpulkan dengan demikian ia menyatakan bahwa semua makanan halal, kita lalu didoktrin bahwa orang Kristen boleh makan apa saja. Itu lalu seperti apa ya, seperti pandangan dari orang Hokian. Orang Hokian itu mengatakan seperti ini, semua yang ada di udara kalau itu bukan pesawat terbang, semua yang ada di dalam air kalau itu bukan kapal selam, semua yang berkaki empat yang ada di atas permukaan tanah kalau itu bukan meja, makan aja. Ya. Itu kan lalu kita sama seperti mereka. Ya. Itu aja yang ingin saya sampaikan sih. Jadi kerakusan ini menurut saya adalah dosa yang juga termasuk yang serius karena termasuk dalam seven deadly sin. Karena semua ini sebetulnya adalah pelanggaran terhadap apa yang disampaikan oleh Tuhan. Dan apa ya, kita mengambil tempat Tuhan karena kesombongan, ketamakan, iri hati itu semua kan karena kita mengambil tempat Tuhan di dalam hidup kita, seolah-olah kita ini berdaulat atas semuanya. Itu yang pertama, itu yang ingin saya sampaikan. Gitu sih Pak untuk tambahan saya.
2: Ya baik, terima kasih Pak Bambang untuk tambahannya, dan ini sangat clear, jelas buat kita semua yang malam hari ini harus mengalami pertobatan dalam hal makan dan kerakusan. Jadi bukan hanya karena ditunjukkan pada hasil labnya, tetapi kita harus mulai memahami hal-hal yang prinsip mendasar dalam pengelolaan, penata layanan terhadap tubuh ini. Bagaimana kita bisa mengasihi orang lain kalau kita tidak mengasihi diri sendiri? Karena kasihlah orang lain seperti dirimu sendiri. Bagaimana kita bisa mengasihi sendiri? Bukti nyata terhadap tubuh yang adalah bait Tuhan, kita tidak isi dengan hal-hal yang baik ya. Termasuk makanan, termasuk pikiran, termasuk ya banyak hal yang harus kita waspadai dalam hal yang paling sederhana di kebutuhan kita sehari-hari. Begitu, kita lanjutkan.
1: Ya, silakan Pak.
2: Ya, kita lanjutkan kepada poin kita. Ya, apa itu bertobat? Metanoia. Metanoia itu kan berubah orientasi pikiran ya, yang menghasilkan perubahan arah hidup. Hidup yang kembali terarah kepada Allah, hukum-hukum Allah, dan kembali memuliakan dan menyembah Allah. Tuhan sadar, berbalik, berjalan ke arah yang baru, kembali kepada Allah. Sadar salah jalan itu penting, tetapi sadar itu belum cukup kalau tidak membuat kita berbalik, lalu melakukan sebuah tindakan konkret, berjalan menuju ke arah hidup yang baru. Nah, bahwa selama ini mungkin kita juga salah, keliru dalam hal yang paling sederhana kecil untuk memelihara tubuh kita. Nah, kita ketika sadar harus berbalik, harus menuju ke arah yang baru. Karena sadar dan membicarakannya tidak cukup, harus ada sebuah tindakan pertobatan yang dikerjakan secara konkret. Nah, lalu bedanya pertobatan dengan penyesalan apa? Penyesalan itu kalau kita ketahuan, ya kita nyesel. Kalau nggak ketahuan, ya nggak nyesel gitu. Kalau sudah ketahuan atau kita mendapati dihukum, baru kita nyesel. Aduh. Kalau kita kehilangan sesuatu, kehilangan kesehatan kita, kehilangan ginjal kita, kehilangan organ-organ tubuh kita karena harus dipotong, karena sakit, ya baru kita nyesel. Kalau reputasi kita sudah hancur, baru kita nyesel. Nah, itu adalah penyesalan. Apakah itu penting? Oh, penting juga penyesalan. Kalau nggak ada penyesalan, nggak ada pertobatan nih. Tetapi pertobatan lebih daripada penyesalan. Karena pertobatan berbicara sebelum semuanya itu, kita harus mulai menyadari apa yang harus saya rubah. Mungkin saya masih sehat-sehat saja, mungkin saya masih baik-baik saja, tapi ketika Pak Tim mengangkat ini, di momen ini, bukan kebetulan untuk mengingatkan kita akan dosa kerakusan, maka Pak Tim tidak sedang memberitahukan kepada kita, Pak Bambang tidak hanya nambahin, tapi buat Pak Tim, buat kita semua, apakah yang harus berubah gitu. Kan bukan sekedar membicarakan ini, iya ya, nah, cuma 3 aja yang dicentang, merah, gitu. Yang lain oke-oke aja kok. Gitu. Tapi apa yang harus dirubah? Lalu buah apa yang harus terlihat dari sebuah pertobatan itu? Arah hidup mana yang harus dirubah? Dan kerusakan-kerusakan apa yang harus diperbaiki? Jadi ini penting bahwa pertobatan ini mengarah pada sebuah perubahan total, perubahan arah, dan keberanian untuk mengambil sebuah tindakan dari free will itu untuk betul kembali kepada Tuhan. Ada banyak sih, kehendak bebas, ya saya enggak apa-apa, saya begini juga enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa, tapi hidup itu ada konsekuensinya. Semua dosa itu pasti ada konsekuensinya. Karena itu lebih baik kita menghasilkan konsekuensi atau buah-buah yang sesuai dengan pertobatan kita. Nah, ini yang menjadi penting untuk kita ambil perubahan itu. Zakheus misalnya, dia mengalami pertobatan dan perubahan setelah bertemu dengan Yesus, ada perubahan yang nyata itu. Maka dikembalikan 4 kali lipat kepada yang diperas, setengah dari hartanya dibagikan kepada orang miskin. Jadi ada perubahan-perubahan dari sisi penanganan.

penanganan dan penata layanan terhadap uang, ada perubahan terhadap penata layanan terhadap pekerjaan, terhadap sikapnya terhadap orang-orang yang pernah jadi korban dia, dan bagaimana dia membangun relasi yang baik dengan Tuhan tercermin dalam sebuah perubahan relasi yang baik dengan dirinya sendiri, keluarga, dan sosialnya. Sebab pertobatan tidak hanya berhenti pada tangisan, Tuhan ampuni saya, tetapi harus ada perubahan sikap, harus ada perubahan untuk memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkannya. Nah, ini ada tanggung jawabnya. Jadi bukan sekedar, waduh aku berbuat dosa, Tuhan ampuni aku, Tuhan ampuni aku, tapi tidak ada arah perubahan sikap di mana yang diambil untuk menghentikan, bahkan memperbaiki kerusakan. Termasuk kalau dalam konteks tubuh, menghentikan kerusakan yang ada dalam tubuh, dan bagaimana kita merecovery, memperbaiki kerusakan-kerusakan itu. Karena itu, ini pertobatan itu ya termasuk bagian dari pribadi, keluarga, gereja, masyarakat, ini menjadi cakupan kita kalau dalam konteks kita bergereja ya. Apa yang harus aku berubah dalam diriku sendiri? Oh, aku harus menjadi sehat. Dan bagaimana? Karena sehat itu, konon katanya orang, ini bukan karena olahraga saja. Enggak. 95% itu karena makanan. 5%, 95% karena makanan. 5% aja karena olahraga. Jangan dibalik. Kalau saya sudah olahraga, saya sudah lari, saya sudah makan, saya bisa makan apa saja. Kan enggak bisa. Karena kesehatan itu ditentukan 95% apa yang masuk dalam diri kita, apa yang kita konsumsi itu. Bukan workout atau olahraganya, itu cuma 5% cuma basisnya. Nah, itu harus ada perubahan-perubahan dalam diri kita. Bagaimana dengan keluarga? Maka kalau kita berubah tapi keluarga tidak berubah, masakannya tetap sama, masih menggunakan ingredients maupun minyak sayur dan processed food yang sama, yang ya perubahan itu tidak bisa gitu. Kita mau makan sehat gitu, tetapi keluarga yang dimasak sehari-hari tidak makan sehat dan lingkungan tempat kita juga tidak sehat, yang ya susah gitu. Nah, itu tadi Pak Babang mengatakan gereja tidak mengajarkan semuanya menjadi komunitas yang bergerak bersama-sama, maka pertobatan ini akan susah untuk bisa dipertahankan karena pasti akan kembali ke pola-pola yang lama. Nah, apakah kita mau diperiksa oleh Kristus dengan baik, gereja kita juga, mulai dari pemimpin kepada umat, masyarakat, apakah hadir juga kebenaran, kasih, keadilan, damai, sejahtera itu kepada masyarakat yang bisa merasakan. Jadi ruang pertobatan kita itu ternyata berdampak pada ruang sosial juga, bukan hanya personal. Jadi dari personal kepada komunalitas keluarga kita, gereja, komunitas kita, tapi harus sampai kepada ruang-ruang sosial. Nah, memang ini yang disebut sebagai buah-buah pertobatan itu harus sampai dirasakan oleh banyak orang, sehingga orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Ini bukan ruang private. Hidup itu tidak bisa dibatasi dalam ruang private. Hidup itu harus berdampak juga kepada orang lain. Maka pertobatan pribadi itu jadikanlah kita tuh tahir gitu. Ya Allah gitu. Termasuk tadi racun-racun atau macam-macam, racun dosa, racun keinginan, racun keserakahan, racun iri hati, racun ya macam-macam. Kalau kita lihat dari 7 dosa maut tadi, ya karena itu baik pikiran, perkataan kita, termasuk energi uang dalam pengelolaan, kemarahan, kepahitan, itu harus ditata, ditahirkan semuanya. Pikiran kita juga harus ditahirkan. Perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita ditahirkan. Cara pengelolaan terhadap uang, makanan juga harus ditahirkan. Cara emosi dan pengelolaan terhadap kemarahan, ketakutan, kepahitan juga harus ditahirkan. Karena relasi dengan Tuhan itu relasi yang betul-betul orang yang sudah mengalami pentahiran, perubahan, pengudusan hidup di hadapan Tuhan. Karena itu kita mulai dari, kalau kita tadi personal pribadi ya, harus ada pentahiran diri kita. Tetapi dalam ruang-ruang rumah kita juga ada ukuran tentang pentahirannya gitu. Kalau kita salah, ya mengaku salah, minta selesaikan. Selesaikan. Kan ada
apa ini, Menscan kan juga berbicara tuh. Untuk bisa dipulihkan kita harus mentahirkan, dan pengakuan itu harus dinyatakan supaya awal dari pemulihan itu keterbukaan itu. Kita ngaku salah, kita minta maaf, kita berubah, kita mendengar, menghormati, mengampuni, lalu membangun kata-kata dan apa kebiasaan yang baik dalam keluarga. Nggak bisa, pertobatan tidak bisa hanya berdiri sendiri dengan niat, tetapi dia harus membangun atmosfer komunitasnya juga baik gitu, supaya kita itu bisa pulih betul-betul. Itu harus bersama-sama. Karena itu Tuhan itu mengajarkan kepada kita untuk tidak sendirian, tapi bersama-sama dalam komunitas. Kita masuk dalam perintahnya untuk bersama-sama berkumpul, bersekutu, saling mengkoreksi, saling mendoakan, saling mengaku dosa. Itu latihan buat kita semua gitu. Bergereja itu latihan buat kita semua. Karena itu saling mengkoreksi, saling asah-asih-asuh itu terjadi dalam sebuah komunitas. Saling mengingatkan. Nah, dalam konteks bergereja, ini juga harus kita mengalami perubahan dan pertobatan. Apakah gereja kita itu mulai kehilangan kasih mula-mula? Apakah kita lebih menekankan tata pengaturannya, organisasi lebih daripada memperhatikan manusia? Siapa yang kita layani? Apakah kita melayani sistem administrasi atau betul-betul perjumpaan antar manusia itu menjadi lebih penting? Yang terjadi, apakah persaingan antara siapa lebih utama dari siapa? Kekuasaan yang diagung tinggikan, lalu berusaha dalam kehidupan itu tidak merangkul semuanya, tapi membeda-bedakan orang gitu. Konflik-konflik dibiarkan, menutup mata pada orang-orang kecil, sederhana, atau kita mulai memperhatikan semuanya itu. Karena gereja yang sehat itu bersedia diperiksa oleh Kristus melalui firman-Nya, dan semua kita, bukan oleh kepentingan-kepentingan kita. Karena kalau Yesus mulai pelayanannya di daerah Galilea, ketemu sama orang-orang miskin sederhana, dan berbicara di khotbah di bukit kepada mereka, mendampingi mereka, menyembuhkan mereka, memberi makan mereka, itu juga bagian dari kehidupan untuk saling tolong, saling menguatkan. Ini bukan sekedar hidup elit ideal yang dikagumi oleh orang, tetapi kehadiran dan perjumpaan itu jauh lebih penting. Bukan masalah kuantitasnya itu berapa, tapi secara kualitas dalam perubahan karena pertobatan, sehingga membangun relasi hubungan yang hadir dan saling memperhatikan itu jauh lebih penting gitu. Nah, ini yang diingatkan terus-menerus dalam kehidupan bergereja. Belum lagi kehidupan untuk sosial kita, supaya kita menjadi garam dan terang untuk menghadirkan dampak dan impact perbuatan-perbuatan kasih yang nyata. Nah, kalau lihat di kitab Perjanjian Lama itu sangat jelas, karena hubungan dengan realita sosial itu untuk berlaku adil, mencintai kesetiaan, hidup rendah hati, hidup berbagi, itu menjadi bagian dari perubahan-perubahan pertobatan-pertobatan kita. Jadi itu kita bicara soal pertobatan. Jadi tadi sudah berbicara soal dosa, lalu berbicara soal pertobatan yang bersifat personal, lalu keluarga, lalu komunitas kita, sampai kepada masyarakat yang umum. Nah, dari pertobatan itu menuju hidup baru. Karena tujuannya hidup baru dan hidup dalam power-Nya Tuhan, dalam rahmat-Nya Tuhan, dalam pimpinan Tuhan. Pertobatan itu baru satu pintu gitu. Dosa itu kesadaran yang harus dibereskan, masuk melalui pintu pertobatan, tapi hidup baru itu yang harus dijagai bersama-sama. Kita percaya bahwa siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru, iya. Tapi bagaimana hidup dalam ciptaan baru itu, dan sebagai ciptaan baru itu bagaimana, itu juga harus kita pahami. Nah, ini teman-teman, kita masih punya waktu 5 menit ke depan ya. Jadi manusia kita, keinginan ego kita dan macam-macam yang pusatnya pada diri kita itu harus dimatikan, supaya kita bisa mengalami pertobatan. Itu ternyata harus ada sesuatu yang dimatikan
supaya kita hidup bersama-sama dengan Kristus, menjadi serupa dengan Dia untuk mengalami kebangkitan bersama-sama dengan Dia. Nah, hidup baru itu hidup yang selalu setiap saat itu ada yang dimatikan, ada yang diserahkan pada Kristus, ada yang sudah mati lama dibangkitkan ulang untuk kehidupan baru kita. Kalau kita lihat di Roma 6 ayat 4, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi ini ada penebusan pada satu sisi, ada kematian bersama-sama dengan Kristus, dan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Nah, ini kita tidak sendiri, hidup baru itu tidak sendiri. Hidup baru itu hidup bersama dengan Kristus, hidup menyerupai Kristus, hidup dalam kuasa Kristus. Karena itu mulai dari pengakuan dosa, bertobat, percaya kepada Dia, maka kita dijadikan anak-anak Allah, Yohanes 1 ayat 12, maka kita menerima kasih karunia, kita menyerahkan hidup kita, dan terus belajar taat. Nah, hidup baru adalah anugerah Tuhan yang dikerjakan oleh Allah, yang kita jalani dengan penuh ucapan syukur. Nah, kita jalani sekarang dengan penuh ucapan syukur dan ketaatan. Nah, ini adalah sebuah pola kehidupan yang memang harus dihidupi senantiasa. Jadi prosesnya proses yang masih panjang. Kalau kita lihat pada polanya Kristus, maka kita bukan hanya sekedar berhenti berdusta, tapi mulai berkata-kata benar. Wah, aku sudah tidak dusta kok, ya, tapi kamu tidak berkata-kata benar. Apa yang kamu perlu sampaikan benar? Benar, kata, loh, aku sudah berhenti mencuri, ya. Ya, tapi kamu harus melakukan berbagi, gitu. Bahwa kamu tidak lagi mencuri itu baik, tetapi bahwa hidup baru itu harus bekerja lebih rajin dan berbagi, gitu. Loh, saya tidak lagi berkata-kata membangun. Jadi bukan aku tidak ini, tapi kamu melakukan ini. Sama seperti orang muda yang kaya yang datang pada Yesus, dia mengatakan, aku sudah melakukan hukummu dengan begini, begini, begini, sudah kulakukan sejak masa mudaku. Maka Yesus ngomong, ayo lanjut lagi. Kalau kau katakan aku sempurna, yuk masuk kepada hidup baru. Dalam kesempurnaan kasih Tuhan, sekarang jualah hartamu, bagikan kepada orang miskin, ikut aku. Jadi ada renewing, ada sesuatu yang kita stop, tetapi ada sesuatu yang kita barui, dan ada sesuatu yang kita mulai. Nah, kalau kita berhenti membenci, gampang. Kamu sudah tidak benci dia, tapi kamu apakah sudah mengasihi dia? Apakah kamu sudah mengampuni dan mengasihi dia? Nah, ini adalah pola, bukan hanya berhenti dari satu tindakan-tindakan yang dilarang, tetapi justru mengerjakan tindakan-tindakan yang mendatangkan kebaikan. Nah, ini yang harus kita, makanya kenakan. Ada yang ditanggalkan, ada yang diperbarui, tapi juga ada yang dikenakan. Nah, ini menjadi penting mengenai pola hidup baru itu. Jadi hidup baru bukan aku sudah tidak melakukan dosa ini, tapi aku justru sudah melakukan kebaikan. Ketika engkau diminta berjalan 1 mil, engkau berjalan 2 mil. Nah, ini adalah pola-pola hidup baru yang nanti kalau dipraktekkan ini powernya luar biasa. Powernya luar biasa. Kalau kita berhenti dari berdusta, sekarang kita menyukai kebenaran dan memperkatakan hal-hal yang baik dan benar.

0: Jadi bukan tidak lagi, tetapi aku justru melakukan sesuatu yang baik itu supaya terang kita percaya dan Bapa itu dimuliakan. Nah, itu semua akan dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu akan cara bahwa free will kita menghentikan itu, kitalah yang mengambil keputusannya, kitalah yang menggunakan free will kita, tapi untuk kehidupan baru, untuk langkah yang harus renewing tadi, untuk start itu, Roh Kudus bekerja melalui hidup kita. Roh Kudus menyempurnakan kelemahan-kelemahan kita, sehingga kita dilahirkan baru, kita bisa memiliki karakter-karakter Kristus, karena Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengerjakan semuanya itu. Dari sini kita akan mengenal ada karakter yang dibangun, dibentuk oleh karena buah roh, kasih, kesabaran, kesetiaan, sukacita, kemurahan, kelemah lembutan, damai sejahtera, kebaikan, dan penguasaan diri. Siapa yang mengerjakan? Roh yang ada di dalam kita, membantu kita mengerjakannya. Free will kita adalah berhenti dari sebuah tindakan-tindakan dosa tadi, sedangkan kita mulai renewing dan start itu bersama dengan kekuatan Roh Tuhan. Itu dulu yang mungkin bisa saya sampaikan, karena kita tadi masuknya mulai telat, mungkin kita sampai 8.35 juga nggak apa-apa ya.
1: Oke, nanti sebelum penutup ada pengumuman RWN ya Pak?
0: Ya Pak Tim, nanti akan share untuk RWN.
1: Mungkin di satu menit terakhir kali ya Pak Tim ya nanti ya, pengumuman ya. Ya mungkin ada yang mau merespon silahkan dari pemaparan tentang pertobatan ya. Metanoia tadi berarti Pak ya, bukan sekedar bukan sekedar berbuat dosa, tapi melakukan sebaliknya dari dosa tersebut gitu ya. Bukan hanya stop gitu ya, tapi justru melakukan kebaikan atau lawannya gitu kan. 180 derajat gitu ya. Metanoia. Mungkin ada yang mau bertanya tentang pertobatan atau mungkin gimana? Nah, tuh Pak Tim, silakan.
2: Ya, saya mau bagikan sharing sedikit ya. Sempat bertanya aja sih dalam hati saya tentang doing it ya. Jadi waktu pas bertobat itu kan berarti ada action yang harus kita lakukan gitu ya. Setelah kita ngomong bertobat, gak cuman oh ya udah saya mau bertobat gitu. Nah cuman saya sempat bergumulnya begini, saat seseorang itu dulunya dia

0: Nah, saya sempat bertanya, Tuhan, orang ini bakal masuk surga gak sih? Gitu maksud saya. Kenapa kok dia langsung sudah ngomong bertobat, panggil gitu, padahal untuk membuktikan dia bertobatnya itu belum belum ada sama sekali gitu. Padahal kan bertobat itu harusnya kita ada lihat buahnya, seperti tadi Pak Tia Debo lah gitu. Cuman akhirnya saya waktu bergumul itu saya ingat tentang seorang yang waktu Yesus disalib, ya Lukas 23 ayat 42 sampai 43 itu, seorang yang penjahat itu, Yesus berkata saat itu bahwa hari ini juga engkau bersamaku di Taman Firdaus gitu. Jadi waktu pas saya lagi bergumul, masa dia baru ngomong bertobat, Tuhan udah panggil dia, dia langsung banyak yang bilang, oh, dia pasti akan masuk surga. Sementara mati saya, dia belum ada satu tindakan pun yang dia dilakukan, baru hanya cuma percaya. Tapi akhirnya saya sadar bahwa di Lukas itu dia jelas Yesus berkata bahwa hari ini juga engkau ada bersamaku di Taman Firdaus. Jadi bukan lamanya, saya lihat sih Pak Teddy, mungkin bukan lamanya bertobat seseorang itu ya yang menentukan akan masuk surga, tapi waktu pas dia, sekalipun dia ngomong saya bertobat, dan pas Tuhan sudah panggil dia, keraguan saya itu, saya pikir itu dia di situ sudah pasti akan berada bersama Bapa di surga sih. Itu menurut pemahaman saya sih, Pak. Tapi nggak tahu ya.
1: Atau ya, mungkin ini ada... kan kita harus membedakan antara bertobat dengan hidup baru ya. Dalam konteks misalnya saat ini saya atau Pak Tim atau siapalah, kemudian bertobat nih, tapi nggak mati nih.
0: Ya.
1: Tapi nggak mati, besok-besok saya tidak melakukan perubahan hidup nih. Pokoknya saya sudah bertobat nih. Padahal yang penjahat ini kan konteksnya lain. Konteksnya adalah dia bertobat dari semua dosanya. Dan bahkan dia menyatakan, ya kita tuh layak loh seperti itu. Tapi kan dia nggak ada dosa. Maka Yesus katakan bahwa hari ini kamu bersama-sama dengan aku di Firdaus, karena nggak ada waktu lagi nih. Beda dengan orang yang bertobat tapi dikasih waktu banyak dalam kehidupannya. Nah, dia tidak mengubah itu. Dia tidak melakukan sebuah buah-buah tindakan dari sebuah pertobatan yang namanya kehidupan baru. Nah, bahwa orang yang mati itu mungkin dia akan di mana dia berproses entahkah kehidupan barunya nanti seperti apa, tapi jelas bahwa dia sudah tidak punya waktu dan kesempatan untuk memperbaikinya, itu pun keselamatan bisa terjadi. Maka kita bicara soal satu adalah dosa, lalu pertobatan, dan kehidupan baru. Nah, ada orang yang diberi kesempatan untuk kehidupan baru, ada enggak? Bahwa keselamatan itu diberikan pada waktu dia bertobat, pada waktu dia mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada waktu Tuhan berkata bahwa hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus, semua kewenangan itu kewenangan Tuhan. Maka jangan pernah kita mengatakan bahwa oh, Tuhan tidak adil ya, dia belum menghasilkan perbuatan apa-apa, sudah masuk Firdaus. Lalu saya menghasilkan, ya apakah kita mau jadi penjahat yang di situ, bahwa matinya pun juga mati yang mengenaskan, gitu kan? Kalau mau ya monggo, nggak apa-apa gitu loh. Di ujung itu nggak usah lakukan apa-apa kehidupan baru, tapi matinya mengenaskan. Tapi kalau kita sudah diberi kesempatan untuk bertobat dan kita diberi kesempatan hidup baru, kita tidak menggunakan, kita lebih jahat daripada penjahat itu. Kalau penjahat itu diberi waktu untuk hidup, dia pasti hidupnya berubah. Seperti Zakheus, dia pasti hidupnya berubah. Tapi kan nggak ada waktu, kesempatan dia mengubah hidup barunya, ya nggak apa-apa, dia mengalami kehidupan kekal. Jangan kita melihat satu peristiwa lalu ngambil enaknya, lalu kita tidak mengambil bahwa kita itu luar biasa loh dikasih Tuhan. Kita sudah diingatkan banyak hal loh, dan kita masih punya kesempatan hidup, tidak menderita-menderita amat loh. Maka lakukanlah segala sesuatu dengan hal baik untuk mengisi kehidupan baru ini dengan tidak menoleh lagi kepada apa yang sudah kita tinggalkan di belakang. Itu aja sih.
0: Oke, terima kasih.
1: Baik, kita pengumuman untuk RWN Kamis depan ya.
0: Iya, Pak. Saya izin share ya, Bapak Ibu.
1: Iya, silakan.
0: Ya, sudah keluarkah gambarnya?
1: Sudah.
0: Ya, Bapak Ibu, selamat malam. Saya izin share untuk Kamis depan. Kamis depan ini adalah bagian dari Jalan Pulih. Jadi sebulan sekali di minggu terakhir kita akan ada Revival Worship Night, dan ini sudah di bulan September. Jadi nanti tanggal 24 September hari Kamis depan dalam pulihnya tidak ada, tapi kita akan ada revival worship night secara on-site dan juga melalui streaming YouTube. Ya, jadi mari bergabung, Bapak Ibu tidak bisa hadir, bisa menonton di streaming YouTube. Kita akan bersama-sama dengan Elvis Ferdinand, dia seorang worship leader. Kalau yang di gereja kita 19.00 dulu bersama-sama, lalu kita ada kopi-kopi bareng bersama dulu, nanti 19.30 baru streaming YouTube-nya dimulai sampai jam 21.00 ya. Acara ini bisa Bapak Ibu juga simak di streaming YouTube bersama-sama juga melalui Radio Muria ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, sampai ketemu di Kamis depan. Tuhan Yesus berkati.
2: Ya, oke. Selamat malam semuanya. Jalan pulih malam ini selesai gitu Pak ya. Oke.
3: Selamat malam. Terima kasih.
2: Terima kasih semuanya.
3: Terima kasih Pak Timo. Tuhan berkati.
2: Terima kasih.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Santapan Harian, Kamis, 17 September 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasalnya yang ke-22. Namun kita akan membacanya pada ayat 21 hingga ayatnya yang ke-25. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kristus Sang Kasih, bimbinglah kami untuk mengerti makna firman-Mu dengan benar. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.
0: 2 Samuel 22 ayat 21 sampai 25. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia mengganjar aku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik, menjauh dari Allahku. Sebab segala hukum-Nya ku perhatikan dan tidak pernah ku jauhkan diriku dari ketetapan-Nya. Aku berlaku tidak bercela di hadapan-Nya dan menjaga diriku dari perbuatan jahat. Karena itu Tuhan mengganjar aku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan mata-Nya.
1: Sahabat Scripture Union Indonesia, kita tahu keselamatan kita semata-mata karena anugerah Allah. Namun ini bukan berarti kita tidak perlu berupaya hidup benar. Nas hari ini adalah nyanyian syukur Daud setelah Tuhan melepaskan dia dari tangan Saul. Pujian Daud terdiri dari 3 bagian. Pertama, Daud memuji bagaimana Allah menyelamatkan dia secara dramatis. Kedua, Daud menegaskan bahwa ia hidup benar. Pada bagian kedua ini, Daud menekankan bahwa ia mengikuti jalan Tuhan, berlaku tidak bercela, dan menjaga dirinya dari perbuatan jahat. Karena itu Tuhan memberinya ganjaran. Tuhan berlaku setia dan tulus kepada mereka yang setia dan tulus. Tetapi, terhadap orang yang licik, Tuhan berlaku cerdik. Ketiga, Daud kemudian menekankan betapa kerajaannya yang adalah kerajaan Allah tidak terkalahkan karena Allah telah memberikan kemenangan kepadanya. Perhatikanlah di bagian kedua, Daud menekankan bahwa kehidupan yang mengikuti jalan Tuhan itu penting karena kemenangan yang ia peroleh adalah ganjaran dari Allah atas kebenaran dan kesuciannya. Tentunya, ini bukan berarti bahwa Daud sama sekali tidak pernah berdosa, melainkan penekanannya adalah bahwa orang percaya perlu hidup dengan benar dan takut akan Allah. Sebagai orang percaya, kita pun perlu memiliki kedua sikap ini jika kita mau diberi kemenangan dalam hidup. Memang keselamatan kita bukan karena perbuatan baik kita. Namun setelah Allah menyelamatkan kita, kita perlu menjalankan hidup sesuai dengan perintah-Nya. Karena Allah menebus kita untuk melakukan pekerjaan baik yang telah Ia persiapkan sebelumnya. Marilah kita terus berupaya untuk hidup secara benar, walaupun dengan jatuh bangun. Ini penting, karena tujuan hidup kita bukan untuk diselamatkan, melainkan untuk hidup benar dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, menjadi umat-Nya yang setia. Karena itu, kita perlu menjaga sikap hati, perkataan, dan perbuatan kita benar di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuntunlah langkah kami agar tetap berjalan di jalan-Mu ya Allah. Sebab hanya hidup yang benar di hadapan-Mu, kami mampu untuk berbuah. Berbuah damai yang tidak layu oleh zaman. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur bagi kebenaran-Mu. Sehingga setiap nafas kehidupan kami ini memuliakan nama-Mu. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf. Bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.

0: 歌腔，
1: 请大家继续收听在96.5 FM Ikdus 好的朋友。Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah. Tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus

Renungan Mizbah Keluarga. Bacaan Alkitab kita hari ini dari kitab Yeremia pasal 10 sampai pasal 13. Untuk perenungannya dari Yeremia 10 ayat 23, 13 ayat 11 dan 23. Judul renungan kita hari ini adalah Melekat pada Tuhan. Saudara, kalau baju putih kita itu terkena noda, noda tinta misalnya, apa yang biasanya kita akan lakukan? Tentu kita langsung mencucinya saat itu juga. Karena kita tahu kalau dibiarkan terlalu lama, noda itu akan meresap dan menetap, makin sulit dihilangkan. Begitu juga dengan hati kita, hati manusia. Dosa itu jarang datang sekaligus besar. Biasanya dimulai dari noda-noda kecil yang kita biarkan. Sedikit kompromi, sedikit kebohongan, sedikit kebebalan. Lama-lama hati menjadi terbiasa. Yang dulu terasa salah, sekarang dianggap biasa. Nah, itulah yang sedang terjadi, yang sedang dilihat oleh Yeremia. Pada pasal 10, ia mengingatkan bahwa berhala hanyalah buatan tangan manusia. Orang sibuk membuat patung, lalu patung itu malah harus dipaku supaya tidak roboh. Masa manusia menopang Tuhannya sendiri? Yeremia kemudian berdoa, "Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya." Yeremia 10.

0: Ayat 23. Perhatikan, ini pengakuan yang sangat rendah hati dan jujur. Yeremia tidak berkata bahwa manusia itu tidak perlu berusaha, tetapi ia sadar sehebat apapun usaha rencana kita, tetap Tuhanlah yang memimpin langkah hidup kita. Lalu pada pasal 13, Tuhan menyuruh Yeremia memakai sebuah ikat pinggang lenan, kemudian menyembunyikan di celah batu. Ketika diambil kembali, ikat pinggang itu sudah rusak dan tidak berguna. Awalnya saya sempat bertanya, Tuhan mengapa harus memakai ikat pinggang? Tetapi jawabannya ada di ayat 11. Pasal 13, ayat 11 dari kitab Yeremia ini berkata, sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah aku membuat kaum Israel, seluruh kaum Israel dan kaum Yehuda melekat kepadaku. Nah, ini indah sekali. Tuhan tidak memanggil umatnya hanya supaya taat kepada aturan. Ia ingin mereka melekat kepadanya, seperti ranting pada pokok anggur, seperti anak kecil yang menggandeng tangan ayahnya. Hubungan bukan sekedar kewajiban. Sayangnya mereka memilih menjauh. Akibatnya hidup mereka kehilangan tujuan, seperti ikat pinggang yang sudah rusak dan tidak berguna lagi. Lalu Yeremia mengucapkan kalimat yang sangat keras. Dapatkah orang Etiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Perhatikan, Yeremia bukan sedang berkata bahwa manusia tidak mungkin berubah loh. Ia sedang menunjukkan bahwa kalau hanya mengandalkan kekuatan sendiri, perubahan sejati itu memang tidak akan pernah terjadi. Hati manusia memerlukan pertolongan Tuhan. Kita perlu pertolongan Tuhan. Itulah sebabnya nanti melalui nabi-nabi berikutnya, Tuhan berjanji akan memberikan hati yang baru. Dan janji itu terus nanti digenapi melalui Yesus Kristus. Saudara, kalau kita mengikuti alur bacaan kita hari ini, ada benang merah yang sangat menarik dan sangat jelas. Pasal 10 mengingatkan bahwa hanya Tuhan yang layak menjadi sandaran hidup. Pasal 11-12 menunjukkan bagaimana umat terus-menerus menjauh darinya. Pasal 13 menjelaskan bahwa sejak semula Tuhan itu rindu agar umat melekat kepadanya, bukan sekedar menjalankan ritual agama. Mungkin selama ini kita berpikir bahwa menjadi orang Kristen berarti rajin beribadah, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin melayani. Semuanya itu baik. Tetapi lebih penting lagi adalah pertanyaan ini. Apakah hati kita masih melekat kepada Tuhan? Sebab orang yang melekat kepada Tuhan tidak akan mudah hanyut oleh arus dunia ini. Ia mungkin sempat terseret jatuh, ia mungkin gagal, tetapi ia selalu tahu kemana harus kembali. Sebagai pertanyaan refleksi, yang pertama, apakah akhir-akhir ini hati kita semakin melekat kepada Tuhan, atau justru semakin sibuk dengan banyak hal sehingga kita menjauh daripadanya? Yang kedua, kebiasaan kecil apa yang perlu kita ubah mulai hari ini agar hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi semakin erat? Mari kita berdoa. Bapa, kami tidak ingin hanya menjadi orang yang rajin menjalankan kegiatan ritual rohani atau ibadah, tetapi kehilangan keintiman dengan-Mu. Tolong kami untuk tetap melekat kepada-Mu setiap hari. Bantulah kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga hidup kami semakin serupa dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
2: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silahkan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
1: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
2: Kiranya Tuhan selalu hikmatnya. Amin.

0: Den, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siapa RT? Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Iya, kak. Tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

dan saya Jacqueline Samase. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

sahabat, sebelum kita mengakhiri siaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau telah sertai siaran kami pada hari ini, dan kami percaya Tuhan juga yang akan memelihara radio ini, dan kami percaya penyertaan Tuhan selalu sempurna dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap kru yang sudah bertugas, setiap hambamu yang sudah menyampaikan firmanmu, juga sahabat-sahabat Iktus yang sudah mendengarkan, bahkan setiap tamu-tamu yang sudah hadir memberikan informasi, memberikan sukacita, berbagi bersama sahabat-sahabat Iktus, kiranya Tuhan juga akan memberkati setiap mereka semuanya. Tak lupa kami juga berdoa buat kota Semarang, Tuhan yang akan berkati kota kami tercinta, Tuhan yang akan memulihkan, Tuhan juga akan memberkati, dan Tuhan juga memberkati seluruh warga kota Semarang, dan kiranya kota ini menjadi kota yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sedang akan penuh kuasa untuk siaran esok hari. Tuhan yang akan sertai istirahat kami malam hari ini, Tuhan yang akan jagai, dan terpujilah namamu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Dalam Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

sahabat, kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastala 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Jumat pukul 4 lebih 50 menit. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Selamat pagi sahabat Iktus. Selamat berjumpa kembali dengan kami. Inilah The Station of Sufficient Radio Iktus, sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukhas Salampan nomor 9 di Kota Semarang.

Saat ini berada di udara kembali untuk melalui 95 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 18 September 2026. Sahabat Iktus, biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita semua. Mari kita berdiri dalam Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Bapa untuk anugerah keselamatan kekal yang Kau berikan pada kami. Kami pun bersyukur hari ini Radio Iktus boleh mengudara ini semua karena kemurahan-Mu. Untuk itu kami mau menyerahkan sepenuhnya dalam pimpinan dan perlindungan Tuhan seluruh peralatan yang kami pakai dan juga seluruh penyiar yang ada. Demikian juga para hamba-hamba Tuhan yang akan Kau pakai menjadi saluran berkat-Mu bagi sahabat-sahabat Iktus dan pendengar kami dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan urapi dengan urapan-Mu yang baru sehingga setiap perkataan firman-Mu yang disampaikan sungguh-sungguh dapat membangun setiap kehidupan sahabat-sahabat Iktus dan pendengar kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati juga saudara sumber para pengiklan yang ada. Engkau buat usaha pekerjaan mereka seluruh gereja-gereja Tuhan yang tersebar di seluruh penjuru kota Semarang dan sekitarnya bahkan sampai di luar kota. Kami serahkan juga dalam pimpinan dan lawatan Tuhan, Kau pakai seluruh jemaat-Nya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa, akhirnya kami minta berkat lawatan Tuhan untuk bangsa Indonesia tercinta negeri ini dari Sabang sampai Merauke. Biarlah tetap dalam lawatan Tuhan dan biarlah bangsa Indonesia senantiasa Tuhan berkati untuk seluruh pemimpin yang ada dalam negeri ini. Tuhan campur tangan, beri hikmat marifat-Mu Tuhan sehingga mereka benar-benar dapat melakukan tugas negara ini dengan sebaik-baiknya dan apapun keputusan yang diambil Tuhan kiranya mereka bisa bertanggung jawab dan kebijakan-kebijakan yang diambil kebijakan sejahterakan seluruh rakyat dan negeri ini. Terima kasih Bapa, sebab itu Engkau taruh hikmat marifat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, Kau mengampuni segala dosa kesalahan kami hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang ajaib. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Baik sahabat itu, segera saja kita ikuti bersama untuk program acara pertama jumpa kita di kesempatan pagi hari ini. 96.5 Sahabat itu, inilah audio Bible lewat kabar baik yang pagi hari ini segera membuka perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Dan dari studio Sabi Bibi beserta

sebab mereka sekalian adalah orang-orang berzina, suatu kumpulan orang-orang yang tidak setia. Mereka melenturkan lidahnya seperti busur, dusta, dan bukan kebenaran merajalela dalam negeri. Sungguh, mereka melangkah dari kejahatan kepada kejahatan, tetapi Tuhan tidaklah mereka kenal. Baiklah setiap orang berjaga-jaga terhadap temannya, kaya kepada saudara manapun, sebab setiap saudara adalah penipu ulung, dan setiap teman berjalan kian kemari sebagai pemfitnah. Yang seorang menipu yang lain, dan tidak seorang pun berkata benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Penindasan ditimbuni penindasan, tipu ditimbuni tipu. Mereka enggan mengenal Tuhan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya, aku mau melebur dan menguji mereka. Sebab, apakah lagi yang dapat kulakukan terhadap putri umatku? Lidah mereka adalah anak panah yang membunuh, adalah tipu. Mereka berbicara damai dengan temannya, tetapi dalam hatinya mereka merancang pengadangan terhadapnya. Masakan aku tibanya ini? Demikianlah firman Tuhan. Masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini? Menangis dan merintihlah karena gunung-gunung, dan merataplah karena padang rumput di gurun. Sebab semuanya sudah tandus sampai tidak ada orang yang melintasinya, dan orang tidak mendengar lagi suara ternak, baik burung-burung di udara maupun binatang-binatang. Semuanya telah lari dan sudah lenyap. Aku akan membuat Yerusalem menjadi timbunan puing, tempat persembunyian serigala-serigala. Aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi sunyi sepi, tidak berpenduduk lagi. Siapakah orang yang begitu bijaksana sehingga ia dapat mengerti hal ini? Orang yang telah menerima tandus seperti padang gurun.

Fisher, Nak Fisher. 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, halo, selamat pagi sahabat-sahabat itu di manapun Anda berada. Bahkan sejauh mana suara itu bisa ditangkap terang dan jelas, baik melalui siaran streaming maupun manual. Seperti itu suasana pagi yang tentu membuat kita semua penuh dengan semangat baru. Karena hari ini hari baru, hari yang Tuhan jadikan buat kita semua. Kita boleh menikmati bersama dengan berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Oke, sahabat itu semuanya sudah pada bangun pagi. Buat Anda yang masih bermalas-malas di tempat tidur, ayo segera bangun pagi. Tunaikan tugasmu, segera bersiap-siap. Karena waktu begitu terus cepat berlalu. Ya, setiap hari kita selalu kejar-kejaran dengan waktu, tetapi kita tidak pernah menanti. Baik, sahabat itu, sebab itu Anda yang jarak tempuhnya dari rumah ke pekerjaan sangat jauh, harus bangun pagi-pagi dan mempersiapkan diri. Oke, sahabat itu, teman-teman.

Ini Anda di kesibukan Anda di pagi hari ini. Inilah rangkaian kidung-kidung ini yang penuh sukacita yang pasti bisa memberikan senyap. Oke, selamat pagi dan selamat indah yang berikut ini akan segera dibawakan oleh Lidiano rangkaian dengan kehadiran GPCC Worship. Gelap jadi

Baik sahabat Iktus. Oke, dua kidung ujian yang baru saja kami hadirkan tadi tentu membuat Anda semuanya penuh dengan semangat. Mari sambut hari ini dengan tersenyum dan penuh dengan ucapan syukur. Karena semuanya itu membuat hari sahabat itu hari ini kita benar-benar melakukan penuh semangat baru. Oke, masih ada beberapa pujian yang menemani sahabat itu di kesempatan pagi hari ini. Terimalah bersama kehadiran Indie Worship lewat ku nyanyikan kebaikanmu. Setelah itu dirangkai dengan kehadiran Simponi Worship lewat Yesus saja. Mari bersama NDC, kita juga mau nyanyikan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita.

menyelesaikan tugasmu. Pekerjaan menumpuk sudah menanti. Hari yang baru adalah kesempatan kemarin yang belum tuntas. Oke, jangan menunggu semua sempurna dan mulai lagi mungkin. Karena Tuhan campur tangan dalam setiap pekerjaan yang Anda lakukan. Untuk pekerjaan sepanjang hari ini, semuanya pasti ada banyak tantangan, namun kita tidak boleh menyerah karena Tuhan ada bersama dengan kita. Sahabat Iktus, mari terus bersama dengan Tuhan. Kita mau belajar untuk menjadi berkat, menjadi berkat bagi banyak orang. Sebuah pujian yang akan mengakhiri perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini di Kabar Baik. Selamat pagi, tetap bersemangat dan sukacita, sukses selalu untuk Anda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam

Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sesungguhnya apa yang dicari orang, saudara, pada umumnya? Kalau pertanyaan ini diajukan, sesungguhnya apakah yang dicari orang pada umumnya? Maka sering jawabannya adalah ketenangan hidup. Orang mencari ketenangan hidup. Apakah ketenangan hidup itu? Saudaraku, bermacam-macam pandangan atau pengertian orang mengenai ketenangan hidup. Pada umumnya orang memandang ketenangan hidup adalah keadaan di mana seseorang terhindar dari keterlibatannya dengan problem dan masalah yang membebani pikiran atau membuat jiwanya terganggu. Jadi ketenangan itu keadaan di mana seseorang tidak memiliki problem, seseorang tidak memiliki masalah, sebab problem dan persoalan, kesulitan-kesulitan, kebutuhan yang tidak terpenuhi, perlakuan tidak adil orang, dan lain sebagainya, itu pasti membebani pikiran dan mengganggu jiwa. Jadi jelas ya saudara, di mana-mana juga kalau bicara soal ketenangan, hal itu diidentikan dengan keadaan di mana pikiran tidak digaduhkan oleh suatu problem atau persoalan. Bagi mereka pikiran yang tidak terbebani suatu problem dengan saudara. Pada umumnya orang mencari itu. Terkait dengan hal ini, saudaraku sekalian, sebenarnya kita seharusnya bisa membedakan antara problem dan masalah. Memang dua kata

Ini hampir-hampir tidak ada bedanya. Saya mengerti, saudara. Dalam penggunaannya secara umum, problem dan masalah ini sama. Saya juga setuju dan ikut-ikutan saja. Tetapi dalam pembahasan ini perlu saya membedakan. Problem adalah segala keadaan, segala peristiwa hidup yang dialami seseorang yang tidak menyenangkan, bahkan bisa menyakitkan atau menyakiti, seperti ditipu, dihina, dirugikan, difitnah, diperlakukan tidak adil, dicelakai, dan lain sebagainya. Itu problem. Mengalami kerugian dagang, bisnis, ada kebutuhan yang seharusnya terpenuhi tapi tidak terpenuhi atau belum terpenuhi, itu problem. Menyakitkan. Masalah adalah keadaan di mana seseorang harus berbuat sesuatu yang mendatangkan keuntungan atau kebaikan bagi orang lain, di mana di dalamnya kita harus mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, uang, dan lain sebagainya.

ditulis dalam Lukas pasal 10 mengenai orang Samaria yang murah hati. Di pinggir jalan menuju Yeriko, orang ini tergeletak di pinggir jalan, dirampok dan dipukul habis-habisan. Rupanya yang namanya begal itu ya bukan hanya marak zaman kigal, saudara. Zaman saya kecil dianggap banyak begalnya. Misalnya dulu jalan antara Semarang Tegal itu ada satu daerah namanya Alas Roban atau daerah lain, banyak begalnya. Membersihkan tempat itu. Sekarang tentu aman ya. Tetapi muncul juga nih begal-begal baru nih. Anak-anak muda lagi. Anak umur belasan tahun, ada yang belum sampai usia 20. Sekitar 23, 24, 25 sudah jadi begal, saudara. Nah, orang Samaria ini menuju Yeriko dibegal, saudara. Dalam kejam. Sampai setengah itu lewatlah orang

ini menyimpang, artinya tidak mau menolong. Tak, dia lihat, wah salah. Lalu imam, wah kalau imam kalau zaman sekarang ini rohaniwan saudara, sekelas dengan pendeta, sama. Dia menyimpang ke jalan lain dan tidak masalah. Nah, orang Samaria yang menjumpai orang Yahudi yang dirampok di pinggir jalan ini pelajaran mahal. Orang Samaria yang lewat sekarang, dia melihat orang Yahudi itu, dia berhenti menolong. Berhenti dari perjalanan, dia korbankan anggurnya, bawanya ke penginapan, dia jamin pembiayaannya. Coba saudara, hebat gak nih? Hebat saudara, hebat sekali. Dia jamin. Hal yang mengejutkan, kenapa? Karena orang Yahudi itu selama itu, orang Samaria itu sebenarnya orang Yahudi yang berdarah campur Yahudi. Orang Yahudi ini memang arogan-arogan saudara, arogan banget. Dia memandang bangsa di luar Yahudi itu kafir. Pokoknya di luar agama Yahudi itu kafir. Itu manusia yang dianggap, mereka menganggap manusia di luar Yahudi itu manusia yang tidak bermartabat seperti orang Yahudi. Nah, orang Samaria itu orang Yahudi tapi berdarah campuran. Pada tahun 722 sebelum Masehi, ketika Israel Utara yang beribu kota di Sikem, di Samaria, ya berpindah-pindah, orangnya di kota Samaria. Nah, terjadi kawin campur, saudara. Nah, itulah orang Samaria. Jadi orang Samaria itu sebenarnya orang Yahudi yang berdarah campuran. Nah, orang Yahudi itu sering menganggap rendah orang Samaria. Orang Samaria tidak boleh ke Yerusalem untuk sembahyang di Bait Allah karena dianggapnya najis atau dianggapnya kafir. Memang

Dan beda, bukan kafir. Keyakinannya beda. Ya kita kan orang yang memiliki keyakinannya masing-masing. Seperti kita orang Kristen percaya Allah Bapa Tuhan Yesus, lalu yang lain tidak percaya Allah Bapa Tuhan Yesus. Ya sudah, dia punya Allah sendiri. Dia juga manusia yang bermartabat dan beragama, walaupun beda dengan kita orang Kristen. Jangan berkata kafir itu. Jangan seperti orang Yahudi yang nunjuk orang lain kafir. Pokoknya bukan orang Yahudi yang seagama dengan mereka, bukan agama Musa, bukan Yudaisme, kafir. Gimana bisa bersosialisasi dengan orang lain? Orang-orang begini justru hak asasi kebebasan kepercayaan orang lain. Kita selalu saja kok menjumpai orang-orang seperti ini. Nah, saudara, sebagai banyak orang di luar keluarga kita beragama lain, harus kita terima dengan lapang, menerima dengan lapang bahwa mereka punya hak untuk mempercayai apa yang dianggap mereka sebagai kebenaran. Ya, menerima orang lain dengan keyakinannya bukan berarti kita mempercayai keyakinannya benar. Bukan berarti begitu. Kita punya keyakinan sendiri yang kita anggap benar. Orang lain punya keyakinan yang mereka anggap benar. Ya sudah. Tapi tetap sebagai keluarga besar, sebangsa, setanah air, sebagai manusia yang bermartabat. Orang Yahudi ini biasa menghina orang Samaria. Tetapi herannya orang Samaria ini tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia menolong orang Yahudi itu. Ini masalah ini. Dia harus berhenti mengganggu bisnisnya, menguras uangnya atau menguras anggur dan airnya. Sup anggur, anggur dipakai untuk si kurban ini. Dia harus membawanya ke penginapan dan menjamin. Coba saudara. Orang Samaria yang dianggap kafir, tapi berbuat kebaikan kepada yang merasa diri beragama dan mengaku diri. Ini pelajaran yang mahal untuk kita loh saudara. Kenapa? Jangan kita marah kepada orang yang mengatakan kita kafir. Jangan membalas kejahatan kepada orang yang menganggap kita kafir. Sebab kita akan punya banyak alasan menganggap orang lain kafir. Sebab doktrin beda. Jangan kita berpikir orang yang doktrinnya beda dengan kita kafir. Jangan seperti orang Yahudi ini, konyol saudaraku. Ya? Jangan contoh orang ini. Nah, orang Samaria melihat kejadian itu, melihat korban itu, dia tolong. Ini masalah, tapi bukan problem. Bukan problem. Ini masalah, tapi bukan problem. Dalam hidup ini kita akan menjumpai, selalu menjumpai hal-hal seperti ini. Bagi kita yang sudah dewasa rohani dan bertumbuh dalam Tuhan, ketika Tuhan mengizinkan ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita, mengganggu waktu kita, mengganggu ketenangan kita, kita harus menerimanya bukan sebagai beban yang menyakitkan, tapi beban yang nikmat untuk dirasakan. Tuhan Yesus yang mengemukakan fragmen itu tentang orang Samaria yang murhati ini. Di sini Tuhan mengajar kita untuk mempersembahkan segenap hidup kita bagi Tuhan dengan cara menolong orang yang membutuhkan pertolongan kita. Memang masalah ketika ada family datang dan berkata, "Bang, itu si ponakan mau kuliah kurang duit sekian." Masalah itu. Sedangkan saudara sendiri mungkin juga membutuhkan, tapi saudara harus membagi yang saudara miliki. Masalah. Ketika kita tahu ada teman kita yang sedang putus asa, kecewa, mau bunuh diri, kita keluar rumah tengah malam mendampingi dia, masalah itu. Kita sering ngantuk-ngantuk, terkantuk-kantuk, saudaraku, besok harus kerja, itu masalah. Tetapi demi orang tersebut kita lakukan. Memang tidak enak pada mulanya, tetapi masalah-masalah seperti ini menjadi kenikmatan yang tidak akan kita dapat kalau kita menolaknya. Apakah sebenarnya ini maksud ketenangan itu? Sebab hidup ini selalu ada problem. Ada saja orang melukai kita, menyakiti kita, merugikan kita.
Kalau tidak

ada orang yang melukai kita, kita pasti dibawa kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Masalah. Kalau ketenangan adalah keadaan di mana tidak ada problem dan masalah yang membebani pikiran atau yang dapat mengganggu jiwa, tidak mungkin ada ketenangan dalam hidup ini. Jadi saudara, kalau berpikir ketenangan adalah keadaan di mana tidak ada problem, tidak ada masalah, wah, tidak mungkin ada ketenangan dalam hidup ini. Malah mungkin kita bisa punya ketenangan, artinya hidup tanpa problem. Saat Anda tidak punya problem, Anda pasti punya masalah. Tuhan akan mengirimkan orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Jangan lupa saudara, kita hidup di bumi yang sudah terkutuk. Artinya bumi yang terhukum. Dan kita tinggal di tengah-tengah manusia yang berdosa, termasuk diri kita. Bumi yang terkutuk, bumi yang terhukum ini, tidak mungkin saudara bisa memberi ketenangan. Tidak mungkin. Bumi yang terkutuk, bumi yang terhukum ini, tidak mungkin saudara memberi ketenangan. Pasti akan selalu ada masalah. Selalu ada problem dan masalah, maksud saya. Tidak mungkin tidak ada problem, tidak mungkin tidak ada masalah. Bagaimanapun selalu ada problem, bagaimanapun selalu ada masalah. Kalau orang sudah diperkenan Tuhan tidak memiliki problem, Tuhan akan mengajarkan dia mengalami atau menerima masalah. Oleh sebab itu saudara, kita harus mempersenjatai diri dengan pikiran yang benar. Jangan kita bodoh seperti hari-hari kita bisa menjadi manusia yang tidak memiliki problem atau masalah. Tidak mungkin saudara, kita hidup di dunia yang sudah jatuh seperti ini kok. Dunia yang terhukum, terkutuk seperti ini kok. Dengan memahami hal ini saudaraku, ya, maka kita tidak terkejut, kita tidak kaget ketika kita harus menghadapi problem. Semua kita punya problem, saudara. Pasti. Dan kalau Tuhan berkenan melewatkan problem-problem dalam hidup kita itu, kita harus sadar saatnya kita memikul masalah. Masalah itu seperti yang di Alkitab itu, saudaraku sekalian. Lazarus. Di Lukas pasal 16 dikisahkan mengenai orang kaya yang selalu berpesta memakai jubah ungu. Ini kaya, kalau seminggu 2-3 kali pesta itu luar biasa. Ini setiap hari, kata Alkitab. Coba, dia tidak punya problem ekonomi, dia tidak punya problem kesehatan, dia tidak punya problem politik, hukum maksud saya, dan lain-lain. Tidak ada problem. Tuhan mengirim Lazarus yang miskin, kelaparan, tergeletak di depan pintu rumahnya. Anda tahu, Lazarus ini seperti mutiara, saudara, yang Tuhan kirim untuk menjadi perhiasan orang kaya itu. Tetapi apa respon dan reaksi orang kaya ini? Dia tidak peduli dengan Lazarus. Dia tidak peduli sampai Lazarus mati. Saudara, dia tidak peduli masalah. Akhirnya nanti dia akan punya problem besar di kekekalan. Dan memang dalam kisah itu dikatakan dia terbuang ke dalam api. Dia sengsara. Jadi kalau Tuhan memberi kita masalah, artinya orang-orang di sekitar kita yang harus kita bantu, orang-orang di sekitar kita yang harus kita tolong, mestinya kita, saudaraku sekalian, menyambutnya dengan tangan terbuka. Dan ingat Tuhan berkata, apa yang kau lakukan untuk saudaramu yang membutuhkan pertolongan, itu sama dengan perbuatanmu kepadaku. Tuhan yang bicara, saudara. Jadi terima sebagai mutiara, sebagai berkat yang dikirim Tuhan. Anda tidak akan kirim Lazarus yang lain. Nah, justru banyak orang yang takut mempunyai banyak Lazarus. Dia berpikir, kalau satu Lazarus ku perhatikan, berapa banyak Lazarus akan datang ke dalam hidupku atau hadir di hidupku. Saudara, jangan lupa bahwa Tuhan tidak akan pernah mencobai kita.

melampaui kekuatan kita. Jangan lupa. Jangan lupa bahwa Tuhan tidak akan pernah mencobai kita melampaui kekuatan kita, saudara. Jangan lupa. Sola gratia.

sabda kebenaran firman Tuhan baru saja ditaburkan ke ruangan Anda. Tadi disampaikan oleh hamba-Nya Pendeta Rasto Sabdono. Baik, sahabat-sahabat, selanjutnya kita akan segera jelang menuju pukul 6 pagi.

Station Observation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, selamat pagi sahabat-sahabat Iktus di mana pun Anda berada. Senang sekali kesempatan hari baru ini kembali. Sami-sami

0: selamat ulang tahun Anda. Mari sahabat Iktus segera bergabung bersama kami melalui telepon OVN di 8313611, atau sahabat gabung juga melalui nomor WhatsApp di 0817450596. Membuka perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini di acara Happy Birthday, mari kita bersama menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas segala kasih-Nya yang luar biasa dan penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kita. Selamat pagi dan terimalah kembali bersama kehadiran NDC Worship.
1: Jangan sedih, tepuk tangan dong.
0: Oke, pujian mengajak kita untuk mengucap syukur.

sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat.

Baik, sahabat Iktus. Oke, satu pujian Indah sudah membuka perjumpaan kita di Happy Birthday di hari ini. Baik, selanjutnya berikut ini kami akan segera menjumpai sahabat-sahabat Tiktus yang tepat di 18 September hari. Nama ada satu per satu. Oke, dan kan ulang tahun antara lain untuk yang berbahagia. Halo Ibu Ida Indriyati yang ada di Jalan Purwosari Perbalan, monitor kami 243. Apa kabar untuk Ibu Ida? Pagi hari ini tentu sudah masak spesial buat dinikmati bersama dengan seluruh anggota keluarga. Dan tentu pun bahagia. Halo Ibu Yeheni Kusumastuti yang ada di Jalan Gendong Manis Baik Kudus, monitor kami 735. Kami jumpai juga yang berbahagia. Halo Bapak Wijaya yang ada di Perumbungan Tom, monitor kami 1112. Kemudian kami ucapkan juga untuk yang berulang tahun di pagi hari ini. Halo yang berbahagia, Saudara Alexander Agung Nugroho yang ada di Taman Ganesha Utara. Demikian juga yang berbahagia, halo sahabat Murni Septianti yang ada di Jalan Penyu Ungaran. Sahabat itu yang berulang tahun tepat di hari ini, kami ucapkan selamat berbahagia. Ya biarlah kasih karunia dan kemurahan Tuhan selalu hadir dalam kehidupan sahabat-sahabat Iktus. Makin diberkati luar biasa, diberkati untuk memberkati dan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Baik sahabat Iktus, pujian indah sebagai kado manis untuk sahabat-sahabat Iktus segera kami hadirkan dari UNDVD. Satu pujian dengan judul penuh harapan, dan tentu kita semua juga penuh dengan harapan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Itulah janji setianya yang selalu menyertai hidup kita kemanapun kita pergi.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita.

0: Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
1: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Baik, sahabat Iktus. Oke, kembali bareng lagi di Happy Birthday untuk gadis hari ini. Dan kami lanjutkan kembali untuk menjumpai sahabat-sahabat Tiktus yang berulang tahun tepat di hari ini, di 18 September. Oke, sekira saja kami ucapkan selamat ulang tahun antara lain untuk yang berbahagia. Halo Bapak Stefanus Eko Kaulo yang ada di Seteran Serut, monitor kami 1500. Cita menikmati berkat kemurahan Tuhan sejumlah usia yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan Bapak Yohanes. Demikian juga untuk Bapak Stefanus Eko Kaulo tadi ya. Demikian juga halo yang berbahagia Bapak Yohanes Adi Marianto yang ada di Petempen Selatan, monitor 1747. Sukacita di dalam Tuhan Bapak. Selamat mensyukuri, terus mengalir dalam kehidupan Bapak. Demikian juga yang berbahagia, halo Bapak Yakub S yang ada di Jalan Yudhistira, monitor kami 1877. Hari ini tentunya ya wajah Bapak berbinar-binar karena menikmati berkat kemurahan Tuhan sejumlah usia yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan Bapak Yakub S. Demikian juga halo yang berbahagia untuk Bapak Yahya Budiono ya dari Taman Rejo Mulyo. Bagi hari insisnya bagi sejumlah usia yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan Bapak. Demikian juga halo yang berbahagia Saudara Suryo Agung Prabowo ya dari Jalan Padi Tengah Raya. Dan juga yang berbahagia halo sahabat Jiri ya dari Sri Kuncoro. Baik, untuk keenam sahabat Tiktus yang baru saja saya sapa nama Anda, baik sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun, selamat menikmati berkat-berkat Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan sahabat Tiktus. Doa kami sehat selalu, panjang umur, Tuhan Yesus berkati. Dan inilah pujian Ida sebagai kado spesial buat sahabat-sahabat Tiktus. Dan selamat menikmati.

0: kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu Mua, asam urat juga kambuh, otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak morkai toh, Pak, Pak?
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
4: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
3: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
4: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang

0: lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
1: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
0: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya enggak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, enggak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasalam 4 nomor 981-745-0596 atau 0 8

Baik, sahabat itu us 35 menit sudah berlalu dari pukul 6 pagi. Dan kami masih tetap hadir menemani sahabat itu di Happy Birthday. Baik, untuk berikut ini segera saja kami akan ucapkan selamat ulang tahun untuk beberapa sahabat Iktus. Oke, yang berikut ini kami jumpai untuk yang berbahagia. Bapak Rispati Wawan Medianto yang ada di Semarang, monitor kami 1907. Halo, apa kabar untuk Bapak Rispati di Semarang, tepatnya di mana nih Bapak? Oke, mudah-mudahan pagi hari ini sedang bergabung bareng dan bisa memberi info alamat yang baru tempat Bapak Rispati berada bersama dengan keluarga tentunya. Dan hari ini mensyukuri berkat kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan Bapak Rispati. Lagi juga halo yang berbahagia, Bapak Paulo Subagio di Desa Trompo Kendal, monitor 1913. Tentu hari ini penuh sukacita menikmati berkat Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan Bapak. Dan juga yang berbahagia yang ada di Jalan Besito Kudus, monitor 2260. Tuhan memberkati Ibu Flora tentunya di sejumlah usia yang telah Tuhan anugerahkan. Lagi juga yang berbahagia, halo Ibu Naomi Esa yang ada di Lemah Mendak Micin, monitor 2414. Mudah-mudahan pagi hari ini lagi gabung bareng bersama Iktusnya. Dan tentu penuh sukacita menikmati berkat Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan Ibu Naomi. Demikian juga Gabia. Oke, untuk Saudara Surya Agung Prabowo yang ada di Padi Tengah Raya. Demikian juga untuk sahabat Vicky yang ada di Tanah Mas. Kemudian juga yang berbahagia, halo Ibu Lambo yang utara. Baik, sahabat Iktus, untuk keenam sahabat Iktus yang berulang tahun di pagi hari, kita dan kami ucapkan selamat berbahagia. Si berkat dan kemurahan Tuhan selalu ada dalam kehidupan memberkati. Ini ya pujian indah yang akan hadir menemani sahabat pagi ini, sekaligus ini menjadi kado manis dari 96.5 FM untuk sahabat-sahabat Iktus.

Ina permanen bisa terselesaikan berkat dukungan tidak terhingga atas kemurahan Tuhan, sehingga radio menghibur dan menguatkan kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Ictus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau, agar Radio Ictus terus bisa mengudara berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Ictus BCA 650-14185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 024-8412-508 atau WhatsApp 081-745-0596. Atau sahabat Ictus, Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Ictus.

0: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
1: Aku ambil ya.
0: Tapi kan itu bukan sampah kita.
1: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
0: Iya ya, jadi bersih.
1: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Kosong di sana.
0: Iya, dapet. Langsung buang deh.
2: Menjaga kebersihan memang tanggung
3: jawab. Ambil buang, siap.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM.
5: Titik terus. Oke, kembali bareng lagi di Happy Birthday untuk gadis hari ini. Dan waktu sangkan kami

Oke, sebelumnya berikut ini kami yang akan membacakan beberapa WA yang sudah masuk. Ya, tiba-tiba ngedrop nih internetnya. Oke, untuk Mas Agus yang ada di mes sebelah, bisa dibantu dong untuk WhatsApp-nya. Oke, seperti lagi. Yang berbahagia siapa ini? Oke, ada yang mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ananda tersayang. Nasarani Yolana Putri yang ada di Lemah Mendak, sehat selalu, rajin ibadah dan menjadi berkat bagi tiap orang. Benarkah hari ini Mbak Rani ulang tahun nih? Atau yang berikut ini mungkin yang akan saya baca untuk WA hari ini. Shalom, selamat pagi Mbak Wiwi, terima kasih untuk panggil-panggilnya dan ucapan ultahnya buat Sita. Selamat bertugas untuk Mbak Wiwi, sehat selalu, God bless you, Tuhan memberkati. Wow, ternyata ada Mbak Sita. Oke, yang pasti dengan berkat Tuhan yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan, selalu disyukuri dengan segenap hati, karena hari ini merupakan hari yang

batuk. Saya begitu tadi ya. Oke, Tuhan memberkati kesehatan Nanda, panjang umur dan tambah hari tambah terus diberkati secara luar biasa. Oke, selanjutnya berikut ini kami ucap bahagia juga untuk Ibu Susana Beceba yang ada di Bogor. Monitor dua ya. Dan juga halo yang berbahagia, Patuh S yang ada di Parangkesit. Monitor 3600.

yang ada di Kelinger T 1 RW 3 Jepara. Oke, Tuhan memberkati Bapak Priyono dan selalu sehat tentunya. Kemudian kami jumpa juga pagi hari ini untuk yang berulang tahun juga. Ada Ibu Luciana Wijayapat. Kemudian juga untuk Hagi, sahabat Krianti yang ada di Panti Belasa Dr. Cipto. Mudah-mudahan pagi hari ini lagi gabung bareng bersama itusnya sekalipun. Juga halo yang berbahagia, sahabat Damris yang ada di Wanamu. Jumpa juga yang berbahagia, halo sahabat kita Nurmailan Sitorus di Panti Wilasa Dr. Cipto juga. Oke, Tuhan memberkati sahabat, dan berkat Tuhan selalu melimpah, terus mengalir tiada henti. Doa kami juga sehat selalu untuk ada berapa nih ya sahabat Iktus, sahabat kami sapa. Doa kami untuk anda semuanya sehat selalu, Yesus memberkati. Dan inilah pujian indah yang menjadi kado manis yang kami hadiah. Kita diajak untuk berserah penuh karena janganlah kita takut dan khawatir, karena Tuhan sudah sediakan buat berkat di setiap langkah hidup kita, dan penyertaan Tuhan selalu ada dan begitu ajaib. Sahabat Iktus, berserah penuh Gus mengantar kita menuju pukul 7 pagi. Setelah itu Wiwi pamit undur diri dari ruang sisi Anda. Selamat pagi, sampai jumpa, tetap bersemangat. Dan ya, oke, ada Ibu Yuni Setiakawati yang ada di Kencono Wungu lagi. Selamat bertugas aja, sehat selalu, amin. Untuk yang berulang tahun, diberkati Tuhan selalu. Selamat berbahagia. Dan baik, sama-sama Ibu, Tuhan memberkati. Ada satu kata-kata bijak yang disampaikan oleh Ibu Tang Nini Elizabeth buat kita semua. Sahabat Iktus, Tuhan itu baik. Di saat aku lemah, Tuhan kuatkan aku. Di saat aku terjatuh. Selamat pagi, tetap semangat dan sukses untuk semuanya. Tuhan memberkati. Amin. Baik, dan Wiwi segera pamit undur dari ruang sisi Anda. Selamat pagi, tetap bersemangat. Sukses selalu untuk Anda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Gaya hidup sehat adalah melakukan aktivitas fisik sesuai ketentuan, tidak merokok, mengkonsumsi menu makanan yang seimbang. Dengan melakukan gaya hidup sehat, maka dapat mencegah terjadinya penyakit yang tidak menular, sebagai contoh penyakit stroke, hipertensi, penyakit jantung, maupun diabetes mellitus. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi.
1: Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan.
0: Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
2: Wisdom of the day.

Shalom sahabat. Tuhan sudah menyediakan hal-hal yang surprising bagi kita pada hari ini. Mari kita belajar dari seorang anak kecil yang berusia 12 tahun dan sedang ada di tepi